0: tiga pemain daripada Perancis, iaitu Kylian Mbappe, yeah, dengan cetakan gol secara peribadi sebanyak 8 gol, mm-hmm, telah terkumpul dan 3 assist dari beliau. Nombor 2 iaitu Lionel Messi dan diikuti oleh Haaland Wahsahlen itu sebanyak 7 gol secara peribadi. Manakala untuk assist terbanyak pula, okay, juga adalah pemain berasal dari Perancis, iaitu Michael Olise, yeah, Michael Olise, iaitu sebanyak 5 assist dan 5 gol, 5 assist tu berjaya menjaringkan gol, membuahkan gol. Okey, diikuti pemain pemain Maghribi juga, iaitu Brahim Diaz, pemain Brazil juga ada dekat situ, Bruno Guimarães, okay, dengan 4 peluang yang telah disumbangkan kepada rakan seperjuangan ataupun rakan sepasukan untuk menghasilkan gol. Goalkeeper terbaik pula sekarang ini, kalau kita boleh saksikan, masih lagi dipegang tahtanya oleh Orlando Gil, iaitu penjaga gol daripada pasukan Paraguay.
1: Okay.
0: Elorum pasukan Curaçao,
1: Curaçao.
0: Hmm. Dan juga Diego Costa, pemain penjaga gol dari pasukan Portugal. Oh, itu okay, yang kita boleh kongsikan kepada anda. Okay? Hmm. Kalau kita tengok, tinggal satu gol sahaja lagi Kylian Mbappe untuk saya rasa Kylian Mbappe sekarang ini telah mengumpul sebanyak 19 gol.
1: Wow.
0: Secara peribadinya dalam pelibatan beliau dalam Piala Dunia sepanjang pelibatannya daripada tahun 2018 kali pertama, hai, dah berjaya menghasilkan 4 gol, 2022 8 gol, 2026 dah menghasilkan 8 gol juga. Jadi 19 gol telah terkumpul.
1: Wow.
0: Okey, jadi terima kasih kepada anda untuk Kopi Bola Pagi hari ini. Sambil-sambil kita sembang-sembang pendapat anda, komen anda untuk perlawanan yang telah berlangsung pada pagi tadi, iaitu di antara Perancis dan juga Morocco. Selepas ini kita akan ikuti ANTT. Apa nak tanya-tanyalah. Kalau ada persoalan agama, hantarkan saja di talian WhatsApp 019-330-4425. Nak hubungi kami dalam jam yang ketiga nanti, 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Satu minggu, satu sirah. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta para nabi terdahulu. Setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan. Isnin dan Selasa, Diari Rasa. Rabu, bicara hati bersama. Khamis dan Jumaat, aku nampak okey. Tapi, ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Bacaan doa duha.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, selamat pagi. Trafik bergerak pelan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Dikesas pelan dari Kota Kemuning ke Sifil, Sifil ke Kewajipan ke Subang, juga Awan Besar ke Kinrara. Beralih ke Best Raya, pelan dari Balakong ke Seri Kembangan, Salat Selatan ke Susu Keluar Jalan Istana, juga Plaza Tolok Yu ke Susu Keluar Jalan Istana. Beralih ke MPE, pelan dari Pantai Dalam ke Bangsa, juga Kuchai Lama ke Pantai Dalam, manakala di LKSA pelan dari Alam Impian ke Bulatan Selangor. Sila rancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Simak bagi kad debit kata Shengo e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan anda.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bayu artis membuat anda tersenyum manis di sembang tuset. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, PBT dan anda, selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami ucapkan kepada anda pendengar setia di Selangor FM. Selamat kembali dalam segmen Teh Tarik Kopi O. Seperti selalu yang kita tahu, hari Jumaat je kami akan bawakan untuk anda ANTT. Apa nak tanya, tanyalah. Sebagai hari Jumaat ni, orang cakap majlis ilmu kita. Kalau biasanya kita bersama dengan Ustaz Hafiz, tapi hari ini kita berpeluang untuk bersama dengan ini pemain gantian super sub kita lah, iaitu Ustaz Hazman. Assalamualaikum Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Kan, sebab dia pun dalam kehidupan kita dia lebih kurang macam polis sepak juga Ustaz kan. Okay. Pemain utama tu kalau dah jadi macam itu hari kan, Portugal, coach dia bawa keluar pemain utama Cristiano Ronaldo, masukkan
3: marah orang.
2: Tukar marah orang. Tapi itulah yang menghasilkan kejayaan.
3: Tapi sebab akhirnya
2: Akhirnya tercedok jugalah akhirnya. Baik Ustaz, apa khabar?
3: Baik, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, perkembangan terbaru ada ke? Dah melayakkan diri ke?
3: Ke mana?
2: Separuh akhir ke? Manalah tahu ke, Ustaz pun ada bawa vibe-vibe bola sepak, dah mula berkecimpung dalam bola sepak kembali ke?
3: Saya, kita RTM ni kan? RTM lah kan?
2: Betul.
3: Selangor FM. Kita... sebenarnya menjadi apa?
2: Penyiar rasmi.
3: Penyiar rasmi. Itu yang menarik tu. Kan. Jadi banyak mendapat pujian
2: Betul.
3: Di kalangan rakyat Malaysia. Dan kata mereka kekalkanlah momentum untuk ini untuk apa?
2: Season yang akan datang.
3: Ya, yeah, untuk apa? Season ataupun tournament akan datang. And diharapkan terus untuk menaja
2: InsyaAllah.
3: Menjadi penaja tayangan utama. Penayang utama gitu.
2: Akan penyiar rasmi lah kan. Secara percuma.
3: Percuma ya?
2: Percuma Ustaz. Kat mana-mana boleh tengok. Dekat telefon boleh. Dekat rumah boleh.
3: Dahsyat
2: lah. Dahsyat. Kita belanja betul-betul punya.
3: Belanja punya.
2: Dekat radio kita kupas pula.
3: Kupas pula.
2: Kupas perlawanan tu. Kita cerita pula apa yang media sosial luahkan
3: betul,
2: tu.
3: Betul-betul.
2: Kita wawarkan kepada pendengar pula.
3: Dan kita tengok World Cup pada kali ini. Ada banyak kejutan lah.
2: Betul Ustaz.
3: Banyak kejutan.
2: Contohnya Ustaz.
3: Contohnya
2: Ustaz memang ikuti juga perlawanan setiap hari.
3: Biasa orang lelaki memang.
2: Oh.
3: Kan, orang lelaki ni kalau tak minat bola, bukan orang lelaki lah.
2: Takut kena pulau dengan kawan-kawan. Tempat Piala Dunia ni pergi kan? Mana-mana mesti orang akan cerita betul, punya betul, kan.
3: Betul. Sekarang ni orang perempuan pun tahu perkembangan bola sepak. Jadi itulah dia kan. Kita ni kita dalam kita berhibur, tapi kita jangan lupalah solat. Gitulah pembawakan dia.
2: Alhamdulillah Ustaz. Kan? Bila perlawanan, dia ada kesan baiknya juga. Bila perlawanan awal pagi ni, orang dah mula bangun subuh kan?
3: Ya, betul.
2: Kan?
3: Betul.
2: Sebab dia dah bangun pukul 3. Apalah sangat setakat tak sampai 5 minit.
3: Betul, betul.
2: Kan? Masa tambahan, masa kecederaan tu pergi sekejap kan? Betul. Settle sebelum ni. Kenapa tak salat subuh? Terlajak, tidur, bangun lambat. Ini kau tengok bola pukul 3 sampai pukul 5. Takkan tak boleh salat subuh kan?
3: Kita fikir bangkit bola 2 jam kita boleh stay kan?
2: Betul.
3: Takkanlah kita nak solat 5.

0: minit pun kita berkira. Maksudnya kita nak kata bersyukur tu jauh sekali lah.
1: Betul.
0: Kan kalau kita nak sujud, nak rebahkan dahi kita kepada yang memberikan nikmat kepada kita kehidupan semua ni, maka amatlah orang kata
1: malu lah.
0: Malu lah. Kan gitulah maksud dia.
1: Okey, jadi cerita bola
0: bola juga. Bola.
1: Pagi kita, tadi kita dah tahu dah peran dengan Morocco.
0: Dengan Morocco.
1: Dengan settle dah kan 2-0. Yeah.
0: Kita sebenarnya bola ni dia ada sentimen agama sebenarnya.
1: Betul tak?
0: Dia ada sentimen agama. Kalau kita tengok, dia ada sentimen agama tu maksudnya bukan Islam dia. Bahkan kalau kita tengok contohnya macam Cristiano Ronaldo.
1: Okey.
0: Dia ni bukan kita nak kata agama maksudnya dia ortodok. Kan Kristian Nasrani lah. Tapi dalam memberi sumbangan apa ni, Masya Allah.
1: Kan gitu banyak kita dengar.
0: Dia tak ada tattoo. Kan kemudian set yang kita nampak dia bekerja bersungguh-sungguh. Kan Nabi pun sebut dalam hadis Allah suka orang yang buat
1: satu perkara kejayaan tu
0: dengan bersungguh-sungguh. Ayutqina.
1: Waktu baru-baru ni pula waktu dia nak ambil sepakan penalti tu viral,
0: viral macam bismillah.
1: Macam bismillah sangat kan.
0: Kemudian dia pemain yang bermain di sekarang ni Liga Saudi kan.
1: Al-Nassr.
0: Jadi Al-Nassr. Jadi liga di Arab Saudi, kita tahulah Saudi ni negara Arab. Arab ni terkenal dengan dia panggil Islam kan. Kita pun bukan Arab pun alhamdulillah Islam. Jadi vibe-vibe tu dia ada lah.
1: Okay.
0: Bagi salam. Assalamualaikum. Dia bagi salam.
1: Kan?
0: Assalamualaikum. Lepas tu dia. Dia takat tu lah.
1: Yelah. Tapi manalah tahu. Kan? Hati tu milik Allah. Manalah tahu mengakhiri karier beliau dengan.
0: Betul. Kalau dia masuk Islam ya. Maka bukan sikit-sikit.
1: Mengikut dia tu.
0: Ya.
1: Oh kan. Dia bagi impak kepada orang ramai.
0: Sebab dia bagus. Dia tak ada tattoo ni sebab apa? Sebab dia nak derma darah. Blood donation. Jadi kemudian dia tak minum arak sebab ayah dia dulu ambil apa pengajaran kan. Kemudian banyaklah nilai-nilai dia tu. Dia charity. Kan.
1: So maknanya kita ni kadang bukan minat-minat saja. Kita contohi kita juga kepribadian tu kan. Baik ustaz, kita nak mula menjawab persoalan-persoalan agama daripada sahabat-sahabat kita selepas ini. Okey. Jadi kepada anda kita ingatkan, yang mana nak bertanyakan soalan, mungkin nak tanyakan tentang kejohanan Piala Dunia FIFA 2026. Kalau saya buat gini tak apa ke? Saya buat gini tak apa ke?
0: Silakan.
1: Ada yang tertanya-tanya ustaz.
0: Nak pakai jersey boleh.
1: Pakai jersey.
0: Ni hari Jumaat ni.
1: Nak pergi solat Jumaat.
0: Boleh tak saya nak pakai jersey Brazil?
1: Ada yang boleh tanya. Lepas tu ada yang tertanya-tanya ustaz. Macam mana ustaz? Saya ni contoh macam kalaulah Argentina menentang Maghribi. Yang kira-kira kita tahu on papernya Maghribi memang kebanyakan pemainnya adalah orang Islam kan. Argentina ni bukan Islam. Jadi kalau kita pilih cenderung pada Argentina, adakah terganggu imannya ustaz? Nanti kita kupas selepas ini dalam ANTT #merentasi limitasi.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Lagi dua aku punya kelam kabur tak teratur. Apa kita buat lagi kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Nyanyian daripada Siti Nordiana dan juga kumpulan Saujana dengan tajuk lagunya Keluarga Bahagia. Kalau mak, ayah tengah dengar kat ANTT sekarang ni, panggil anak-anak sama. Kita Keluarga Bahagia, kita terus bersama dalam ANTT, dalam majlis ilmu kita sepanjang hari, setiap hari Jumaat bermula jam 8.15 minit pagi sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Okey, kita nak raikan ada rakan pendengar kita di talian sekarang ini. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, Rafi. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Abah. Apa khabar, Abah? Sihat?
1: Alhamdulillah, kurang sihat lah.
0: Allahuakbar. Jangan lupa pergi dapatkan rawatan, ya?
1: InsyaAllah.
0: Okey, Abah. Soalan untuk Ustaz Azman hari ini apa, Abah?
1: Ini berkenaan ni orang main bola juga lah ni.
0: Main bola. Okey, pasal bola. Okey, kenapa?
1: Orang yang main bola dengan peluntun ni. Jadi, orang yang main bola itu orang beban. Beban. Jadi kita yang menuntut ni,
0: orang lelaki?
1: Kita tengok orang tu macam mana, apa muka ni, Ustaz?
0: Okey, so maknanya yang main perempuan, Ustaz, apa, Abah pun nak tengok main bola yang main perempuan je, yang pemain perempuan je, tengok yang lain lelaki. Tapi Abah tengok yang mana Abah pemain perempuan? Contohlah ni, contohlah.
1: Ni sebelum Piala Dunia kan?
0: Yelah dia pun betul juga kan, sebelum Piala Dunia yang utama ni dia ada yang versi yang atlet perempuan pula kan.
1: Jadi macam mana kita tengok dia punya aurat tu macam mana tu?
0: Baik.
1: Apa buku kita tu?
0: Okey, baik Abah. Okey, nanti Ustaz Azman jawab .
1: Okey.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, macam mana kita nak bantu untuk jelaskan kepada pendengar kita ni, Ustaz?
2: Oh, menarik. Baik. Terima kasih kepada Abah yang bertanya. Kan soalan yang bagus sebenarnya.
0: Okay.
2: Sebab soal aurat ni,
0: sebab selalunya kita cakap yalah bola ni selalu lelaki lah menonton, kan? Ada juga perempuan yang menonton bola, tapi dia agak minoriti. Tapi kalau berkaitan dengan bola, perempuan ke lelaki ke, orang-orang lelaki ni memang ketontonnya.
2: Betul.
0: Tapi macam mana
2: sebenarnya aurat ni bukan pada perempuan je, lelaki pun ada aurat.
0: Betul.
2: Kan. Baik, kalau kita tengok dari laki dengan laki, kan, perempuan tengok laki dan laki tengok laki. Laki tengok laki pun dia ada aurat dia. Jadi menurut mazhab kita, mazhab apa? Imam Syafi'i, kalau aurat laki dengan laki ni antara pusat hingga lutut. Pusat ni makna lebih daripada pusat tu, atas pusat, bawah lutut.
0: Okay.
2: Itu Imam Syafi'i. Berarti lelaki dengan lelaki. Kan? Jadi kalau seluar bola, dia pakai macam boxer tu, berarti tidak menurut syariat lah. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab lain, itu perbahasa lain. Tapi kita ni mazhab Imam Syafi'i. Paha itu adalah aurat, Nabi kata. Hadis riwayat Sunan Abi Daud. Kemudian perempuan pula dia melihat lelaki main bola. Kan, perempuan lelaki main bola, maka perinciannya kalau mazhab Imam Syafi'i dia membenarkan wanita melihat lelaki tengok main bola. Kan, tapi macam tadilah, dia tengok, yakni dia panggil apa, batas dia tu kalau lelaki dengan lelaki, pusat hingga ke apa nama, lutut. Kalau perempuan ni dia dibenarkan melihat. Sebab suka ni tak ada masalah. Dia perkara yang harus. Bukan wajib, bukan haram. Tapi dia panggil sekiranya syarat dia tengok tu dalam keadaan tidak melihat aurat. Macam tadilah. Yang pertama, aurat tu jaga. Yang kedua, tidak syahwat. Kan tengok orang lelaki main bola pula, dia jadi satu tak arah.
0: Dia jadi tak tentu arah kan?
2: Tak tentuang dia panggil.
0: Tak tentuang.
2: Kan? Kemudian tiada fitnah.
0: Okay.
2: Tiada fitnah ni perinciannya lebih perinci lagi lah. Kan? Sebab daripada kisah Sayyidina Aisyah, Sayyidatina Aisyah, dia melihat orang Habisyi, orang kulit gelap ni, main tombak dekat masjid. Main tombak tu macam baling tu kan? Sukan juga. Nabi membenarkan. Tapi gitulah. Tidak
0: menimbulkan syahwat.
2: Tidak menimbulkan syahwat. Tidak, aurat tu terjaga. Dan kemudian tak, bukan kata nak tengok tubuh sengah tu, nak tengok
0: Abang Sado,
2: nak tengok apa nama badan. Ha, itu tujuan tu dah tak betul dah.
0: Okey, itu untuk yang kita menonton melibatkan atlet lelaki. Kalau yang perempuan pula ustaz macam mana ustaz?
2: Sama juga. Sama juga aurat dia. Kalau perempuan lelaki melihat pemain wanita. Aurat dia menurut Imam Syafi'i kecuali wajah dan tapak tangan. Kecuali apa? Wajah wajah tu muka. Dan tapak tangan.
0: Depan belakang kan?
2: Hak lain tu bermaksud semua tu dia aurat. Panggil lengan, betih apa tu semua. Jadi tak boleh tengok.
0: Okey.
2: Tidak dibenarkan. Berarti tidak dibenarkan. Makna tidak haruslah. Kan?
0: Tapi dalam menurut sukan digalakkan.
2: Tapi kalau perempuan dengan tengok perempuan saja, itu dia punya aurat dia macam mana? Kan kalau perempuan dia melihat perempuan kan, apa nama, maka aurat dia tu tak samalah macam lelaki tengok perempuan. Jadi aurat perempuan tengok perempuan ni antara pusat hingga lutut. Muslimah sama seperti lelaki yang mana melihat lelaki dia lagu tu. Dia antara pusat hingga lutut. Itu menurut Imam Syafi'i kita baca dulu. Dan ini adalah had minimum. Bukan bermaksud wanita bebas dia tunjuk dada ke apa, perut apa, dah. Ini had minimum. Tapi akhlaknya tutup lah.
0: Semua kan?
2: Tutup lah. Sebab malu ni, al-hayak dia panggil. Malu tu sebahagian daripada iman. Jadi hukum kalau wanita tengok wanita, harus aurat jaga, tak ada syahwat dan tidak ada fitnah. Okay. Haram jika menedahkan aurat.
0: Baik, okey. Jadi itu dia menjawab persoalan daripada Abah. Jadi kita nak raikan seorang lagi pemanggil kita di talian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siapa di talian tu?
3: Waalaikumsalam, Hafiz. Ni Kak Ita lah.
0: Ya, Kak Ita apa khabar? Sihat?
3: Biasa je.
0: Soalan untuk minggu ini.
3: Biasa Kak Ita kan ada dua soalan.
0: Okey. Soalan yang pertama dulu.
3: Soalannya pelik-pelik tu.
0: Apa soalannya pelik tu? Tapi jangan pelik sangat. Saya risau. Apa tu?
3: Okey. Kalau boleh jawab, jawablah. Dia nak puas hati sangat-sangat. Yang pertama macam ni bunyinya. Seorang anak memanggil ayahnya nama. Katanya ayahnya tak bertanggungjawab. Apa boleh?
0: Okey. Panggilan... panggil ayah tu dengan nama. Contoh ayah ni nama Razak, panggil Razak. Macam tu je.
3: Ayahnya nama Hashim. Dia panggil Hashim je.
0: Okey lah, okey lah. Panggil Hashim je, okey.
3: Yang keduanya, seorang ibu. Bolehkah dia menggadai maruahnya, jual dirinya kerana nyawa anaknya terancam?
0: Okey. Jadi itu dua soalan untuk Ustaz Azman hari ni. Baik, selepas ni kami cuba jawab soalan daripada Kak Ita, boleh?
3: Okey,
0: kita berehat seketika. Terus dengarkan ANTT #merentasi limitasi.
4: Sebarang kemusykilan tentang agama, apa nak tanya, tanyalah.

0: 8 dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello.
0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.

Pucung Intan, Pucung Jaya Kecamatan Kabel, Kelana Jaya ke SS2, juga Pencala ke TTDI. Beralih ke Kajang Sip, pelan dari Country Heights ke Unit 10, juga Sungai Long ke Balakong. Di Max pula, pelan dari Seri Kembangan ke Bukit Jalil, Bukit Jalil ke Kucai Lama, juga

0: Rancang perjalanan dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul dan sila beli isyarat tukar arah sekiranya ingin ubah laluan. Pandu dengan cermat.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor.
3: Kekal on point dan lebih energetik bersama dengan kami di Selangor FM. Sekarang ini kami nak bawakan untuk anda ANTT.
4: Sebarang kemusykilan tentang agama, apa nak tanya, tanyalah.
3: Baik, Ustaz Hazman, kita jawab soalan daripada Kak Ita tadi.
5: Betul.
3: Dua soalan. Yang mana Ustaz nak jawab dulu? Yang pasal panggil ayah tu ke? Pasal ibu yang dalam kemasan tu?
5: Bagus soalan ni.
3: Pasal ayah dulu kot?
5: Boleh. Panggil anak, panggil ayah, panggil dengan ayah. Nama.
3: Contoh ayah dia nama Hashim. Okay. Panggil Hashim je. Sebab apa? Tanya tu sebab marahkan ayah tu. Kata ayah tak bertanggungjawab lah. Macam itu. Okay. Tapi kalau ikut hukum macam mana ya?
5: Okey, baik. Sebenarnya memanggil dia bergantung kepada niat. Kan innamal a'malu binniat. Kita ni buat apa pun gantung pada niat lah. Kita panggil orang tu, contoh panggil Apit, panggil abang. Kita sebenarnya kalau kita panggil dia, dia muda tapi kita panggil abang. Dengan tujuan kita nak
3: kata, rasa hormati, menghormat.
5: Bukan hormat. Dia macam contoh orang ni dia hitam, kita panggil dia putih.
3: Peli.
5: Pun tak boleh. Kan? Okay. Dia sebab tu bergantung pada niat, walaupun nampak putih ni baguslah kan.
3: Puji ya.
5: Puji ya, tak. Dia sebenarnya dia peli. So tak boleh. Sebab tu apa pun gantung pada niat. Jadi tengok pula. Ataupun dia hitam, kita panggil dia hitam, dia okey. Okey lah. Dia sebenarnya atas kepada orang lah. Tapi perbahasan ni ulama' kata yang pertama makruh ataupun tidak patut, kerana seorang anak dia panggil ibu bapa dia dengan nama semata-mata lebih kepada adab. Jadi adab.
3: Macam orang putih Ahmad Saleh kan panggil.
5: Ahmad Saleh semua nama.
3: Hey John.
5: You know what I mean? John, what are you doing? Kita rasa kau ni kan kan lempang je lagi kan, contoh hang. Tapi tak, dia punya uruf dia. Uruf dia begitu. Dia tak ada masalah. Kan. Tapi kita ni orang Melayu ni, dia terkenal dengan adab. Kan, jadi kita pun panggil. Tapi kalau kita kalau tak silap saya ni, orang Sabah dengar kan. Dia kalau tak silap, dia panggil engkau aku je. Kan, ada orang Sabah kan?
3: Dia bahasakan diri saya tu aku kan.
5: Abah, aku mau ni. Aku boleh bah kalau kau. Kan. Kan, jadi kau apa panggil kan. Tapi tu uruf dia, tak ada masalah. Boleh jika ada apa nama, tiada unsur penghinaan ataupun uruf begitu. Tapi kalau masyarakat tu memang dia panggil ayah, abah, tiba-tiba panggil nama, kan, maka tidak ada adab. Maka tak ada adab ni makna dia tidak wajar ataupun hukum dia makruh.
3: Tapi dia buat kelakuan gitu sebab ada, dia sebab rasa marah dengan ayah yang kurang bertanggungjawab lah. Kita tak rasa, tapi itu yang diperkatakan. Macam mana?
5: Okey, dia bab ayah dengan tanggungjawab ni, dia dengan Allah sebenarnya. Dia dengan Allah. Kan, kita sebagai anak, kita hormat dia. Selagi mana dia tidak menyuruh kepada kita melakukan maksiat.
3: Okey.
5: Kan, dia dengan, dia tak buat tanggungjawab dia dengan Allah. Kita tetap, sebab dia, kita ni masing-masing. Ku anfusakum, jaga diri kamu dulu. Kita setengah, engkau ni abaikan tanggungjawab kat aku ni sebagai anak kan, kau tinggalkan aku kan. Daripada kecil kan, so aku tak nak hormat kau. Salah. Sebenarnya kalau kita balas balik, berarti nanti anak kita akan balas balikkan kita.
3: Oh, yelah, dunia kita ni berpusing macam tu je kan.
5: Jadi orang bully kita, ragging kan, kita balas balik dekat orang. So dua kali lima, lima kali dua. Jadi kita nak pecahkan apa nama adat tu, maka kita jangan, apa yang dia buat kat kita, kita jangan balas.
3: Berhenti dari itu. Dan cuba untuk memberhentikan tradisi ini pada masa yang akan datang. Okay, kita beralih pada soalan yang kedua daripada Kak Ita ni.
5: Mana ibu?
3: Seorang ibu terpaksa gadaikan maruah disebabkan anaknya diancam daripada segi nyawa.
5: Maruah tu macam mana? Contoh dia, dia berzina ke, dia buat benda. Baik dalam dalam kaedah, apa yang kita niat tu, maka matlamat itu tidak menghalalkan cara.
3: Okay.
5: Maksudnya cara kena betul dengan matlamat. Matlamat baik, cara pun kena betul lah. Kita niat nak sedekah, tapi duit tu duit haram, tak boleh. Jadi kita sedekah baik dah, tapi duit tu kena duit yang halal. Kan? Satu dalam Quran Allah Ta'ala suruh kita apa? Ya ayyuhallazina amanu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Orang beriman, bukan setakat beriman, bahkan dalam ayat yang lain Allah kata, wahai manusia, makna semua, carilah rezeki yang halal. Makan yang halal ni makna bukan makan, sumber pun halal. Jadi kalau menggadai nyawa apa ni, mencuri, tak boleh ya. Kalau gitu habislah tuan-tuan, dengan tujuan darurat, dengan tujuan terdesak, maka tak boleh. Kerana al-ghayah, kata ulama, la tubarri'ul wasilah, la tubarri'ul wasilah, matlamat tidak menghalalkan cara. Berarti siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kata dia akan bagi rezeki. Sebenarnya rezeki ni bukan duit, dia orang salah faham. Dia kata rezeki ni duit, ustaz. Tak, kamu buat benda yang bertakwa, yang baik, itu rezeki. Biarpun tak banyak, tapi yang penting berkat. Tak, ni cari duit banyak tapi tak berkat, tak guna. Melacurkan diri jadi GRO, dark side, you know what I mean?
3: Ya.
5: Kan sekarang,
3: tapi ni, walaupun dia sekarang ni contohnya dalam situasi kena berlaku rompakan, anaknya di di apa ni,
5: kita tengok keadaan lah. Kalau macam tadi pendapatan, contoh kalau macam kena rompak, dia lawan balik, itu lain. Itu dalam, itu dalam hal keadaan darurat. Darurat tu dia mempertahankan diri. Ini bukan mempertahankan, berarti pendapatan. Saya tak faham, saya tak jelas soalan tu. Tapi kalau kata yang tadi tu memang tak boleh lah. Berarti
3: kalau untuk pendapatan tak boleh lah. Tapi ini dia kata maruah ni sebab
5: pendapatan ni kan,
3: bukan anak dia diancam nyawa.
5: Kalau macam tu dia mempertahankan,
3: dia tak, dia merelakan adalah untuk mempertahankan anak. Macam mana Ustaz?
5: Dalam mudarat, dalam mudarat ad-darurah tubihul mahdurah. Apa maksud dia menggadai nyawa tu apa? Menggadai nyawa dia terbunuh, okey. Tapi kalau, maaf kata ya, kalau kau tak serang nak ke aku, aku rogol kau. Dia lawan, dia kena lawan. Sebab tu maruah, dan dia mati dalam keadaan dia melawan, maka syahid pahala dia. Tu dia. Jadi makna jelas lah, jangan kita merelakan sesuatu yang buruk kat atas kita. Lawan lah. Kan?
3: First kali lawan lah.
5: Lawan tu makna kita mempertahankan.
3: Baik.
5: Kan Islam mempertahankan agama, akal, jiwa, maruah, apa keturunan, harta. Jadi bila kita mempertahankan dan kita terkorban, maka dia dikira sebagai syahid. Kan?
3: Baik. Itu dia untuk menjawab persoalan daripada pendengar-pendengar kita. Yang mana belum kita raikan soalan-soalan daripada anda, sabar kejap, kita akan berehat seketika untuk ikuti utama jam 9 pagi selepas ini. Kepada yang belum lagi bertanyakan, hantarkan soalan anda sekarang di talian WhatsApp. Terus dengarkan Selangor FM.

0: permainan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
3: Hai, selamat pagi. Kita ambil perhatian terdapat kerja-kerja penyelenggaraan di NKVE iaitu di persimpangan Sungai Buloh dari Bukit Lanjan ke Sungai Buloh. Lorong kanan ditutup, trafik terkawal di lokasi. Selain itu, trafik bergerak pelan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Di Terowong Smart, pelan menghala ke Jalan Tun Razak. Beralih ke Lebuh Raya Spring, pelan di Damansara Link di Plaza Tun Damansara ke Kayu Ara, manakala Kayu Ara ke Sungai Seksyen 17. Beralih ke Kerinci Link, pelan dari Jalan Ruta ke Hartamas. SKVE pelan dari Hospital Sedang ke Susu masuk Putrajaya, manakala Duke pelan dari Bandar Dalam ke Plaza Tu Sentuh Pasar. Air sekali di Gatri pelan dari Bukit Jelutong ke Susu keluar Jalan Montfort. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Fokus pada pemanduan, patuhi had laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
2: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bayu artis membuat anda tersenyum manis di sembang tusen. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBQ dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Kekal on point dan lebih energetik bersama dengan kami di Selangor FM, jam yang keempat, segmen Teh Tarik Kopi O. Kami bawakan kembali untuk anda ANTT, masih lagi bersama dengan saya Apis Rizwan dan juga Ustaz Hazman, nak menjawab persoalan daripada sahabat-sahabat pendengar di Selangor FM. Okey, kita ada

0: Ya, saya.
1: Hari ni ada soalan untuk Ustaz. Macam mana soalannya tu?
0: Soalannya macam ni, Ustaz. Apa adalah seekor babi tu, memang dia duduk kat kampung saya ni. Lepas tu dia bakar mercon, dicampak-campak. Sekarang dia macam luka lah. Sian jugalah tengok kan.
1: Okey.
0: Apa hukumnya Ustaz mendera macam tu?
1: Okey. Dia memudaratkan tak? Dia kacau tanaman orang ke?
0: Mengacau jugalah kiranya.
1: Okey. Baik.
0: Satu lagi ni apa... Mak mertua saya hari tu ada ustaz tertanya, dia kata apa apa ganjaran orang yang apa meninggal tu ketawa senyum, rupanya mak mertua saya kuat mengaji ustaz.
1: Okey. Yang so, minggu lepas. Minggu lepas tu. Baik, itu amalan okay, yang ni.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Okey ustaz, kita nak jawab soalan. Saya terkejut tadi. Ada seekor babi tu duduk kat kampung saya. Saya macam saya anggap ni bukan digolongkan seseorang lah. Memang betul binatang lah ustaz.
2: Binatang
1: lah. Bukan tapi duduk memang, dia berkeliaran.
2: Memang ada orang rumah dia duduk kat hutan. Memang tak lari dengan binatang-binatang yang macam monyet, lutung, kan, orang Perak kan. Jadi benda tu adalah dia panggil cabaran lah. Kita hidup
1: berkongsi.
2: Kita hidup dekat hutan, cara hutan kan. Ada satu kampung tu tadi saya tengok dalam apa YouTube mana.
1: Buaya?
2: Tak, kampung ni tak ada orang sangat.
1: Oh lama.
2: Belah-belah Pahang tu nama dia Kampung Wow. Kalau Apik
1: biasa. Oh, yang ada seorang pergi buat vlog.
2: Jadi macam itulah dia duduk
1: keliling hutan.
2: Tapi memang kampung. Tapi rumah dia macam ada orang sampai senyap. Dia ini bukan zaman COVID lah.
1: Betul.
2: Tapi gitulah maksudnya. Baik, balik kepada tadi, kita baling kepada binatang tadilah, khinziran, buat ahli buaya. Apa hukum dia? Kalau tujuan kita baling tu untuk menyakitkan dia, untuk kita seksa dia, tak boleh ya. Kan, kerana Allah Taala mengharamkan kita melakukan kezaliman terhadap walaupun binatang itu binatang yang kita boleh makan. Kan,
1: ikan
2: kalau kita nak makan dia, kita nak orang kata bersiang kan. Buat elok lah. Jangan seksa dia, cucuk dia, bakar dia.
1: Ada yang cakap ni kalau nak matikan ikan keli tu bubuh garam kan.
2: Itu tujuan untuk nak bagi
1: nak dia mati.
2: Nak bagi dia mati ataupun nak bagi kita mudah tangkap dia, nak masak dia. Itu tak apa. Tapi tujuan ni macam tadi lah. Sebab tu dalam Islam Nabi SAW bersabda, apabila Allah Ta'ala menetapkan sesuatu ihsan ni, maka setiap sesuatu kena berbuat baik. Apabila kamu nak sembelih, maka fa'ahsinul zibhah, fa'ahsinul qitlah. Maka kalau nak sembelih dengan cara apa nama ahsin. Ihsan ni apa? Kita buat tu seolah-olah Allah Ta'ala, kita melihat Allah. Tapi pasti Allah melihat kita lah. Jadi makna dia apa nama, jangan menyakiti binatang. Jangan menyakiti binatang walaupun binatang itu binatang yang liar. Okey? Dalam erti kata apa pun kita buat tu, maka kita meletakkan Allah Ta'ala sentiasa memerhati kita. Tetapi kalau kita nak menghalau dia ataupun kita nak apa nama membunuh dia, disebabkan apa, dia mengancam keselamatan, dia merosakkan tanaman kan, dan ataupun perlu dikawal oleh pihak berkuasa, itu serah pada pihak kuasa.
1: Nak tembak ke apa ke.
2: Tembak kan. Kita tak ada autoriti kan. Sebab undang-undang pun ada kan. Maknanya untuk tembak ni.
1: Betul.
2: Senapang bukan semua orang boleh pakai kan. Betul. Jadi itulah makna dia.
1: Okey. So maknanya Kak Ita mungkin boleh laporkan kepada pihak berkuasa lah. Sebab dah cedera macam tu, takut binatang ni kalau dia cedera, dia lagi agresif.
2: Betul.
1: Itu lagi kalau sebelum ni dia kacau tanaman orang ni. Ni
2: betul.
1: Kita takut dia kacau kediaman ataupun manusia yang ada dekat situ.
2: Betul.
1: Pula. Lagi bahaya.
2: Lagi bahaya.
1: Okey. Itu untuk cerita Kak Dewi. Dia ada satu lagi satu soalan ni kita nak jawab.
3: Apa nak tanya? Tanyalah #meretasi.
1: Baik, ini soalannya datang dari Dia

0: punya WhatsApp nama A je. Ustaz, saya ada anak angkat perempuan. Umurnya 15 tahun. Tapi dia ni malas lah nak ke sekolah. Degil. Tak mau dengar nasihat. Kuat melawan, kuat jawab. Saya tanya, ada ke doa untuk lembutkan hati, Ustaz? Doa-doa yang boleh kita amalkan untuk anak. Tambah-tambah pula ada ni pelajar-pelajar yang bakal menduduki
1: peperiksaan
0: SPM kan. Ini dah masuk bulan 7 ni. Dah orang cakap masa-masa kecederaan untuk buat persiapan lah ni.
1: Betul, betul.
0: Okay, jadi ada tak amalan yang boleh kita amalkan untuk anak-anak kita?
1: Okey, baik. Apa nama soalan yang bagus lah. Ini untuk anak-anak zaman sekarang yang orang kata ketagih dengan gadget apa. Betul. Kan. Dia dah jadi macam tak boleh kontrol. Pendiam tidur lewat malam.
0: Betul, Zat.
1: Kemudian apa, mata panda.
0: Ebek, ada ebek kan.
1: Lepas tu bila dah tidur lewat, secara psikologi dia akan efek pada
0: fokus,
1: jadual, fokus. Jadi benda ni sebenarnya adalah dia panggil satu ujian, ancaman kepada umat Islam lah, akhir zaman. Yang mana kalau kita tengok, walaupun handphone ni dia ada baik.
0: Betul. Tapi bagi info kan.
1: Info tu sebab dia panggil smartphone. Handphone tu memang smart. Tapi kita smart tak nak guna dia. Jadi sebab tu kita kena apa? Kita kena kontrol dia. Betul. Macam orang besar tak apalah, boleh kontrol apa kan. Kan orang besar pun kan tak boleh kontrol apa. Lajak apa kan. Lawa kan. Ini tambah budak-budak. Jadi cara dia, nah, macam mana kita nak kita itu dia panggil tadi cabaran dia kan. Banyak main gadget, kurang tidur, kurang motivasi. Dari sudut amalan ataupun doa ada dalam surah Ibrahim ayat 40. Surah Ibrahim
0: ayat 40.
1: Ayat yang ke-40. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Kan? Tak panjang pun doa ni. Kan? Bukan macam doa makan dia. Tapi kalau kita jangan dengar, memang
0: susah nak amal lah.
1: Susah. Tapi kalau selalu kita baca, insyaAllah dia akan sedap mulut. Doa dia apa? Rabbi ja'alni, ya Allah, jadikanlah aku dan zuriat, iaitulah keturunan aku, anak-anak, yang mana mereka yang mendirikan sembahyang. Dan Rabbana wa taqabbal doa, iaitulah ya Allah, perkenankanlah doa. Jadi minta. Ataupun kita minta dalam bahasa Melayu pun tak apa. Nah, ya Allah, bagilah kepada anak aku ni, aku ni, orang yang mendirikan sembahyang. Sebab apa Nabi Ibrahim minta doa kepada Allah untuk diri dia? Kan? Sebab first kali, apa pun balik pada kita kak, sebagai mak ayah ni, dia akan tengok kita. Kan? Kan? Makna dia, mana turunnya nasi, mana turunnya kuah kalau tak ke nasi.
0: Betul.
1: Kan? Pokok tu, buah tu akan jatuh dekat dengan pokok. Jadi pokok tu kena
0: kuat.
1: Kena kuat. Pokok tu kena contoh yang baik. Benih yang baik. Jadi kalau kita nak anak kita pergi sekolah, rajin ngaji, rajin sembahyang, kita pun kena rajin lah. Dulu mak bapak dia pun jenis tak rajin, tiba-tiba nak anak rajin, memang hidup lah.
0: Agak mustahil lah.
1: Agak mustahil lah. Okay. Tapi tak mustahil benda tu. Cuma kita kena kerja keras. Kan? Bukan untuk apa yang bertanya ni, saya sendiri pun. Jadi kita cuba luangkan masa. Contohnya kalau malam, kita didik anak kita, tuan-tuan, supaya tidur awal. Anak kita tidur awal, dia tengok mak ayah dia. Mak ayah dia tidur awal, dia tidur awal. Mak ayah dia main gadget, dia main gadget. Jadi contoh kan, birrul walidain, apa nama, tarbiyah daripada mak ayah tu. Kan, insyaAllah.
0: Okay.
1: Jadi selain pada doa, maka kita juga kena
0: tunjukkan contoh yang baik lah.
1: Tunjuk contoh yang baik dan kena pasti punca dia. Kadang-kadang memang mak ayah tidur awal, anak tidur lewat. Kan?
0: Punca dia sebab apa? Katil patah, tak selesa nak tidur kan.
1: Psikologi. Kan? Kemudian dia kadang-kadang dia tak nak pergi sekolah dia sebab dia. Nah, bang.
0: Kena bully ke?
1: Ada banyak benda kita kena tengok. Betul. Kan? Jadi cari punca dia.
0: Okey.
1: Ha kan?
0: Baru kita cari baru titik kita, titik baru penyelesaian
1: kita,
0: dia.
1: Baru kita akan jumpa
0: penyelesaian. Okey, jadi menjawab soalan-soalan daripada sahabat-sahabat pendengar kita. Selepas ini jangan lupa kita akan ikuti
2: Satu Minggu Satu Sirah.
0: Cerita menarik menanti anda dalam Satu Minggu Satu Sirah seperti yang kita sedia maklum bermula jam 9.30 minit pagi nanti. Okey, kita layan dulu lagu nyanyian daripada kumpulan Hijaz, Janji Khalifah. Selangor FM.

0: satu minggu satu siram. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta para nabi terdahulu setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Satu minggu satu sirah kembali dalam ANTT minggu ini untuk edisi 10 Julai 2026 bersamaan dengan 24 Muharram 1448 Hijrah. Kita dah hampir ke penghujung dah. Kita nak tutup ANTT kita dengan satu minggu satu sirah. Ustaz, pagi tadi pun ada kita yang tular lah. Ini berkenaan dengan infak. Hari Jumaat je mesti akan tular lah isu ini. Bila dia berniaga tapi tunggu orang infak. Satu lagi pagi tadi yang kami kongsikan adalah mula-mula nampak macam dia nak bagi.
2: Ya, betul.
1: Bila macam, ambil lah kak, ambil lah. Bila customer tu ambil, dia cakap, nanti akak bayar RM20 eh. Tapi kalau tak nak bayar pun tak apalah. Jadi kita ni jadi sebuah salah, Ustaz. Nampak dia duduk tepi jalan. Contoh macam musim Ramadan tu kan. Waktu Ramadan tu kan orang nak bagi bubur lambuk kan.
2: Betul.
1: Nampak macam gitu gayanya. Tapi bila kita dah ambil, dia cakap tu RM20 eh. Ataupun kalau tak nak bayar tak apalah. Kita jadi macam kena scam ke macam mana ni Ustaz? Mungkin Ustaz boleh cerita bab infak ni supaya orang lebih faham, Ustaz.
2: Faham. Okay, kita dalam kita berniaga ni, yang pertama, berniaga ni hendaklah ada ada barang. Kemudian jelas. Okay. Makna dia al-halal ubayin, jelas benda tu kan. Tapi kalau berniaga tak jelas ni dia panggil gharar. Berarti tidak dibenarkan lah. Okay. Jadi kalau kita nak berniaga, letakkan harga berapa. Kan, jangan kita kata tak apa apa ambil. Kita berniaga ni, berniaga ni kita nak untung. Kalau kita sedekah, kita nak pahala. Betul? Jadi maksud dia kata, kalau kita nak sedekah, sedekah. Jangan berniaga. Okay. Kan? Tapi kalau kita nak berniaga dan sedekah itu lain. Kita bagi harga murah, tak apa saya nak sedekah. Itu tak apa. Ini kita tunggu orang, orang nak bagi, baru kita nak bayar, nak sumbang, baru kita nak sedekah. Itu tak boleh. Macam kita menggunakan. Kan? Kita menggunakan orang untuk kepentingan kita. Kan? Tunggu apa nama? Api.
1: Contoh macam ustaz peniaga.
2: Tunggu api. Api.
1: Infak.
2: Apa nama?
1: Sumbang.
2: Kak Wan apa. Sumbang barulah saya sumbang. Barulah saya akan apa nama sedekah. Jadi bersyarat pula. Kalau saya nak sedekah, berarti saya kena sedekah apa yang saya ada lah. Kalau bukan hak milik saya, saya tak boleh sedekah. Kan, jadi kalau kita nak jual-jual, jual. Jangan kita gunakan sedekah untuk kita nak mendapat keuntungan. Kan, sebab sedekah ni dia punya akad dia adalah akad tabarruk. Dia tak ada kita nak berharap balik. Tapi kalau berniaga dia panggil akad muawadah. Itu dalam istilah akad ni kan. Makna imbal balik. Bagi barang, dapat fulus, dapat dinar, dapat duit, ringgit dan sebagainya. Itu akad mu'awadah. Tapi kalau kita nak sedekah, bagi tak mengharapkan apa, melainkan mengharapkan apa, balasan ataupun pahala ganjaran daripada Allah. Dia kena bezakan lah.
1: Okay. Kan? So itu fahaman yang berkenaan dengan infak ni lah.
2: Kan, yang viral, yang sepaham saya lah. Duduk tunggu orang bagi gift, cukup dengan harga ni barulah dia nak dia nak sedekah benda tu.
1: Okey.
2: Kan? Baik, dia sebenarnya nak sedekah ke nak berjual? Tu yang tak jelas tu. Kan, bagi jelas.
1: Kan. Kadang-kadang dia macam tu yang kita rasa macam kena tertipu tu kan. Dia contoh macam akak ambil ke? Ambil.
2: Kalau dia, ambil tu maksudnya apa tak, makna ambil? Ni tiba-tiba ambil, tiba-tiba apa nama, macam baru ni viral kan. Dia macam buat lawak lah. Tapi tak tahu dekat Malaysia ke mana. Dia macam dia buat barang tu jatuh. Contohnya macam buah kan, dia letak kat bawah. Jadi orang pun ambil buah, lepas tu dia letak plastik. Faham tak?
1: Betul sah.
2: Nanti tak boleh macam tu.
1: Dia jadi orang, macam paksa sah
2: kan? Paksa tak boleh. Tak ada jual beli yang paksa. Maka jual beli tu tidak sah.
1: Okey. Baik Ustaz, dalam satu minggu satu sirah ni kita nak cerita bab sirah-sirah Nabi lah Ustaz kan. Kenaan dengan infak, sedekah. Dalam hari Jumaat ni ramai yang masih lagi teruskan tradisi sedekah Jumaat, sedekah subuh. Jadi kalau dalam sirah Nabi ni Ustaz, boleh tak kita cerita zaman Nabi punya sedekah? Nabi punya sedekah macam mana Ustaz? Okay. Mungkin kita boleh contohi, mungkin kita amalkan.
2: Baik. Apa, satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab selepas dia menunaikan solat subuh, solat fajar, maka dia terdengar peringatan ataupun ayat-ayat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sedekah.
1: Okay.
2: Maka dia pun baliklah ke rumah selepas selesai solat solat fajar. Setelah solat, selesai zikir i'tikaf kan, sampai waktu Isra', kemudian meneruskanlah kehidupan untuk mencari rezeki dan sebagainya. Maka apabila dia dengar pesanan Nabi, fadilat orang yang bersedekah, ya, Allah kata orang bersedekah ni Allah ganti terus harta dia dengan apa? Ganjaran pahala. Yakni perumpamaan orang yang bersedekah ni, satu biji tumbuh tujuh tangkai. Sabah asanabil. Dan tujuh setiap tangkai tu Allah Ta'ala gandakan 100. Bukan 100 ringgit lah. 100 pahala besar. Jadi dia pun Cik Norma ni, dia balik ke rumah, dia tanya isteri dia. Dia tanya, panggil isteri ni, kalau kita panggil yang, Ling kan,
1: Ling.
2: Apa abang punya tabung ni, tabung simpanan ni, mana lah? Isteri dia pun pergi gitulah. Apa nama, pergi ambil tabung, kemudian buka, adalah simpanan, contohnya berapa, 100 dinar kan. Maka pada hari tu dia ambil separuh. Yang kata Sayyidina Umar hebatnya, ambil separuh daripada simpanan. Macam kita ni hari ni, kita simpan kat mana, apa nama, ASB contoh kan, KWSP, Aisina apa kan. Maknanya kalau kita macam api ada berapa, 100 ribu kan, 100 ribu contoh, walk keluar separuh
1: 50.
2: 50
1: ribu.
2: Besar kan. Saya rasa pun tak ada orang macam gitu hari ni. Payah nak cari kan. Jadi itulah imannya Sayyidina Umar ni dalam bersedekah, yakinnya dia. Kemudian bila dia jumpa Nabi SAW di pasar, Nabi pun tanya, sahabat Nabi bertanya tentang sedekah. Apa yang telah kamu sumbangkan wahai sahabat aku hari ni? Kan? Ini dia panggil muhasabahan. Kamu, apa yang kamu sumbangkan kepada agama? Okey? Apa yang kamu telah buat pada agama hari ni? Maka Nabi tanya, apa yang telah kamu apa yang kamu tinggalkan? Nabi tak tanya, tuan-tuan. Nabi tak tanya dia apa, berapa kamu sedekah. Tapi Nabi tanya, berapa yang kamu tinggalkan? Maka macam tadilah, Sayyidina Umar ni dia jujur, dia jawab apa? Nah, dia kata, aku tinggalkan separuh daripada harta ku. Bila Nabi dengar ni, maka Nabi pun mendoakan agar sedekah dia ni
1: diterima
2: oleh Allah Ta'ala. Barakallah, makbul, Allah taqabbal minna wa minkum ya karim. Makna dia, sedekah Sayyidina Umar ni banyak, separuh harta kan, hebat. Kemudian Nabi jumpa seorang sahabat, nama dia Sayyidina Abu Bakar. Nabi tanya soalan yang samalah, hari ni apa yang telah kamu sedekahkan, artinya kamu tinggalkan apa hari ni wahai Abu Bakar, kepada agama ni, apa yang telah kamu sumbangkan, manfaatkan. Maka Abu Bakar jawab apa, Bid? Abu Bakar jawab, aku tinggalkan hanya Allah dan Rasulnya. Apa maksud dia? Berarti Sayyidina Abu Bakar ni, tadi Sayyidina Umar hebat, separuh harta dia sedekah kan, tapi Sayyidina Abu Bakar ni lagi power, tuan-tuan, dalam bab sedekah. Kerana dia tidak ada apa yang dia tinggalkan, hanya Allah dan Rasulnya. Berarti apa? Dia sedekah semua harta dia. Kan? Hari ni kita keluar semua ASB kan, kita punya kereta kita, semua kita sedekah bagi ke Baitul Mal, bagi kepada orang miskin.
1: Zakat.
2: Esok cari lain. Itu level iman yang Abu Bakar. Sebab tu Abu Bakar ni, dia sahabat yang awal kan yang akan mendapat syurga berbanding sahabat yang lain. Tengok sedekah dia macam mana. Jadi benarlah dia ni orang yang Bakar. Abu Bakar ni makna dia As-Siddiq. Orang yang benar. Apa yang Nabi kata, apa yang Allah sebut dalam Quran, maka dia mengiyakan dan dia melakukan amal tersebut. Ini dia. Di antara dua tokoh. Kemudian kalau kita tengok Khulafa Ar-Rashidin, contohnya Uthman Ibn Affan, Sina Uthman ni pun hebat juga. Dia menyumbangkan beratus ekor unta, 300 ekor unta lengkap dengan bekal untuk perang. Kemudian dia menyumbangkan 1,000 dinar untuk jalan fisabilillah. Dan yang masyur, dia mewakafkan, dia beli telaga, telaga rumah. Dia bagi telaga rumah. Telaga ni macam sumber air.
1: Sumber air.
2: Kan? Dia beli dengan duit dia. Kemudian dia wakafkan.
1: Untuk
2: kegunaan orang ramai. Jadi orang guna sampai sekarang ada. Tapi tak pasti dekat belah-belah ni lah, Jazirah Al-Arab kan. Belah-belah Mekah kan. Dan orang guna sampai sekarang, pahala dia sentiasa mengalir. Itu dia panggil sedekah jariah.
1: Baik, selepas ini kita nak tahu lagi senarai-senarai kan, sedekah. Siapa yang paling, yang banyak lagi bersedekah kan. Kadang-kadang kita sekarang ni rasa macam, oh saya dah bersedekah dah, alhamdulillah. Itu hari saya dah panggil anak-anak yatim datang. Kan selalu orang macam tu kan. Tapi dia sebenarnya
2: dengar suara macam orang politik.
1: Tak adalah. Bukan. Kadang-kadang ada juga.
2: Tapi gaya tu.
1: Kawan-kawan kita kan. Aku sikit je saya baru bagi tu. Saya baru bagi makan je. Kadang-kadang adab dalam bersedekah juga kan. Kadang kita baru bagi tak banyak mana pun. Tolong highlight nama saya tolong ambil gambar saya ni. Cakap saya bagi sumbangan ni kan. Kadang adab tu pun perlu kita ingatkan kepada pendengar-pendengar kita di Selangor FM. Baik, kita berehat seketika. Kita layan dulu lagu nyanyian daripada Hermantino, Derma Bukan Tontonan. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Satu minggu, satu surah.
1: Baik, kita kembali semula 9.47 minit pagi. Ini adalah yang terakhir untuk minggu ni, Ustaz. Kita nak bercerita lagi satu minggu, satu sirah berkenaan dengan sirah Nabi. Bila sahabat-sahabat Nabi sendiri dalam bersedekah ni, Ustaz. Tadi Ustaz cakap Sayyidina Abu Bakar.
2: Betul. Pendapat Rasulnya Abu Bakar, Sayyidina Osman.
1: Hanya tinggal Allah dan Rasul.
2: Rasulnya.
1: Yang lain harta semua disedekahkan, semua diinfakkan.
2: Level yakin dia panggil.
1: Dahsyat Ustaz.
2: Kan nak beroleh yakin tu dia kena mujahadah, dia kena tarbiyah. Dia kena ilmu, dia kena istiqamah. Okey.
1: Sama juga macam Rasulullah pun, saya pernah baca satu sirah di mana Rasulullah akan memastikan tiada harta dalam kediaman baginda sebelum menjelang malam.
2: Ya.
1: Betul tak? Kan?
2: Makna hadis tu benar. Tetapi kefahaman dia,
1: okay,
2: berarti maksudnya Nabi dia tidak suka menyimpan harta tanpa keperluan. Berarti maksudnya Nabi akan pastikan tidur ni tidak ada harta lebihan. Melainkan harta itu untuk membayar hutang. Kan?
1: Untuk diguna pakai.
2: Untuk diguna pakai. Tapi kalau tak ada keperluan, Nabi tak simpan lah. Emas contohnya. Aku teringat ada satu hadis Nabi kata, masih ada sedikit emas ataupun harta sedekah yang ada pada kami, maka aku tidak suka ia menahanku. Lalu aku memerintahkan supaya ia dibahagikan. Berarti maksudnya apa? Nabi SAW tidak suka menahan hak orang lain. Berarti kalau hak dia, bagi. Contoh dalam kita ni, contoh dalam bab kita jadi majikan, berarti kita jangan lewat bayar gaji. Kan? Sebab tu Nabi kata jangan sehingga peluh dia kering. Kan irqat, kan bi irqil, macam mana hadis ya, irq ni maksudnya apa, leher ya. Kan bila kita kerja kan dia panggil peluh tu ngalir, jangan sehingga dia kering. Maksudnya jangan menahan hak dia. Kan berarti rezeki Allah Taala bagi ni, kita ni kena true bagi, keluarkan hak kepada yang berhak. Okey. Dan apa yang kita keluarkan ni sebenarnya, tuan-tuan, itulah pulangan kita di hari akhirat kelak. Nah, yang pasti apa yang kita keluarkan itulah dia. Yang kita simpan belum pasti jadi hak milik kita. Boleh jadi sebagai dipanggil apa? Si kita simpan tu berarti dapatkan anak kita. Tak salah dapatkan anak kita. Tapi habuan kita sendiri, yang kita sendiri nak sedekah. Satu, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Munafiqun ayat 10-9. Di mana apabila malaikat maut ni, dia datang, dia nak ambil nyawa, orang tu akan minta supaya lambat sikit ajal dia. Nah, kan Allah ceritalah ayat tu. Untuk apa? Untuk dia nak sedekah. Fa'as-sadaqah. Dia minta lambat sikit. Ha, lambat sikit tu maksudnya bagilah 5 minit. Kalau boleh aku nak transfer semua duit-duit aku ni dalam akaun bank aku ni, nak bagi kat orang sebelum nak mati kan. Tapi Allah kata tidak. Allah tidak tu bermakna Allah tidak lambatkan. Jadi sebelum malaikat datang ni, kita sedekah lah.
1: Yang mana yang perlu kita sedekah, kan?
2: Sedekah lah. Sebab Nabi pun memang Nabi habis. Nabi bahasa kita ni, Nabi let go semua. Unta-unta, kuda. Sebelum Nabi nak wafat pada hari Senin, hari apa nama, Jumaat, Sabtu, Ahad tu Nabi dah wasiat dah supaya sedekah belaka.
1: Tu kalau sempat, Ustaz.
2: Nah, sebab tu kita kena bersiap sedia.
1: Baik, kan? Ustaz, dalam beradab, adab dalam bersedekah juga, Ustaz. Macam mana Ustaz, kadang-kadang ada juga yang hari Jumaat dan sedekah Jumaat. Macam nampak macam menunjuk, tapi dalam masa yang sama niatnya mungkin untuk memotivasikan semua orang ataupun penonton-penonton di media sosial dia untuk turut bersedekah pada hari Jumaat ataupun turut mengamalkan sedekah ni. Macam mana, tapi adab-adab yang perlu kita contohi macam mana, Ustaz?
2: Kalau kita bersedekah, kita menunjuk sedekah kita, dia balik kepada niat kita. Kan? Sebab tu kita sebagai orang yang melihat orang sedekah, maka kita berbaik sangka.
1: Okey.
2: Mungkin dia nak motivasi kan orang lain supaya bersedekah. Makna kita ni dianjurkan untuk kita berbaik sangka. Tapi orang yang bersedekah tu sendiri, maka seeloknya dia menyembunyikan sedekah.
1: Okey.
2: Supaya tak menjaga hati dia daripada riak.
1: Macam lagu tadi lah kan. Tangan kanan memberi, sorokkan tangan
2: hadis
1: kiri.
2: Hadis tu sebenarnya.
1: Oh.
2: Kan antara tujuh golongan yang apa nama dapat naungan. Berarti ikhlas. Sampai tangan kiri pun tak sedar apa yang tangan kat kanan buat. Maksudnya tak sedar ni tak tahu. Berarti sembunyilah maknanya dia. Kan? Tapi sekarang ni orang kalau boleh nak satu dunia tahu. Bukan tangan kiri dia.
1: Semua orang tahu. Semua tahu. Ya, adik-beradik dia kan.
2: Jadi menunjuk dalam amalan ni sebenarnya adalah satu perbuatan yang tidak baguslah. Kan dia dekat dengan apa? Dekat dengan riak. Dan riak itu sendiri adalah penyakit hati lah. Nak mengatakan kita ni baik.
1: Okey.
2: Sebenarnya yang baik tu bukan kita, Allah Taala.
1: Baik. Jadi sama-sama kita renungkan amalan sedekah yang boleh kita contohi, yang boleh kita amalkan. Terima kasih ustaz.
2: Baik, sama.
1: Kerana sudi bersama dengan kita.
2: Sama, saya minta maaf ada salah silap kurang-kurang mendengar.
1: Sama-samalah kita. Saya pun ada gurau-gurau ke dalam live TikTok.
2: Gurau tak apa. Salah jawab hukum ni. Tapi hopefully jawapan yang saya beri itu memberi penjelasan lah, jelaslah makna dia.
1: Baik, terima kasih juga kepada penonton di Selangor FM, TikTok Live Selangor FM, pendengar yang hubungi tadi, yang hantarkan WhatsApp soalan-soalan untuk kita mengimarahkan majlis ilmu kita hari ini dalam ANTT, apa nak tanya-tanyalah. Selepas ini anda akan bersama dengan Ida, temankan anda bermula jam 10 pagi hinggalah 3 petang nanti. Okay, selamat berhujung minggu. Assalamualaikum, bye-bye.
0: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Sound Point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor

0: Alam sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan I Duit segmen Hello Selangor 10 pagi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahda Salim ataupun Ida akan temankan anda. Seperti biasalah, Ida kembali lagi untuk segmen Hello Selangor. Okay, jadi 5 jam ini Ida pula temankan anda. Dan terima kasih juga buat rakan penyampai DJ Hafiz dan juga DJ Awan yang telah pun menemani anda dalam teh tarik kopi. Okay, baiklah. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Ada juga yang suka hari Jumaat sebab menghitung waktu lagi dah nak berhujung minggu lah, Sabtu dan juga Ahad kan. Apapun, selesaikan kerja dahulu insyaAllah. Lepas tu bolehlah fokus nak cuti hujung minggu pula ya. Okay, sekarang ini jom.

0: Apa peribahasa kita hari ini ya?
1: Abu angin.
0: Maksudnya apa?
1: Telah musnah sama sekali.
0: Contohnya?
1: Kota yang melambangkan ketamadunan bangsa itu telah menjadi abu angin kerana diserang oleh tentera Jepun.
2: Dengarkan perkongsian Satu Hari Satu Peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
4: Entah mengapa, ku rasa

Assalamualaikum, saya Boys Ting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

Ya, itu dia dari bawah 10.22 minit pagi. Baiklah, seperti sedia maklum, di mana nanti untuk hari Sabtu ini 11 Julai 2026, rakyat negeri Johor akan mengundi bagi pilihan raya negeri Johor ke-16. Okey, sekali lagi pada Sabtu ini, jadi ini sama-sama kita ambil maklum lah, terutama sekali untuk bos-bos ni, ha, di mana SPR ingatkan majikan beri pekerja masa keluar mengundi. Okey, bukan apa, setiasa kita kena ingat bahawa mengundi ni adalah tanggungjawab kita bersama. Ini adalah untuk masa depan negara, di mana Suruhanjaya Pilihan Raya SPR meminta semua majikan memberikan tempoh yang munasabah kepada pekerja yang berdaftar dan layak sebagai pemilih untuk keluar menunaikan tanggungjawab mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 Sabtu ini. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus berkata pihaknya mengambil maklum mengenai kekhawatiran orang ramai berhubung kemungkinan terdapat majikan yang tidak membenarkan pekerja mereka untuk keluar mengundi. Beliau turut mengingatkan majikan supaya mematuhi Seksyen 25 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 Akta 5 bagi memastikan pekerja yang merupakan pemilih berdaftar dapat melaksanakan tanggungjawab sebagai warga negara. Majikan tidak dibenarkan membuat sebarang potongan gaji atau saraan lain mahupun mengenakan apa-apa penalti terhadap pekerja atas sebab mereka menunaikan tanggungjawab mengundi. Dan jika disabit kesalahan, majikan terbabit boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi setahun. Jadi beliau berharap semua majikan dapat memberikan kerjasama sepenuhnya bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar sekaligus menggalakkan penyertaan pengundian tinggi dalam pilihan raya berkenaan. Jadi bukan saja-saja tau, bukan sengaja. Nanti ada pula kata nak balik kampung mengelak lah tu. Jangan, okey. Di mana mengundi ni adalah tanggungjawab kita bersama. Rakyat Malaysia kena keluar mengundi. Kalau kata tempat mengundi dia dekat Johor, tolonglah bagi pelepasan dan jangan kenakan apa-apa tindakan, okey. Sekejap lagi kenakan tindakan, anda pula yang kena nanti. Baiklah, jom layan.

0: Ish, tidur lagi.
1: Ish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Rabuk yang budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: Dahannya. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan. Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi, ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.
5: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor. Okey, baiklah, di jam ini nanti kita ada intai dapur. Nak tahu apa yang ingin Ida kongsikan dengan anda, sama-sama kita nantikan. Tapi sebelum tu, layan dulu lagu ini, Ditakdir Kita Bersama daripada Matt Ruhayu. Selangor FM.

0: suka dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi. Baska minggu ini.
1: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
2: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
4: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan.

Hai, assalamualaikum. Saya Harry Khalifah AKA Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.

0: Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Azara Band dan juga Baby Acha. Jaga-jaga. Sekarang ini kita nak terus kongsikan dengan anda mengenai
1: Intai Dapur.
0: Baiklah, untuk Intai Dapur hari ini dan nak kongsikan dengan anda cara rebus telur supaya kulit tak melekat dan senang dikopek. Anda tak perlu pun letak cuka ataupun garam. Mungkin ada di antara anda yang mencarilah ataupun nak tahulah tips telur rebus supaya kulit mudah ditanggalkan tanpa membuatkan isi telur terkoyak. Betul lah tu, kadang-kadang kita rasa macam kenapalah tertarik dia punya terkeluar sekali isi, kan bukan apa, membazir lah ya. Jadi masalah telur rebus susah dikupas biasanya berlaku apabila kulit telur masih melekat pada bahagian isi. Akibatnya telur menjadi tidak cantik, banyak bahagian putih telur tertanggal dan terbuang ketika proses mengupas. Jadi cara-cara ataupun tips untuk telur rebus senang dikopek, bahan-bahannya telur secukupnya. Pasti kena ada telur lah kan, takkan ayam pula. Kita kongsikan mengenai telur, okay? Air secukupnya untuk merebus dan air pahit biasa untuk merendam merendam telur selepas direbus. Cara-cara penyediaan, didihkan air terlebih dahulu sehingga betul-betul menggelegak. Dan masukkan telur ke dalam air yang sedang mendidih tadi tu. Pastikan semua telur tenggelam sepenuhnya supaya masuk sekata. Dan seterusnya rebus telur mengikut tahap kematangan yang diinginkan. Ikutlah, ada orang yang suka lembik-lembik, ada orang suka keras, ada orang yang betul-betul masak elok kan. Dan rebus telur mengikut kematangan yang diinginkan. Selepas telur masak, angkat dan terus rendamkan telur dalam air pahit biasa, okay? Dan biarkan telur sehingga benar-benar sejuk. Jangan terus kupas ketika telur masih panas kerana kulitnya biasanya lebih mudah melekat pada isi. Untuk mengupas, ketuk perlahan seluruh permukaan kulit telur. Gelik telur perlahan-lahan di atas meja supaya selaput di bahagian dalam kulit telur menjadi longgar, dan kupas kulit telur dengan perlahan sehingga tertanggal sepenuhnya. Jadi mungkin setiap orang mempunyai teknik tersendiri untuk mendapatkan telur rebus yang mudah dikupas. Namun perkara paling penting ialah jangan terburu-buru mengupas telur ketika masih panas, dan pastikan proses penyujukan dilakukan terlebih dahulu. Okey, itu dia, semoga bermanfaat dalam

sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio, nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini kita sudah pun masuk di jam yang kedua. Tepat pukul 11.01 minit pagi. Baik, seketika ini kita nak beri laluan untuk Jendela Info. Okey, jadi sekarang ini dah bersama-sama dengan tetamu kita di konti ketika ini, iaitu Ustaz Muhammad Saleh bin Abdul Saha, selaku Ketua Bahagian Dakwah dan Daerah Sektor Baitulmal Maiz. Okey, Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi.
1: Salam Jumaat.
2: Ya, salam Jumaat. Kita ada FB Live kan?
1: Ada.
2: FB Live dah rakam kan? Saya termuak pula. Masuk.
1: Tapi Ustaz yang risau, saya baru tekan button live tadi.
2: Okay.
1: Mungkin tak masuk kot. Okey, baik Ustaz. Untuk pagi ni kan kita, mungkin Ustaz sendiri ada perkara yang ingin dikongsikan lah kan. Terutama sekali mengenai faraid lah. Tapi sebelum tu, sebelum nak Ustaz nak pergi lebih jauh, lebih panjang lagi, mungkin Ustaz boleh terangkan dahulu maksud faraid ni. Sebab bukan apa Ustaz, kadang-kadang mungkin ada orang yang kurang jelas, kurang faham mengenai faraid. Dan mengapa setiap daripada kita, terutama Muslim lah, perlu memahaminya.
2: Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu syafil amyat musallin wa la'ali wa sahbihi ajmin. Alhamdulillah. Salam Jumaat kepada sidang pendengar, sidang penonton FB Live Selangor FM. Pertamanya kita kena faham faraid ni apa. Faraid ni hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dan dalamnya, dalam surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 kan, kalau kita baca ada ayat dia bunyi walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakulahu nawalat. Panjang ayat tu, ayat tu pasal pecahan. Turunnya ayat ni pun ada sebab. Sebabnya kisah ketika mana Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ni sahabat Nabi yang mati syahid dalam peperangan Uhud. Kemudian Sa'ad bin Rabi' ni dia ada dua orang anak perempuan. Maka Balu Sa'ad bin Rabi' mengadu kepada Rasulullah. Bagi Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku ni mati syahid kan, masa peperangan Uhud bersama kamu. Dan ada dua orang anak perempuan. Dan dua orang anak perempuan aku nak berkahwin. Tapi hartanya diambil oleh adik-beradik Sa'ad. So maksudnya, awal kedatangan Islam atau sebelum kedatangan Islam, pembahagian faraid itu tak ada. Kalau ataupun bab pusaka tu hak wanita tak ada. Sebab itulah faraid ini, ayat faraid diturun dalam surah An-Nisa. Allah Ta'ala muliakan wanita itu dengan memberi hak. Itu cerita dia. Sebenarnya memang tak ada. Tapi dalam kes ni, bila mana Balu tu mengadu pada Rasulullah, Rasulullah senyap. Sebab apa? Wahyu tak turun lagi. Rasulullah kata, tunggu wahyu dulu. Apa yang Nabi ajar kepada kita, kalau tak tahu senyap. Jangan sembang kari. Tak tahu pasal bola, jangan sembang bola.
1: Betul.
2: Ini tengah musim bola kan. Hang duduk senyap-senyap sudah lah. Kadang-kadang tak pandai sembang bola, tapi buat-buat pandai tu payah juga tu. Contoh. So macam tu juga Nabi senyap. Maka bila turunnya surah An-Nisa ayat 11-12 tu, baru Nabi cerita, Nabi bagi tahu kepada adik-beradik Sa'ad, bahagian kau sekian, yang isteri si mati 1/8, dua orang anak perempuan 2/3. So maknanya faraid ini diturunkan, hukumnya ini untuk memberi hak kepada waris-waris yang berhak. Dan kalau berlaku kematian siapa-siapalah waris-waris kita dan sebagainya, pertama dia kena tunjuk dulu kiraan faraid ataupun hukum faraid itu dulu. Jangan tu bagi sama mata. Kita kena tahu hak kita sebenar berapa. Itu yang kita kena faham faraid ini, hukum yang telah diturunkan oleh Allah SWT.
1: Okey, baik Ustaz, jelas mengenai faraid. Mungkin ada juga yang beranggapan lah kan. Sebab saya pernah dengar juga, mungkin kalau orang yang ada duit, ada harta je baru boleh uruskan faraid ni. Betul betul ke statement ni Ustaz?
2: Okey, baik. Pembahagian faraid ni melibatkan apa? Harta ke, hutang ke apa? Okey, baik. Sebelum kita nak cerita faraid, faraid ni berlaku waktu bila? Iaitu selepas kematian. Siapa yang mati? Siapa-siapalah. Kemudian apa yang nak bincang pasal faraid ini? Berkaitan dengan pusaka si mati. Rukun pusaka, syarat dia kenapa? Pertama dia kena mati. Tak mati tak boleh bincang pusaka. Betul kan? Jangan pandai-pandai, Ustaz macam mana nak agih pusaka saya? Haji kena mati dulu. Contoh kan. So kena mati dulu pertama. Kedua, dia kena ada waris. Kalau dia sebatang kara tak ada waris sekalipun, pengganti waris dia siapa? Baitul Mal.
1: Baitul Mal.
2: Yang ketiga, dia kena ada harta. Ha, betul lah orang tu kata. Kalau tak ada harta, tak perlu faraid kan? Betul.
1: Betul lah.
2: Sebab dalam kaedah pembahagian faraid, pertama sebelum kita nak agihkan pusaka, selesaikan apa dahulu? Hutang si mati, wasiat si mati. Dalam Quran sebut, min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Sebelum pembahagian pusaka tu, mesti selepas apa? Selesai wasiat, selesai hutang si mati. Habis je urusan hutang-hutang si mati, contoh, tiba-tiba hartanya habis, hutangnya banyak. Adakah hutang itu diwarisi oleh waris secara faraid? Tidak. Waris hanya mewarisi harta saja. Oh, selamat kita kan. Kalau mewarisi hutang, jenuh kita nak bayar balik.
1: Betul.
2: Kita punya hutang pun tak selesai. Kan? Ha, sebab itu orang tanya, habis ustaz macam mana urusan si mati dalam keadaan hutang? So, maka roh dan amalan yang tergantung. Sebab itulah kalau kita rasa kan, contoh arwah mak kita ke arwah bapak kita, kita dah bayarkan hutang, hutangnya banyak lagi. So kalau kita rasa nak bayar, boleh tak? Boleh. Kalau sebagai anak kita bayar, maka anak itu telah berlaku ihsan kepada mak ayah dia.
1: Kira selesailah hutang mak ayah yang dah meninggal tu.
2: Selesailah. So roh amalannya selesailah. Sebab tu dalam bab hutang ni memang kita kena uruskan hutang betul-betul. Saya tak cerita bab hutang ni. Kalau hutang ni tak cukup slot setengah jam. Dia cerita hutang, hutang apa? Bagaimana kaedah jaminan hutang? Bagaimana nak pastikan hutang ni diurus takbir dengan baik? Sebab tu saya kata, sebab tu kita bincang faraid ni, dia sebenarnya berkaitan dengan kehidupan kita. Memanglah ilmu faraid itu berlaku selepas kematian. Tetapi masa kita hidup, macam mana kita nak merancang? Supaya nak pastikan hutang kita, harta kita diuruskan dengan baik. Sebab itulah kadang-kadang lah kan, ada setengah-setengah kes. Yelah macam contoh, kalau suami meninggal, isteri tu contoh si rumah, ada yang berkahwin. Sebab apa? Dari segi mungkin kehidupan dia, dia nak tanggung dan sebagainya, tak bekerja kan. Tu satulah. Tapi jarang selalunya kalau isteri berkahwin, jarang. Tapi kalau isteri meninggal dunia, suami kahwin tak?
1: Isteri meninggal dunia,
2: suami kahwin tak selalunya? Kalau suami dia,
1: kahwinlah.
2: Sebab apa? Sebab itulah ada ayahku kahwin lagi.
1: Tapi betul ustaz.
2: Tapi selalunya anak-anak tak setuju. Pasal apa ayah nak kahwin? Kan? Yelah, kadang-kadang kita kena ingat, kadang fitrah manusia.
1: Betul.
2: Tapi masalahnya ustaz, ayah saya nak kahwin anak dara muda. Umur 25 tahun, bapak dah 70 tahun. Yelah, sekarang ni orang nak cek yang pencin-pencin.
1: Betul lah tu.
2: Macam saya tak ada pencin, susahlah. itu ceritanya.
1: Okey, baik ustaz. Kita sering kali dengar lah kan, mungkin ada pergaduhan ataupun yalah, kita dengar juga di media sosial yang bergaduh sebab harta ni. Sedangkan kita tahu faraid ni macam ustaz tadi, ustaz dah terangkan mengenai faraid dan pembahagian faraid pun telah ditetapkan dalam Islam. Kenapa mesti ada lagi pergaduhan mengenai harta dan harta pusaka ni utamanya?
2: Dia sebab bergaduh ni bukan sebab pasal hukum faraid tu, tetapi kerana sifat tamak seseorang. Dia tamak, dia nak rebut. Kadang-kadang ada guna alasan, eh aku jaga mak, aku kena dapat lebih lah.
1: Betul.
2: Seolah-olah kalau orang tak jaga, engkau tak boleh dapat lebih. Contoh, kalau macam tu kita guna alasan tu, baik bagi jurawat, jurawat jaga mak kita,
1: jurawat dapat
2: harta. Oh, dapat lagi lebih kan. Nak cerita alasan gitulah. Tapi sebenarnya tak macam tu. Jaga mak ke, jaga orang tua kita, itu adalah tanggungjawab anak-anak. So kalau anak-anak yang menjaga, contoh katalah ustaz, saya seorang jaga, yang lain macam acuh tak acuh kan. Maka kita dah melakukan amal jariah, kita ada pahala kita di situ. Sebab tu kita janganlah ambil pahala berkaitan dengan harta pusaka tersebut. Kita guna alasan, aku jaga mak, aku dapat lebih. Katakanlah contoh ni saya sebut contoh, ada urusan-urusan yang melibatkan kewangan yang kita paksa pakai dan sebagainya. Kita bincang dengan waris-waris. Hari tu mak masuk hospital, aku pakai duit aku dulu kan. So maknanya sebelum nak agih pusaka, tolaklah dulu. Bincang dengan waris-waris. Kena faham. Sebab itulah berkaitan dengan urusan, ialah jaga orang tua, menggunakan alasan kata aku jaga mak, aku dapat lebih. Ini kadang-kadang kita tak nak gunakan alasan tu, sebab antara alasan tu lah kadang-kadang kita menafikan hak waris-waris yang lain. Kita tak naklah macam tu kan. Sebab itulah dalam kes-kes pusaka ni, dia kena bincang secara harmoni. Yang paling penting sebenarnya, dia kena ada orang tengah wasi dalam menguruskan urusan pusaka ni. Kalau tak terjadi masalah, cuba tengok cerita Tiga Abdul. Sulaiman Ismail Ulam Raja dilantik siapa? kan Istimewa Raja tiga Abdul kan, ada tiga orang anak tiga Abdul kan.
1: Abdullah.
2: Kan masing-masing berbalah. Tapi Istimewa Raja dilantik siapa? Sulaiman Akhlaqan. Macam mana ustaz boleh tahu? Sebab P. Ramli mimpi. Dalam cerita tu. Tak ingat lah cerita ustaz. Buka balik nanti. Nanti kita tunggu RTM pasang balik cerita.
1: Rupanya ada cerita P. Ramli tu.
2: Dia mengajar kita sebenarnya. Intipatinya dia mengajar kita supaya kita lantik juga orang tengah. Untuk pastikan bahawa perbalahan itu tak berlaku. Sebenarnya filem-filem macam ni lah bagus.
1: Betul.
2: Cuma mungkin agihan faraid tu mungkin yang awal-awal babang ikut suka bagi tu salah lah. Betul lah tu kaedahnya salah. Tapi sebenarnya kita kalau buat filem cerita kan macam-macam yang ada bentuk ilmiah. Banyak ada ada pengajaran. Apa pengajaran? So, itu yang kita kena tahu bahawa kalau tak ada orang tengah dia jadi macam tu. Berbalah, kemudian jadi berebut harta, tamak dan akhirnya dia kata, ini masalah ustaz bila bab pusaka je, bab faraid je gaduh. Bukan masalah bab faraid, bukan masalah pusaka, tetapi sifat tamak manusia tu.
1: Okey, faham. Okey, baik ustaz, apakah langkah pertama yang perlu dilakukan oleh waris selepas berlaku kematian sebelum harta pusaka dibahagikan? Saya pernah juga dengarlah ayat macam ni tau ustaz. Kau nak tahu cerita tak? Tu baru je meninggal, tapi tak sampai berapa jam dah cerita pasal harta. Boleh ke ustaz sebenarnya?
2: Tanah kan? Kubur masih merah lagi. Awak nak sembah pasal harta contoh kan.
1: Adik mak aku dah cakap pasal harta dah ni. Nenek aku baru je meninggal.
2: Baik.
1: Jadi apa perkara yang harus kita lakukan?
2: Tuan-tuan kena faham, bila berlaku kematian, ada perkara-perkara benda yang wajib perlu diselesaikan. Urusan-urusan si mati. Pertamanya berkaitan urusan jenazah lah. Berlaku kematian, selesaikan urusan jenazah. Bila dah selesaikan urusan jenazah, kita dah mandi, kafan ke bumi, patut solat dan ke bumi dan sebagainya kan. Dan kalau kita perasan, dalam masa urusan jenazah, kita nak solat dan sebagainya, lepas solat, akan ada waris kata, jika si mati ada hutang-hutang, datang jumpa saya atau waris-waris.
1: Betul.
2: Sebenarnya, bila kita starting cakap, kalau si mati ada hutang, jumpa saya atau waris-waris, kita dah mula nak urusan bicara pusaka sebenarnya. Ataupun urusan menguruskan harta si mati. Tapi orang tak perasan, orang nampak pasal hutang aja. Sebenarnya, bila kita dalam persoal atau percakapan kita, masuk ucapan kita, jika si mati ada hutang, jumpa waris-waris dan sebagainya, kita dah mula dah bincang pusaka si mati sebenarnya. Itu orang tak perasan. So, bila habis bicara pasal hutang, hutang dia dengan Allah, hutang dia dengan manusia. Sebab itulah kalau tuan-tuan, kalau katalah hutang dengan Allah ni antaranya apa? Fidyah puasa. Kalau kita jaga orang tua kita, catitlah. Kalau dia tak puasa berapa hari tinggal catit. Kita catit supaya nanti kalau dia meninggal dunia, kitalah yang uruskan. Harta kita uruskan urusan fidyah puasa tu. Ini penting. Sebab itulah, yalah saya faham kadang-kadang ustaz jaga orang sakit ni, kadang-kadang orang yang datang ziarah ni bagi duit kat orang sakit je. Orang yang jaga dia tak bagi pun. Stres orang tu. Tuan-tuan kena ingat tau, saya kadang-kadang yelah dengan komuniti saya kan, kat Kota Puteri tu, kadang-kadang seman juga. Kita kalau ziarah orang sakit, kita tengok siapa jaga. Kalau isteri dia ke apa, kita bagi sagu hati. Barulah dia rasa macam dihargai. Kalau kita bagi ke orang sakit tuan-tuan, orang sakit nak meninggal. Macam mana? Tak lah. Bukanlah saya kata bagi orang sakit nak meninggal. Tak, maksudnya kita nak menghargai orang yang menjaga orang sakit. Kalau kita ziarah orang sakit, kita tahu dia sakit. Tapi orang yang jaga tu kita tahu tak dia sakit? Kita tak tahu. Kita nampak dia macam sihat kan? Padahal dia lah sakit hati, sakit jantung, macam-macam semua. Kan? Sakit jiwa jaga orang sakit. Jaga orang sakit ni.
1: Betul.
2: Kan? Kalau mental tak kuat, jangan. Nah, sebab itulah kita nak, sebagai komuniti, kita nak menghargai. Begitu juga kalau kita ada adik-beradik. Ada kakak kita ke adik kita jaga orang sakit, hargai. Kena hargai. Sebab tu, jaga orang sakit, catit. Berapa kali hutang, fidyah puasa tinggal dan sebagainya. Kalau kata mak 30 hari tak puasa, tulis ataupun bayar fidyah siap-siap. Fidyah puasa. Itu yang kita kena faham kedudukan hutang itu. Kemudian apa lagi? Lepas dah selesai urusan hutang-hutang dengan Allah, hutang-hutang dengan manusia, barulah kita buat permohonan bicara pusaka. Kalau tak ada isu timbul, adik kita ke abang kita kata harta ni dah dihibahkan ke, dah diwasiatkan ke. Kan kadang-kadang ada waris kita kata, tanah ni dah hibah ke aku dah. Bila tanya apa bukti? Mak cakap aje. Kalau timbul macam tu nak buat macam mana? Kita orang yang mengatakan dia dah menerima harta tersebut secara hibah, dia kena buat pengesahan hibah di mahkamah syariah.
1: Kena buat juga eh?
2: Kena buat. Tapi kalau dia tak nak buat Ustaz, maka harta tu akan diagih secara faraid lah. Sebab dia tak nak, macam dia seolah-olah dia tak menerima hibah tersebut lah. Itu cerita dia.
1: Kalau dia tak nak bahagikan secara faraid juga,
2: tak boleh.
1: Kira jatuh dosa tak Ustaz? Dekat orang itu?
2: Dalam pembahagian. Okey. Orang itu jatuh dosa pada siapa? Si mati?
1: Tak, maksudnya okey, kan tadi ustaz kata contoh situasi ni mak hanya bercakap mulut. Okey, ustaz kata tadi kita kena sahkan di mahkamah. Okey, kalau dia tak nakkan sah mahkamah, ustaz kata kena
2: agi syarat lah. Okay,
1: kalau dia tak nak agi kan juga?
2: Tak boleh lah, sebab dalam bicara pusaka, pegawai pusaka akan tanya. Ni macam mana pegawai? Saya tak nak ikut Farid. Saya nak bahagian semua sebab harta ni telah dihibahkan. Contoh, kalau dia cakap dekat situ kat pegawai pusaka, pegawai pusaka akan tangguh bicara dan dia kena buat pengesahan hibah juga di mahkamah syariah. Kalau dia tak buat, maksudnya kes tu tergantung ataupun kes tu diagihkan untuk pembayaran faraid. Itu saja. Sebab tu kalau kita menerima sesuatu harta, kena ada bukti. Sebab itulah kami di MAIS, kita ada buat perkhidmatan wasiat dan hibah, dokumentasi itu nak membuktikan bahawa pemberian itu dah berlaku. Di Majlisan Selangor memang kita akan buat macam itu. Tuan-tuan yang dengar ni orang Selangor, untung tau. Majlisan Selangor ni antara yang kehadapan dalam bab pengurusan harta berkaitan dengan wasiat hibah. Tuan-tuan pergilah tengok Majlisan negeri-negeri lain, setakat ini belum ada lagi. Sebab ada pun mungkin Negeri Sembilan ada, tapi yang yang hardcore-nya kami lah Selangor. So tuan-tuan boleh layan di laman web MAIS nanti. Cumanya kalau kata benda dah berlaku, contoh kan, mak dah cakap

0: Bagikan juga.
1: Kena bagikan juga. Macam contohlah, mahkamah syariah ni bidang kuasa dia adalah mengesahkan sesuatu. Contoh wasiat, hibah, apa lagi? Pernikahan. Tiba-tiba main datang nombor dua. Saya sebenarnya isteri nombor dua. Nikah kat mana? Kat Siam. Menjadi persoalan, nikah kat Siam sah ke tak sah? Saya kalau tuan-tuan kata tak sah, kesian orang Siam. Semua tak sah nikahnya. Kan?
0: Betul.
1: Sah tak sah itu mesti disahkan melalui mahkamah syariah.
0: Syariah, okey.
1: Tu prosedurnya tu. So, bila mahkamah dah putuskan benda itu sah, wasiat itu sah ke, hibah itu sah, perintah itulah bawa akan baru akan dibawa ke pejabat pusaka kecil. Pejabat pusaka akan follow pada perintah tersebut.
0: Okey, baik. Kita berehat seketika. Kita redakan sedikit keadaan. Okey, sebentar lagi kita sambung lagi. Jangan tukar frekuensinya. Selangor FM.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah, masih lagi dalam jendela info. Okey, kita berbicara mengenai faraid dan juga harta pusaka. Okey, Ustaz, adakah seseorang boleh membahagikan semua hartanya sesuka hati melalui wasiat dan mengenepikan faraid? Macam ikut suka dia lah. Tak payah ikut hukum faraid ni.
1: Ini macam tiga Abdul ni lah. Oleh kerana aku abang yang sulung, aku dapat kabel kuda apa semua kan. Baik. Pertama sekali, dalam pembahagian pusaka, kan, dia tak boleh bahagi ikut suka. Contoh, kalau kita ada tanah, kita nak bagi ikut suka, tak boleh. Sebabnya, melibatkan harta tak alih ni, contoh tanah, rumah kan, dia kena bicaranya melalui pejabat pusaka kecil. Itu antaranya lah. Sama ada Mahkamah Tinggi Sivil, kan. So, bila pergi ke pejabat pusaka kecil, kalau kita kata nak bagi ikut suka kita, tak boleh. Sebab pegawai pusaka, dia akan cerita pasal pembahagian faraid.

0: Faraid bahagian wali waris adalah sekian-sekian. Lepas tu dia akan tanya pada wali waris, macam mana? Nak pergi sama rata ke? Ah, baru dia pegawai besar akan tanya. Kalau setuju nak pergi sama rata, sama rata lah. Kalau semua nak ikut faraid, semua berpandukan pada faraid, faraid lah pembahagiannya. Itu satu. Soalan balik tadi, macam mana boleh jadi macam tu? Contoh, kalau kata kita ada duit KWSP, macam saya lah. Saya di MAIS, Majlis Islam Selangor ni, kita menggunakan perkhidmatan ataupun caruman KWSP. Kita tak ada pencen. So KWSP ni ada penama. Penama saya letak nama siapa? Isteri saya. 100% nama isteri saya. Maksudnya, kalau saya meninggal dunia, isteri saya boleh tak keluarkan duit KWSP tu? Boleh?
1: Boleh.
0: Tapi adakah itu 100% milik dia? Bukan. Dia sebagai pentadbir saja. Maka dia keluarkan duit KWSP, dia kena agih secara faraid. Tapi ustaz, kalau dia tak agih faraid, boleh tak? Boleh. Itu yang tanya-tanya soalan. Kalau dia nak ikut dia je bagi, boleh tak? Secara hukum tak boleh. Tetapi kalau secara civil, undang-undangnya contoh kan, dah dapat kepada dia, dia ikut dia, itu boleh lah. Tapi hukumnya tak boleh. Dia makan harta secara batil. Contoh lagi, yang selalu kadang-kadang orang kita terlepas pandang. Atau orang kita buat, katalah mak kita meninggal dunia. Mak kita ni ada rantai emas, ada barang kemas. Kita adik-beradik 5 orang. Dan kita pula Kak Long. Nombor 2, 3, 4, 5 semua lelaki. Kita seorang je perempuan. Kak Long gunakan kuasa veto dia. Oleh kerana ini barang kemas, rantai emas, hanya perempuan saja yang boleh pakai. Biar Kak Long saja yang mewarisi. Itu macam mana pula? Boleh tak? Tak boleh juga. Dia mengambil harta secara batil. Ada satu kisah. Ni kisah benar. Ketika mana saya buat haji tahun 2023. Kebetulan adalah jemaah haji ni, dia perasan saya, dia suruh saya bagi kuliah duha dekat surau hotel yang premium. Jemaah haji ni yang bagusnya kadang-kadang pagi-pagi dia buat kuliah duha. Adalah jemaah-jemaah haji Malaysia semua rajin lah dengar. Dia jemput saya. Saya pun kebetulan macam, kita kata saya kalau cerita pasal haji ni, bagilah orang lain kan. Dia kata, tak apalah ustaz, ustaz ceritalah pasal pusaka faraid, sebab dia tahu saya mengajar faraid. So saya cerita. Saya buat cerita yang sama juga. Kalau kata mak kita ada rantai emas, barang kemas kan, kemudian kita ambil, kita kata hanya untuk wanita saja, lelaki tak boleh pakai. Kemudian kita guna harta tu pula pergi haji pula. Bimbang-bimbang dekat Arafah kita doa, Allah Ta'ala campak balik amalan kita. Rupanya memang ada. Menangis jemaah muslimat. Macam program motivasi saya buat. Padahal bukan motivasi, itu kuliah dua je. Kan? Tapi bila habis tu, ada 4 orang jemaah jemaah haji muslimat yang datang jumpa saya.
1: Memang mereka sendiri yang mengaku
0: buat,
1: eh.
0: Kalau tengok TikTok saya memang ada perempuan tu, tapi dia pakai mask lah, tak perasan. Dia tanya saya, menangis-nangis, kata ustaz nak buat macam mana ustaz, saya dah terbuat. Saya kata macam ni lah Hajar, telefon waris-waris, yang pertama minta halal. Kedua, bagi tahu waris-waris balik Malaysia nanti kena ganti. Mana saya gantikan balik. Kena cakap macam tu. Tapi yang pastinya jemaah hajah, jemaah haji muslimat yang 4 orang tu bukan orang Selangor lah. Orang Selangor dah faham kot faraid. Contohlah kan. So maknanya yang tanya tu adalah daripada luar negeri lain. Sebab dia orang nak jumpa saya, dia kata. Saya kata pejabat saya di Shah Alam. Dia orang banyaklah duduk di luar. Cuma nak bagi tahu, tak boleh macam tu. Berbalik soalan tadi, bolehkah kita buat macam tu ustaz? Tak boleh. Pertama, pembahagian tu mesti melalui faraid. Kemudian kalau waris-waris dah tahu hak secara faraid, terpulang pada waris nak bagi sama rata atau tidak. Kadang-kadang orang perempuan ingat hak kita ni sikit. Betul tak? Ada satu kes, kes masa COVID juga. Dia telefon saya, dia nak buat pembahagian. Si mati ni, suami meninggal, dia ada isteri seorang, dua orang anak perempuan. Adik-beradik suami ni ada 5 orang lelaki. So, dia telefon saya, dia, ustaz, boleh tak saya nak bagi sama rata yang balu si mati? Saya tanya pasal apa puan nak bagi sama rata? Sebab dia tak ada anak lelaki. Dia kata, saya ada anak perempuan saja dan saya perempuan. Adik-beradik suami saya semua lelaki. Bagian mereka mesti lebih. Saya kata, bukan macam tu kiraan faraidnya begitu. Puan kena tahu faraid dulu, baru boleh tahu nak bagi sama rata pun tidak. So, saya pun buat kiraan. Bila saya buat kiraan, hak isteri itu lagi banyak daripada adik-beradik si mati. Hak dua orang anak perempuan tu lebih banyak daripada hak isteri si mati dan adik-beradik si mati. Saya tanya balik, macam mana puan? Nak ikut faraid ke atau nak bagi sama rata? Ustaz, hukum Allah mesti diutamakan.
1: Bagus.
0: Sebab apa? Dia dah tahu hak dia banyak.
1: Betul juga kan?
0: Kalau dia tahu hak dia sikit,
1: nak ikut faraid lah.
0: Tak mau ikut faraid lah. Sebab hak dia banyak. bijak dia kan, pun nak cakap ikut hukum faraid,
1: baru, hukum Allah. Baru kita nak kata bagus.
0: Rupanya hak dia lebih banyak. Dia ingat hak dia sikit.
1: Okey.
0: Sebab itulah sebelum nak bagi sama rata ataupun tidak, cerita faraid dulu. Tahu hak dulu. Kemudian terpulang waris-waris. Anak bagi sama rata ke, nak tolak bahagian ke, terpulang. Itu cerita dia.
1: Okey, Ustaz, melalui pengalaman Ustaz lah kan. Kita tahu Ustaz sangat berpengalaman mengenai perkara ini. Apa punca utama Ustaz pertelingkahan antara adik-beradik mengenai harta pusaka ni?
0: Baik. Pertama, waris-waris tidak memahami ilmu faraid. Itu satu. Kan? Sama ada nak buat faraid atau tidak, diorang akan kebanyakan terus nak bagi sama rata. Itu satu. So, bila belajar, bila dah tahu, kita baru faham bahawa faraid itu penting yang kita kena belajar. Tu. Yang kedua, berlaku pertelingkahan kerana ketamakan. Dia tamak, semua nak rebut. Dan yang ketiga, waris bergaduh, berbalah, dia apa nama menggunakan alasan jasa. Faham tak alasan jasa? Contoh, saya yang jaga mak kat, pasal apa saya dapat sikit. Kita tak boleh guna alasan tu sebenarnya. Jaga orang tua ni semua tanggungjawab anak-anak. Kan? Macam saya pun, saya ada orang tua, saya ada mak ayah mertua kan. Memang fasa kita ni fasa diuji dengan ayah mertua, pak mertua, mak yang sakit dan sebagainya kan. So itulah kita punya lubuk pahala kita. So kita tak boleh guna alasan, saya jaga mak saya jaga bapak saya, sebab tu saya kena dapat lebih. Ustaz, tak boleh. Yang ketiga, yang kedua tadi saya sebut, tamak. Tamak ni sebab apa tamak? Hutang banyak. Kan? Kadang-kadang hutang dia banyak, dia kata kalau aku tak ambil ni, aku tak boleh nak bayar hutang. Contoh, ada setengah-setengah orang fikir macam tu. Kadang-kadang ada setengah orang tamak ni, kadang-kadang sebab dia tak cukup. Sebab tu kadang-kadang saya duk fikirlah, ni pengalaman saya bila kita uruskan. Ada setengah-setengah waris, yang kebanyakan ni yang waris yang berkerjaya lah, yang ada harta dan sebagainya. Kadang-kadang mereka ni tak berebut, dia pun faham. Kadang tengok salah seorang adik dia yang memang jaga mak dia, memang adik-adik yang lain yang jenis yang faham, tak apalah ustaz, kami tolak, memang bagi kat adik kami. Itu antara hubungan yang baiklah. Bukanlah saya katakan kalau tak ambil faraid dia tak baik, tidak. Tapi dia faham dia ada hak, tapi dia melepaskan hak. Dalam ilmu faraid pun ada disebut takharuj, melepaskan hak. Ada melepaskan hak, tak ada masalah. Itu sebab tu dalam bab pusaka ni jangan tamak-tamak. Kita dapat harta pusaka ni percuma saja. Kan? Percuma saja. Cuma urusan-urusan bicara pusaka tu lah ada kos sikit. Tapi kita dapat saya percuma. Dapat, alhamdulillah. Tak dapat pun tak apalah. Sebab kita bukan waris. Maka carilah harta sendiri. Kan?
1: Itu paling penting kan. Bila kita dah ada harta yang banyak, kita pun tak kisahlah ada orang lain lah,
0: ada
1: ustaz,
0: orang
1: kan?
0: Lain tak apa. Tiba-tiba bapak kita ada bini nombor dua ke apa, contoh. Contoh kan, tak kisahlah.
1: Batuk saya tu. Kan? Okay, baik ustaz. Kesan ini kita nak tahu jugalah, ini penting juga. Kalau kita biarkan harta pusaka kita ni bertahun-tahun tanpa diuruskan, ustaz, apa akan jadi?
0: Baik, bila mana kita tangguh-tangguh, ni cerita kita tangguh lah ni. Tangguh sebab apa? Tanah kubur masih merah lah, apa semua lah, semua kita tanggung. Ataupun kita kadang-kadang cakap, janganlah, nanti kang adik-beradik bermasam muka, jangan bincang-bincang, biarlah, siapa nak balik rumah pusaka, baliklah.
1: Betul.
0: Contoh kan? So, kalau kita tangguh-tangguh, yang pertama, dia akan menyebabkan pewarisan itu menjadi ramai. Contoh, masa mak kita meninggal, kita tak buat bicara pusaka pun. So, kita ada 10 beradik contoh. Lepas tu, bila 10 beradik meninggal, jatuh pada anak-anak kita. Anak-anak kita akan tanya, siapa pula rumah ni? Tanah ni nama siapa? Tengok nama nenek dia. Bila anak-anak tengok nama nenek dia, masing-masing malas nak buat. So, bila malas nak buat, sampai jatuh pada cicit. So, tu saya kata tadi, bila waris yang ramai, jadi masalah nak kumpul waris. Tu satu. Kedua, bila waris yang terlalu ramai, bimbang-bimbang, akan ada isu menafikan hak waris-waris. Ini yang makan harta batil. Dia kata, pasal apa dia dapat? Dia tak ada kaitan. Contoh, mungkinlah ada isu-isu nanti. Kalau yelah, buat faraid ni kena tulis carta baru kita nampak. So maknanya yang kedua ni, bila berlaku begitu waris yang ramai, mulalah ada penafian. Yang ketiga lah sekali, bila kita tak uruskan, maka menjadi kerugian kepada umat Islam. Kalau kita dapat harta, sekurang-kurangnya duit yang kita dapat, tanah yang kita dapat, sebagai orang Islam, ekonomi tu bergerak cantik, berpusing. So, bila ekonomi tu bergerak cantik, berpusing, maksudnya dia akan kembali kepada orang Islam jugalah. Kalau dia buat modal perniagaan dan sebagainya, dia akan bayar zakat dan sebagainya. Tapi kalau benda tu tak bergerak, menjadi satu kerugian kepada umat Islam, dan ekonomi circle pun tak cantik kat situ.
1: Nampak dekat situ, Ustaz, bahawa Islam ni sangat mudah sebenarnya. Dia dah ada sebab kenapa ditetapkan sebegitu, Ustaz,
0: betul,
1: kan?
0: Betul.
1: Ada hikmah, ada kadang-kadang yang kita tak nampak, Ustaz, kan? Macam Ustaz cakap tadi, baru kita terfikir. Okey, baik, Ustaz, sebagai penutup, apakah pesanan penting Ustaz kepada pendengar lah, kan, yang sedang dengarkan sekarang ini, dan kami harapkan anda jelas mengenai faraid dan juga harta pusaka ni. Tetapi pesanan penting Ustaz lah kepada pendengar agar isu perubatan harga harta pusaka ini dapat dielakkan. Okay.
0: Pertama, dalam bab isu pusaka, kalau menjadi ialah konflik ataupun tidak faham dalam bab urusan pusaka, rujuk pada yang ahlinya. So kalau saya sarankan, tuan-tuan boleh rujuk pada Majlis Islam Selangor lah. Kalau yang berada di luar Selangor, tuan-tuan boleh layari laman web Selangor. So kita memang ada laman web Selangor cerita pasal faraid pusaka, dan boleh tinggalkan email dan sebagainya lah kalau ada isu-isu yang nak boleh majlis bantu. Tu pertama. Okay. Kedua, jangan gaduh-gaduh, jangan tamak-tamak. Harta yang kita dapat ni adalah harta pinjam. So dapat, kita guna sebaiknya. Jangan dapat, kalau kita tak dapat, kita pula menafikan hak orang. Maka kita dah makan harta secara yang batil. So maka berhati-hati dalam bab pemilikan harta, kan. Kita hidup pun nak tenang-tenang kat dunia ni.
1: Betul.
0: Sambil layan bola, kan. Contoh
1: tidur dengan lena, kan?
0: Tidur dengan lena.
1: Ini tidur pun tak lena, Ustaz. Duk fikir harta-harta.
0: Aduh, tu kan.
1: Tak settle lagi.
0: Duk fikir harta satu, tidur tak lena. Tengok bola pula 4 pagi tadi. Contoh kan. So janganlah duk pening-pening. So urus takbir harta dengan baik.
1: Baik, Ustaz, terima kasih. Diucapkan sekali lagi kepada Ustaz Muhammad Saleh bin Abdul Sahar, selaku Ketua Bahagian Dakwah dan Daerah Sektor Baitul Mal Maiz. Diharapkan perkongsian untuk pagi ini dapat memberi kita pengajaran dan manfaatnya. Apa-apa boleh berjumpa dengan Ustaz di Majlis Agama Islam Selangor. Okey, atau anda terus je pergi laman web, dan nanti Maiz akan bantu anda. Baik, terima kasih, Ustaz.
0: Ya, sama.
1: Untuk anda terus kekal bersama dengan kami, Selangor FM.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio, nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ni 11.42 minit pagi. Kita nak teruskan dengan Pilama. Okey, dah minta maaf. Pilama, kita mula lambat sikit. Sebab kita beri laluan untuk jendela info tadi. Jangan risau. Ha, nanti kita anjakkan sedikit masa untuk beri laluan kepada anda untuk anda undi. Okey, jadi sekarang ini lagu apa? Jom kita dengarkan sama-sama.
2: Pilih lagu mana?
1: Ya, jadi untuk hari ini kita memilih penyanyi Datuk Nash. Ini dia Pilama pertama Zahir Tak Terucap. Aduh, ni lagu ni sedap ni kan. Kita dengar pula lagu kedua, sedap ke tidak? Takkan tak ada orang, takkanlah lagu ni tak tahu kan. Ini lagu yang menjadi siulan, masih lagi kita meniti di bibir kita kan, walaupun lagu ni dah lama. Malas juga kata orang. Pada Syurga di Wajahmu, Bilama yang kedua. Jadi yang mana satu pilihan hati anda, boleh lock Pilama 1 ataupun lock Pilama 2. Hantarkan di nombor 019 3304 425.

Assalamualaikum, saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Dunia Inovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.
1: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!

Ya, itu dia lagu untuk Pilama hari ini, okey. Pilama yang pertama tadi, Zahir Tak Terucap. Pilama kedua, Pada Syurga Di Wajahmu. Mungkin kita pasang terbalik tadi, tapi pilama pertama Zahir Tak Terucap, pilama yang kedua Pada Syurga Di Wajahmu. Terima kasih yang dah undi. Kita ada Kak Lina, katanya assalamualaikum, Ida. Kak Lina dari Teluk Gong katanya, Lina nak pilih pilama nombor dua. Dua-dua lagu best ni, kalau kalau Lina nak pilih dua-dua bolehkah? Pilih satu je, okey? Tapi Lina pilih pilama kedua. Kita ada Abawan. Abawan pilih nombor dua juga. Kita ada Pak Ususanik katanya, cuaca di Teluk Panlima Garang sejuk baru lepas hujan dan masih mendung. Untuk pilama hari ni, Pak Usus nak pilih nombor dua. Wah, nombor dua juga. Okey, dan sekarang ini kita ada Razik. Razik pilih pilama yang pertama, Zahir Tak Terucap. Boleh terus undi, nanti kita kira ya lagu mana yang tinggi hasil undian daripada anda. Ini dia, Jangan Khianati Aku.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak mula 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: yang friends beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan.
1: Terbabit melepaskan pisau yang dipegangnya dan tiada kecederaan dilaporkan. Siasatan mendapati suspek dilaporkan menerima rawatan di Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Melaka dan pihak sekolah juga sedia maklum mengenai keadaannya. Kes disiasat mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana ugutan jenayah.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Menjelang pertemuan Spanyol-Belgium dalam saingan suku akhir awal pagi esok, pengendali La Roja Luis de la Fuente percaya bintang muda Lamine Yamal belum mempamerkan aksi terbaiknya pada Piala Dunia 2026 terutama dari aspek serangan. Menurut de la Fuente, pengalaman yang dilalui Yamal sepanjang Piala Dunia telah membantu meningkatkan tahap kematangannya sebagai pemain. Sejak tiba di Amerika Syarikat, pemain sayap Barcelona berusia 18 tahun itu hanya menjaringkan satu gol. Sementara itu, jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji prestasi cemerlang ayam tambatan Kylian Mbappe yang membantu Le Blues pada ke separuh akhir menerusi kemenangan 2-0 ke atas Maghribi. Deschamps mengakui Mbappe sentiasa bijak mencari peluang menjaringkan gol. Bagi Mbappe, Perancis tidak boleh leka-leka dengan kejayaan mara ke separuh akhir Piala Dunia 2026. Sebaliknya perlu kekal fokus memburu gelaran juara. Tegas bintang Real Madrid itu, cabaran sebenar masih belum berakhir. Mereka hanya boleh berpuas hati sekiranya berjaya menjulang trofi ke

0: kejuaraan. Perancis akan berdepan pemenang aksi suku akhir antara Spanyol dengan Belgium dalam perlawanan seperakhir di Dallas pada 14 Julai. Les Bleus kini dalam misi memburu gelaran juara buat kali ketiga selepas menjulang trofi pada edisi 1998 dan 2018. Maghribi akan bangkit dengan skuad lebih kuat ketika menjadi tuan rumah Piala Dunia edisi 2030. Demikian janji jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi selepas skuad Atlas Lions tersingkir pada pusingan suku akhir apabila tewas 0-2 di tangan Perancis pada Khamis. Cabaran seterusnya Maghribi ialah kempen AFCON 2027 di Kenya, Uganda dan Tanzania sebelum memberi tumpuan kepada Piala Dunia 2030 yang akan dianjurkan bersama Sepanyol dan Portugal.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Jenazah bekas pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, selamat dikebumikan di Mashhad lebih 4 bulan selepas terbunuh dalam serangan udara. Penyiar rasmi Iran, IRIB, melaporkan jenazah Khamenei disemadikan di Dewan Peringatan dalam kompleks makam Imam Riza. Anaknya yang juga pengganti beliau, Mujtaba Khamenei, sekali lagi tidak kelihatan sepanjang upacara berkenaan. Pengebumian itu berlangsung ketika ketegangan antara Iran dengan Amerika Syarikat kembali memuncak. Jurucakap Hamas Hazim Qasim terselamat dalam serangan udara Israel. Sumber keselamatan di Gaza memaklumkan Qasim tidak berada di dalam kenderaan miliknya ketika serangan berlaku. Namun pengawal peribadinya dilaporkan terbunuh. Korea Utara memutuskan untuk memperkukuh kekuatan nukliarnya dari segi kualiti dan kuantiti. Pengumuman itu dibuat setelah mesyuarat Suruhanjaya Ketenteraan Pusat Parti Pemerintah. Agensi Berita Pusat Korea KCNA melaporkan langkah ketenteraan lain yang telah diputuskan ialah mempertingkat infrastruktur teknikal sistem tempur serta mempercepat pembinaan pangkalan tentera laut moden. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak fahaman perkauman dan ekstrim. Ekonomi Malaysia berkembang pada kadar 4.7%. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke. Amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar.

0: Haish, tidur lagi. Haish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
1: Arun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Rabuk yang budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: points sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa My Kid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
2: Selangor FM Radio, nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah, kita nak teruskan dengan Pilama. Agak-agak lagu apa yang menang ni?
1: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa My Kid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
2: Ya, baiklah, kita nak teruskan dengan
3: Pilama.
2: Okey, untuk Pilama hari ini, lagu yang menang, of course lah, undian daripada anda 100% 100% tau.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV1 dan Sukan Plus. Dan ulasan bahasa Inggeris di TV2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
4: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
5: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan. Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
1: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!

0: 99.9.
1: Saif, jumpa saya sekejap.
2: Saif tak ada kat tempat dia lah, puan.
1: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
2: Tak nampak lah, puan.
1: Saif, awak kat mana?
3: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Nangor FM, pilihan tepat.
4: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
5: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.
6: Hello,

Ya, itu dia Wani Hasrita Lembayung Tari. Okey, baiklah. Sambil-sambil itu juga Ida nak kongsikan dengan anda. Ini kisah mengenai mahasiswa Malaysia. Wow, okey. Yang harumkan nama negara di mana beliau raih tempat pertama di Rasad Quraniyah. Quraniyah di Maghribi harumkan nama negara di mana kejayaan mahasiswa Malaysia di Persada Antarabangsa terus membanggakan rakyat. Terbaru, Atif Ahmad Baha berjaya meraih tempat pertama dalam bidang dirasat Quraniyah di Universiti Al-Qarawiyyin Mahat Muhammad Lil Qiraat wa dirasat Al-Quraniyah Maghribi. Pencapaian itu bukan saja menjadi kebanggaan keluarga dan rakan akan malah turut mengharumkan nama Malaysia dalam bidang pengajian Islam di peringkat antarabangsa. Okey. Di mana berita kejayaan Atif mendapat perhatian ramai termasuk menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, Persatuan Mahasiswa Malaysia Maghribi PMMM serta bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mota yang masing-masing menzahirkan ucapan tahniah. Dan menerusi satu hantaran di media sosial, Datuk Dr. Muhammad Naim menyifatkan kejayaan itu bukan sekadar pencapaian peribadi, sebaliknya menjadi bukti bahawa usaha, keikhlasan dan kesungguhan mampu membawa seseorang mencapai kecemerlangan. Dan beliau turut berharap kejayaan tersebut menjadi pemangkin semangat kepada mahasiswa Malaysia di Maghribi agar terus istiqamah menuntut ilmu serta tidak berputus asa. Dan sementara itu, Dr. Zulkifli Hassan turut mengucapkan tahniah kepada Atif atas pencapaian membanggakan tersebut. Beliau berharap kejayaan itu menjadi inspirasi kepada lebih ramai lagi pelajar Malaysia untuk terus menuntut ilmu dengan penuh dedikasi, keikhlasan dan istiqamah demi agama, bangsa dan negara. Okey, sama-sama kita jadikan kisah ini sebagai pemangkin semangat untuk anak muda, terutamanya kita jadikan ikon Atif Ahmad Baha ini dan lebih ramai lagi generasi muda terutama sekali yang belajar juga di luar negara kan dapat harumkan nama negara terutama sekali di peringkat antarabangsa. Okey, tahniah-tahniah juga dari pihak Selangor FM. Ini dia daripada Ella Gemilang.

0: Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:09. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12:30. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
1: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan!

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, seketika ini kita nak beri laluan untuk kita ikuti siaran langsung solat Jumaat dan khutbah Jumaat langsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Kita bersama-sama dengan pelapor di lokasi, Hafiz Rizwan. Silakan Hafiz.
1: Baik, terima kasih rakan setugas yang berada di Angkasa Beri Perkota Media, iaitu anda bersama dengan Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Saidah Ayam dan selamat mendengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafi Musalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anda kini bersama dengan saya, Muhammad Hafiz Rizwan, bagi siaran langsung khutbah dan solat Jumaat terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam, edisi 10 Julai 2026 bersamaan dengan 24 Muharram 1448 Hijrah. Sementara nanti, 1.21 minit tengah hari, muazzin yang bertugas adalah Ustaz Hazizul bin Masdin akan melaunkan azam dan akan masuknya waktu solat fardu Jumaat dan solat fardu Zuhur bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
0: Oh.

لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي سيدنا محمد وسيل القدير له وشرف بدرة العالية الرفيئة وبأس مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف ميعاد. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama pada hari ini untuk sama-sama kita ikuti siaran khutbah seusai selesai azan yang kedua nanti. Kita akan ke ruangan mimbar bagi mengikuti khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada minggu ini, iaitu kita akan bersama dengan Ustaz Abu Zar bin Adnan dengan tajuk khutbah yang akan dibawakan pada minggu ini, ilmu falak dipelajari waktu solat ditepati. Semoga kita memperoleh ilmu dan pemahaman bersama insyaAllah menerusi khutbah yang akan berlangsung di ruangan mimbar sebentar nanti. Jadi kepada muslimin-muslimat, terus dengarkan kami di Selangor FM 100.9 MHz ataupun anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Sebelum kita akan ke ruangan mimbar sebentar sahaja lagi, ingin saya kongsikan berkaitan dengan perkongsian satu hari satu hadis ayat Al-Kursi yang agung daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, "Wahai Abu Al-Mudir, tahukah engkau ayat manakah daripada kitab Allah yang ada padamu paling agung?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Baginda mengulanginya pertanyaan itu lagi, "Wahai Abu Al-Mudir, tahukah engkau ayat manakah daripada kitab Allah yang ada padamu paling agung?" Aku menjawab, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, mentadbir seluruh makhluk." Ayat Al-Kursi, lalu baginda menepuk dadaku seraya bersabda, "Demi Allah, semoga ilmumu membawa keberkatan dan kebahagiaan, wahai Abu Al-Mudir." Hadis riwayat Muslim ayat 810. Dan pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis tersebut, ayat Al-Kursi ialah ayat yang paling agung dalam Al-Quran kerana kandungannya menghimpunkan asas tauhid serta sifat-sifat kesempurnaan Allah. Guru yang baik menggalakkan pelajar berfikir melalui kaedah soal jawab sebelum memberikan jawapan. Pengajaran yang seterusnya yang boleh kita ambil daripada hadis tersebut, seorang penuntut ilmu hendaklah beradab, merendah diri dan tidak tergesa-gesa menjawab apabila tidak pasti. Ilmu yang sebenarnya ialah ilmu yang membawa keberkatan serta mendorong seseorang semakin dekat kepada Allah. Penghargaan terhadap pelajar yang berjaya menjawab dengan tepat merupakan sebahagian daripada sunnah pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepukan lembut pada dada Ubay bin Ka'ab sebagai tanda penghargaan dan kasih sayang Rasulullah dengan jawapan yang penuh darinya serta boleh meningkatkan motivasi dan keyakinannya. Membaca, menghafaz dan menghayati ayat Al-Kursi merupakan amalan yang sangat dianjurkan dalam kehidupan seorang Muslim. Dianjurkan membaca ayat Al-Kursi selepas setiap kali solat fardu juga sebelum tidur. Nabi SAW bersabda, "Orang siapa yang membaca ayat Al-Kursi setiap selepas kali solat fardu, tidak akan terhalang baginya untuk memasuki syurga, melainkan mati." Hadis riwayat Tirmizi di dalam Mu'ajjam Al-Kabir ayat 7532. Hadis ini juga memperlihatkan keagungan ayat Al-Kursi sebagai ayat yang paling mulia dalam Al-Quran kerana kandungannya menegaskan keesaan Allah, kesempurnaan sifatnya dan kekuasaannya yang mutlak. Jadi seketika muslimin muslimat, kita akan ke ruangan mimbar bagi mengikuti khutbah yang akan berlangsung.

0: الحمد لله القائل فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Ilmu Falak Dipelajari, Waktu Solat Ditepati. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, solat fardu adalah tiang agama dan juga rukun Islam kedua selepas mengucap dua kalimah syahadah yang wajib ditunaikan oleh semua umat Islam. Sangat besar dosanya bagi sesiapa yang meninggalkan kewajipan solat fardu sehingga boleh mengakibatkan seseorang itu dihumban ke dalam neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muddathir ayat 42 dan 43: Masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Setelah melihat orang yang bersalah itu, mereka berkata, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami tidak termasuk orang yang mendirikan solat. Kewajipan mendirikan solat terletak di atas setiap bahu umat Islam yang mukallaf, sama ada lelaki mahupun perempuan. Ibadah solat mestilah dilakukan dalam waktu yang telah ditetapkan menurut hukum syarak, kerana antara syarat sah solat adalah ia hendaklah dilaksanakan setelah masuk waktunya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala menerusi surah An-Nisa ayat 103: Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya atas orang yang beriman. Ayat ini menjelaskan bahawa setiap solat mempunyai waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia bukan perkara yang boleh ditentukan mengikut kesuaian atau kehendak manusia. Justru itu, Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ilmu falak yang menekankan pelbagai perkara, antaranya penentuan waktu solat. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, ilmu berkaitan penentuan batas-batas waktu solat adalah berdasarkan pergerakan matahari yang merujuk kepada satu titik tertentu. Perincian berkenaan batas-batas waktu solat telah dijelaskan melalui penentuan hukum syarak bersandarkan kepada sebuah hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: Waqtu adh-dhuhri idza zalati asy-syams wa kana dhillu ar-rajul ka tulihi ma lam yahdhur al-'ashr. Waktu zuhur adalah apabila matahari tergelincir dan bayang-bayang seseorang menjadi sama panjang dengan badannya selagi mana waktu asar belum tiba. Riwayat Muslim. Hadirin sidang Jumaat sekalian, hadis yang dibacakan tadi merupakan sebahagian kecil daripada hadis asal yang panjang. Jika merujuk kepada keseluruhan hadis asal, Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita kaedah mengetahui maksud-maksudnya waktu solat fardu 5 kali sehari semalam daripada waktu zuhur sehinggalah waktu subuh. Semasa zaman Rasulullah SAW,
1: Penentuan waktu solat dilakukan melalui pemerhatian langsung terhadap matahari dan fenomena di langit. Penentuan waktu subuh bermula ketika terbitnya fajar sadiq, iaitu muncurnya warna putih yang mendatar di sebelah timur sehingga terbitnya matahari. Waktu zuhur pula ditentukan apabila matahari bergerak melepasi kawasan tegak di atas kepala pada waktu tengah hari menuju ke arah barat sehingga bayang-bayang sama panjang dengan objek tersebut. Begitulah juga dengan waktu-waktu solat yang lain dengan hanya melihat kepada tanda-tanda alam secara mata kasar. Berbeza pula dengan konteks zaman sekarang, terutamanya di negara kita, muncul pelbagai cabaran dan halangan bagi menentukan waktu solat dengan hanya melihat kepada tanda-tanda alam. Penggunaan mata kasar juga tidak lagi mampu untuk memerhati dan memastikan ketepatan waktu solat. Ini disebabkan oleh faktor tertentu seperti kehadiran awan dan pandangan ufuk yang terhalang oleh bangunan tinggi. Keadaan ini mengakibatkan bayang-bayang tidak dapat dilihat dengan jelas dan cahaya senja serta fajar sadiq juga sukar untuk diamati. Walaupun begitu, melalui perkembangan ilmu falak dan astronomi membolehkan pengiraan waktu solat dibuat dengan lebih tepat dan sistematik berdasarkan kepada perhitungan trigonometri dan rumus matematik. Kemajuan ini bukan bertujuan mengubah syariat tetapi membantu umat Islam melaksanakan tuntutan hukum syarak dengan lebih yakin dan teratur. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di negeri Selangor, Jabatan Mufti Negeri Selangor melalui bahagian falak bertanggungjawab membantu menyebarkan ilmu falak seperti menyediakan dan mengeluarkan jadual waktu solat. Penyediaan ini adalah melalui hasil kajian, pengiraan dan semakan yang teliti berdasarkan kaedah falak syar'i yang diiktiraf. Jadual waktu solat yang dikeluarkan menjadi rujukan rasmi bagi seluruh masjid, bagi seluruh surau dan masyarakat Islam di negeri ini. Bagi negeri Selangor, penentuan waktu solat dibahagikan kepada tiga zon waktu solat, di mana beberapa daerah dihimpunkan dalam satu zon dan menggunakan jadual waktu solat yang seragam. Bermula tahun 2027, penentuan waktu solat di negeri Selangor akan dibahagikan kepada 9 zon berdasarkan kepada 9 daerah di negeri Selangor. Dan pelaksanaan tersebut telah mendapat perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj. Pada kesempatan ini, mimbar mengucapkan syabas kepada seluruh umat Islam di negeri ini yang sentiasa peka dan cakna berkaitan ibadah solat, khususnya pelaksanaan solat di awal waktu. Rujuklah kepada Jabatan Mufti Negeri Selangor selaku pihak berautoriti yang telah melakukan pemerhatian dan pengiraan yang mendalam bagi penempatan waktu solat. Waktu solat bukan sahaja perlu diberi perhatian ketika hendak solat sahaja, bahkan perlu diberi perhatian juga semasa bulan Ramadan bagi mengetahui waktu berbuka puasa dan waktu tamatnya bersahur. Kerana kesemua ini bagi menjamin ibadah yang dilakukan adalah sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati beberapa pengajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan seharian kita. Pertama, umat Islam mestilah menunaikan solat fardu setelah masuk waktunya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum syarak. Kedua, umat Islam dalam negeri ini perlu merujuk takwim waktu solat yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Selangor. Ketiga, umat Islam hendaklah memberi perhatian yang sepenuhnya kepada waktu-waktu solat yang ditetapkan agar ibadah yang dilaksanakan, khususnya ibadah solat fardu dan puasa, adalah sah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Dirikanlah solat ketika tergelincir matahari hingga gelap malam dan dirikalah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan akan keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Rockville. Allah Rockville. Allahu Akbar.

0: on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio, nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sambil-sambil berhibur, Ida juga nak kongsikan dengan anda. Ini mengenai kes denggi, di mana kes denggi Selangor terus meningkat. 21 kematian direkodkan. Sebanyak 34 kematian akibat denggi direkodkan di seluruh negara setakat tahun ini, meningkat 78.9% berbanding 19 kematian dalam tempoh sama tahun lalu. Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, dalam kenyataan memaklumkan Selangor merekodkan 21 kematian akibat denggi sehingga 9 Julai, meningkat berbanding 5 kematian yang dicatatkan dalam tempoh sama pada 2025. Okey. Analisis epidemiologi menunjukkan hampir 63.5% daripada keseluruhan kes denggi tertumpu di Selangor serta Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selangor merekodkan 19,313 kes, meningkat 43.2%. Kuala Lumpur dan Putrajaya pula merekodkan 7,909 kes denggi, meningkat 83%.

0: setakat 9 Julai meningkat 34.8% berbanding 31,790 kes dalam tempoh sama tahun lalu. Okay, jadi ini bukan berita yang orang kata patut kita lihat untuk kita sama-sama lagi menjaga kebersihan terutama sekali di tempat kita lah kan. Okey, pastikan tiada takungan yang boleh menyebabkan nyamuk Aedes ini terus membiak di situ. Okey, sama-sama kita jaga kebersihan, itu yang paling penting. Kita tak nak angka ini terus meningkat. Kalau boleh selepas ini kita nak dengar angka untuk kes dengue ini semakin menurun. Okey, Selangor FM.
1: Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam dengue, mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes. Sasaran utama kita, Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada dengue.
2: Kenapa abangmu gelak tiba-tiba?
3: Yelah, Nyah, kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
2: Apa kata abangmu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah terburu.
3: Buat!

sebetulnya abang pun tak jumpa kawasan air bertakung. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Ini mengenai rumah mampu milik di mana 5,430 rumah mampu milik dibangunkan berhampiran LRT3 ditawar serendah RM170,000. Okey, di mana sebanyak 5,430 unit rumah mampu milik RMM dibangunkan dalam radius 1.5km dari laluan transit aliran ringan LRT3 bagi memperluas akses rakyat kepada kediaman berkualiti yang dihubungkan dengan sistem pengangkutan awam. Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor LPHS memaklumkan pembangunan itu melibatkan projek yang telah siap sedang dalam pembinaan serta pembangunan akan datang di sepanjang jajaran LRT3. Harga jualan rumah mampu milik berkenaan ditawarkan antara RM170,000 hingga RM270,000 bagi kediaman rumah Selangorku RSKU berkeluasan 800 hingga 1000 kaki persegi. Manakala kediaman komersial mampu milik berharga antara RM230,000 hingga RM270,000 dengan keluasan 450 hingga 550 kaki persegi. Okey, jelas LPHS projek tersebut merangkumi pembangunan yang telah siap sedang dalam pembinaan dan akan dibangunkan. Projek yang sedang dalam pembinaan dijangka siap sepenuhnya antara 2027 hingga 2028. Okey. Jadi untuk pemohon yang berminat boleh mengemukakan permohonan melalui laman sesawang https://ihartanah.lphs.gov.my. Okey, berita baik juga untuk anda yang mungkin nak memiliki rumah pertama kan. Jadi bolehlah sama-sama insya-Allah kan dipermudahkan untuk nak beli rumah pula selepas ini menerusi rumah mampu milik, okey, di bawah Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor LPHS. Selangor FM Radio nombor 1.

Hai, assalamualaikum. Saya Ibu Isti. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoomerverse ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
3: Cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postrima langsung di RTM Click.
0: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar. Aku sebut namamu, nama rinduku.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on pointkan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuai radio yang on point dan lebih energetik.

FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 2.49 minit petang. Maka dengan ini alhamdulillah selesai sudah tugasan ini dah untuk Hello Selangor. Okey, selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, DJ Anis. Hari ini temankan anda menerusi PM Lokal 3 petang hingga pukul 8 malam. Okey, jadi diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. InsyaAllah kita jumpa minggu depan hari Isnin dalam segmen yang sama. Dan untuk anda juga, selamat berhujung minggu. Dah mengira-ngira waktu nak balik dah tu. Bereskan dahulu kerja, insyaAllah. Lepas ni hujung minggu boleh meluangkan masa dengan keluarga. Okay, jadi jaga diri, jaga kesihatan. Ida balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melalui

0: anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hello, Assalamualaikum. Sekarang pukul 3.06 minit petang. Tadi telah pun ya bersama dengan Ida. Sekarang ini saya pula Anis menemankan anda. Dan kepada anda, alhamdulillah dah pun selamat tunaikan tanggungjawab ya. Jadi kepada anda, kaum Adam kita, cik adik, cik abang. Alhamdulillah dah pun tunaikan. Solat Jumat, selamat berjumpa selera. Ada yang lewat sikit tu nak makannya tu. Dia juga tadi dah pun, alhamdulillah katanya. Nanti kejap lagi jom sama-sama nak bawa anda. Jom kita nak ikuti Hayat Bita Renum. Sebentar saja lagi. Jom dengarkan dulu. Hindustan, Dil ni ye kahai dil sing.

0: Assalamualaikum. Okay, baiklah ya. Kembali bersama dengan saya Anis dan saya tak sorang-sorang. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat Ustaz eh?
1: Alhamdulillah Anis.
0: Alhamdulillah. Pagi tadi kat Selangor FM. Seharian. Petang ni masuk lagi. Semoga tak boring eh?
1: Tak boring. Selangor terbaik.
0: Terima kasih banyak.
1: Gitu.
0: Jadi Ustaz hari ni dalam program Hayabik Taranum pula ya. Mungkin sedikit mukadimah untuk kita mulakan program Hayabik Taranum ni Ustaz.
1: Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada DJ yang bertugas, DJ Anis, penerbit, dan tak dilupakan para pendengar Selangor FM yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah kita terus ya Anis kepada saya. Bacaan kita. Kalau bulan bulan pula, kalau minggu lepas saya nak track back balik. Kita berhenti pada ayat biasa cempaka kan. Maka dia alert. Tapi kalau tak silap saya, baik saya ingat 1, 7.
0: Tiba-tiba hari dengan saya ni saya menggantikan cempaka kan. Okay Ustaz, tapi sebelum itulah kan, kalau tak keberatan okay, mulakan dengan doa dulu ke
1: baik,
0: untuk segmen kita.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma inna na'uzu bika min 'ilmin la yanfa' ya Allah. Jadikanlah ilmu yang kami peroleh yang manfaat, hati yang tenang dan khusyuk, rezeki yang halal dan thayyibah lagi barakah. Jauhkan kami daripada musibah, penyakit, wabak, bencana dan kematian yang menyakitkan ya Allah. Wa sallallahu ala sunnah Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Amin ya rabbal alamin
0: ya. Ya, dan juga kepada anda juga tengah dengar bersama ni, sekarang ni bersama dengan Da'i Hazman kita. Mungkin kalau kejap lagi ada soalan ke kan?
1: Boleh nak tanya kan, walaupun bukan apa nak tanya tanyalah, tapi kita boleh terus kepada apa nama DJ Anis. Ada soalan boleh kita jawab insya-Allah.
0: Berdasarkan pengajaran Ustaz hari ini.
1: Betul. Okay. Dan ayat kita Anis ya. Pada minggu ini iaitu lah ayat 174 sehingga 176.
0: Insya-Allah.
1: Okey. A'udzubillahi

ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق

0: الباب. فإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق الله العظيم.
1: الحمد لله. أيوة
2: أيوة.
1: Terus apa nama macam mana kita nak teruskan kepada terjemahan ataupun rehat sebentar?
2: Okey, Ustaz selesai mana?
1: Boleh kita teruskan kepada makna dulu ya,
2: Anis. Okey, kepada anda, mari kita dengarkan maknanya. Ustaz sila.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ayat 174 ya tuan-tuan. Apa makna dia kata Allah sesungguhnya? Inna ataupun bahasa Inggeris dia panggil apa? Indeed. Makna sesungguhnya ini membawa kepada apa? Penekanan. Allah nak apa? Stress. Allah nak tekankan. Sesungguhnya orang-orang yaktumuna, yang menyembunyikan kebenaran, apa yang diturunkan, iaitulah mereka menyembunyikan. Artinya mereka tahu benda ini suatu berita daripada Tuhan, daripada Allah. Tapi mereka macam hide. You know, mereka macam tak naklah bagi tahu. Sebab ada sebab, Anis. Sebab apa mereka ni menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah berupa kitab. Ini sebenarnya berbalik kepada cerita orang Yahudi ya. Orang Yahudi ni mereka ni dalam kitab yang dulu, makna kitab dulu tu apa ni? Kitab Taurat. Kan kitab Injil ya. Sebenarnya nama Nabi Muhammad ni telah pun Allah sebut.
2: Sebab tu kalau
1: kalau mereka baca kitab yang authentic, yang pure tu, yang asli tu, berarti mereka akan jumpa perkataan Muhammad. Dia nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dalam kitab Taurat Allah sebut dah. Nama dia mim ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad, Muhammad ni artinya yang terpuji. Tapi dia bukan nabi kita ni, dia bukan daripada kalangan Bani Israel. Dia adalah keturunan Arab. That's why lah. Sebab apa mereka tak nak bagi tahu kebenaran yang ada dalam kitab ni? Kerana mereka takut pengaruh mereka, kita ni, oh, Nabi terakhir ni bukan di kalangan kita dah. Artinya bukan di kalangan, kalau kita ni kata bangsa Melayu kan, kita mesti nak bangsa kita ni
2: yang
1: terus apa
2: menyerlah lah,
1: powerful kan. Tapi mereka

0: tak nak bagi tahu. So bila mereka tak nak bagi tahu, sebab tu Allah kata orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah berupa Al-Kitab, yakni memuat ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dituju oleh ayat ini, ialah orang Yahudi. Nampak mereka menjual dengan harga yang sedikit. Tahu dia orang buat apa, Anis?
1: Buat apa?
0: Mereka olah balik,
1: ubah suai,
0: ubah suai. Dia panggil tahrif, dan kemudian mereka photostat. Zaman tu tak tahulah macam mana photostat, tapi
1: salin balik kot,
0: salin balik, tulis ke apa kan. Kemudian mereka menjual kitab itu dengan harga yang sedikit. Artinya mereka sanggup menjual ayat-ayat Allah yang telah mereka olah tu. Kemudian mereka menyembunyikan kebenaran, dan kata Allah Ta'ala, mereka sanggup menukarkan harta dunia. Itu dia makna dia panggil harga yang sedikit tu, iaitulah dengan sanggup mereka menjual agama demi mendapatkan kepentingan dunia. Dan mereka ini, kata Allah, itu tidak menelan dalam perutnya rezeki yang mereka dapat tu, duit daripada hasil ni, kecuali api neraka. Ulaika ma yakulu nafi butunihim illa nar wa la yukallimuhumullah. Dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Bila? Anis, pada hari kiamat. Artinya pada hari kiamat, Allah pandang pun tak muka mereka. Mereka tidak dipandang oleh Allah. Apatah lagi mereka nak berkata-kata, mereka nak berbicara, kerana Allah Ta'ala tak pandang mereka. Disebabkan apa? Allah murka kepada mereka. Yelah, kalau kita kan, Anis ya, kita tak suka orang tu, apa kita buat? Pandang rupa pun tidak mahu. Pasal apa? Pasal dah benci.
1: Menyampah kan?
0: Akan menyampah bahasa kita. Tapi dalam bahasa ni, makna dia, wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wala yuzakihim. Dan bagi mereka ini, iaitulah, tidak pula mereka, kata Allah, dapat mensucikan mereka. Artinya mereka ni tidak dapat diampunkan dosa mereka. Jadi takutlah kita ya, tuan-tuan. Di mana kalau Allah Ta'ala sudah murka, Allah sudah tidak suka, bererti rugilah manusia itu. Dan bagi mereka ini apa? Azab yang sangat pedih, iaitulah api neraka. Itu ayat 1:7-7:4.
1: Okay.
0: Yanis nak apa nama?
1: Seketika.
0: Baik.
1: Mari kita dengarkan untuk 175 dan juga 176. Ustaz ni, kepada anda, stay tune, dan kalau ada soalan, jangan malu-malu, boleh tanya kepada Ustaz untuk ayat tadi.
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat. Hello.
3: Hayya bitaranum. Sama-sama kita hayati ayat suci Al-Quran menerusi Hayya bitaranum bersama Da'i Hazman setiap Jumaat. Selangor FM.

0: Hayya Bittarannum. Sama-sama kita hayati ayat suci Al-Quran menerusi Hayya Bittarannum bersama Da'i Hazman setiap Jumaat. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hello. Kembali lagi ya bersama dengan Da'i Hazman kita, Ustaz.
3: Ah,
2: ada kawan-kawan juga yang menyapa dia Inya Bithia ya, yang comel tu daripada Sabah pun ada juga. Ada Beto, ada Maharun, nanti Zai, juga bawang kita berada di Kajang. Dan ramai lagi yang menyapa lah mendengarkan Hayya Bittarannum katanya.
4: Masya Allah.
2: Ustaz,
4: mudah-mudahan dapat keberkatan, kebaikan program kita pada petang ni.
2: Kan, amin. Program Ustaz sebenarnya.
4: Itulah kongsi-kongsi, share-share kita.
2: Exclusive di Selangor FM bersama dengan Da'i Hazman. Dan juga untuk sambung surah kita yang ke-175.
4: Baik.
2: Surah yang bernama...
4: Surah ni nama dia Al-Baqarah. Tapi dia
2: bukan, bagus kat rumah kan.
4: Tapi dia bukan cerita Al-Baqarah ni. Makna dia sapi betina. Dia bukan cerita sapi betina dia. Nama dia Al-Baqarah. Dia ambil daripada kisah seorang lelaki yang dia ni dibunuh. Kemudian mereka berjumpa dengan Nabi Musa. Minta Nabi Musa, Musa engkau Nabi kan? Maka boleh tak kami nak minta engkau hidupkan? Sebab tu Nabi Musa beritahu mereka, korang kena cari apa? Sapi betina. Sembelih-sembelih. Tanya banyak soal, mereka tanya macam-macam. Hampir sahaja mereka tak menunaikan apa yang Nabi Musa suruh. Dan akhirnya tulang tu, sapi tu ketuk, maka bangkit dengan izin Allah. Kan Allah Maha Berkuasa. Baik, ayat 175 tuan-tuan. Kita sambung. Allah kata ulaika alladhina ashtaraw ad-dalalata bil huda. Mereka ni membeli kesesatan dengan petunjuk. Artinya mereka ambil sebagai pengganti dunia ni dengan mereka menjual agama. Tu dia. Sebenarnya istilah menjual agama ni bukan sekarang. Zaman dulu lagi. Menjual agama.
2: Setelah tukar, diolah,
4: diolah guna untuk kepentingan dia. Risau kat saya ni. Yang dia ni ceramah apa ni. Risau, tapi kita jaga niat lah. Kita ceramah ni bukan untuk orang sebenarnya. Balik kepada nasihat di sini. Baik, kemudian Allah kata apa ni? Dan siksa dengan keampunan. Di atas dunia ni, mereka gitulah sifat mereka. Mereka membeli kesesatan dengan mereka menjual petunjuk. Allah kata wal azab bil maghfirah, dan siksa dengan keampunan, yakni disediakan bagi mereka ni di hari akhirat, artinya siksaan. Ayat dia wal azab bil maghfirah, seksa dan dengan keampunan. Bermakna di hari akhirat ni Allah bagi keampunan kepada mereka dengan seksa. Ayat macam inilah ayat dia. Kamu berseronoklah dengan azab. Azab apa yang seronok? Tapi itu bahasa dia. Kita kata macam satu, kita bahasa kita panggil apa? Perli. Kan ironinya. You know ironinya maksudnya
2: sarcasm.
4: Sarcasm, yes. Kan berbahagialah kamu dengan penyakit. Maksudnya apa bahagialah, tu ayat dia wal azab bil maghfirah. Maka fama asbarahum ala nar, macam mana ayat dia, fama asbarahum ala nar, maka kata Allah alangkah sabarnya mereka menghadapi api neraka. Tu dia, ini Allah Taala bagi ayat ni, maka mereka alangkah sabarnya mereka menanggung api neraka. Dan ini mengundang kehairanan kaum muslimin terhadap perbuatan mereka yang menjerumuskan mereka ke dalam
2: api neraka,
4: api neraka tanpa mereka peduli.
2: Maka ni macam tak sabar ke, sabar ke, memang kena hadap.
4: Memang kena hadap. Tapi ayat dia tu macam sarkastik lah. Kan sebenarnya Allah Ta'ala
2: peringatan lah untuk
4: Allah
2: kita.
4: Allah nak bagi tahu kepada orang Islam, kamu jangan buat macam ni. Okay? Dan kalau tidak demikian, kesabaran terhadap apakah yang mereka miliki. Maksudnya gitulah. Dan ayat yang terakhir yang kita baca pada minggu ini, zalika bi annallah. Demikianlah kata Allah. Itu apa dia yang telah disebutkan tadi ni, cerita api neraka, jual agama ya orang Yahudi ni, disebabkan oleh kerana Allah telah menurunkan kitab yang sebenarnya, yakni berkaitan dengan apa yang menurunkan, maka mereka berselisih padanya. Mereka beriman pada sebahagian dan kufur pada sebahagian yang lain. Yakni dengan jalan mereka menyembunyikan, ya Anis. Mereka, ya, cara mereka beriman dan mereka kufur ni, berarti mereka menyembunyikan. Also, menyembunyikan kebenaran, kata ulama, adalah sebahagian daripada apa? Daripada kufur kepada Allah. Kufur ni bukan makna sembah berhala je. Menyembunyikan Al-Quran artinya menyembunyikan fakta, tidak menyampaikan ataupun menyembunyikan hakikat apa yang sebenarnya, juga dikira sebagai tidak bersyukur. Ha, sebenarnya bila Allah Ta'ala turunkan Quran kepada manusia, maka cara dia bersyukur ni artinya dia mengamalkan, seronok. Ini sebab Al-Quran ni hidayah. Jadi hidayah ni berarti kita kena seronok sebab dengan Quran ni kita dapat pahala, kita boleh masuk syurga dan kita boleh dapat rahmat. Tapi dengan disebabkan apabila mereka menyembunyikan kebenaran, berarti mereka kufur. Sebab tidak bersyukur sama juga dengan makna kufur. Dan kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang Al-Kitab, وَالَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِينٍ, mereka itu berada dalam apa? Penyimpangan yang begitu jauh daripada kebenaran. Itu dia ayat 176. Jadi kalau kita balik semula kepada maksud daripada ayat ni, pengajaran dia apa? Ibrah dia, yang pertama, ayat 174 tadi, ilmu agama ni adalah amanah. Dia bukan alat untuk mencari kepentingan, keuntungan peribadi, tidak. Ya. Dan yang kedua, menyembunyikan kebenaran takut kehilangan jawatan, tadi kita sebut. Ataupun populariti, adalah dosa besar.
2: Dosa besar. Dosa besar. Jadi memang kena ambil tindakan, tak boleh diamkan
4: Tak, Quran ni bila Allah Taala bagi turunkan kepada kita, berarti kita tak boleh diam. Kita kena sampaikan. Kita kena sampai. Yang bukan makna ustaz dia kena beritahu. Makna kita macam Anis DJ, macam apa nama, pilot, macam engineer, dia juga adalah pendakwah, ataupun dia juga adalah, dia panggil da'i dalam konteks dia.
2: Macam, juga kepada anda yang tengah dengar ni.
4: Kan? Orang macam sekarang ni, yang tengah mendengar ni contohnya, ibu. Dia kena menyampaikan apa yang Al-Quran tu sebut dalam konteks dia sebagai seorang ibu.
2: Bedtime story.
4: Ceritakan. Yes.
2: Okay, hari ni cerita pasal. Kan?
4: Satu dalam Quran ada cerita tentang ayah, nasihat anak, parent. Nabi, apa nama? Luqman. Luqman. Dia panggil Luqman Hakim ni. Bijak sana. Cerita. Parenting ada. Dalam Quran juga cerita tentang apa nama, ekonomi. Quran ni komplit lah. Kan? Jadi, jangan menyembunyikan kebenaran. Dan kemudian dia kata rezeki, kata ulama, datang melalui penipuan agama, tidak membawa apa? Keberkatan. Tadilah. Dia koyak, dia apa? Dia olah balik. Walaupun dia dapat keuntungan, tapi tidak membawa keberkatan. Faham? Jadi saya ni lah sebagai seorang pendakwah antaranya, kan. Anis pun pendakwah juga. Kita ni sebenarnya masing-masing kita mengajak sebenarnya kepada kebaikan.
2: Amin.
4: Apa yang kita mampulah, maksudnya, betul tak?
2: Faham?
4: Jadi menyampaikan itu kena bagi tahu, walaupun dia sampaikan kebenaran, walaupun ianya adalah apa? Pahit.
2: Pahit. Walaupun pahit ni.
4: Qulil haq walau kana murra, itu perkataannya. Sampaikan yang benar walaupun pahit. Apa makna pahit? Bukannya kebenaran ni pahit rasa kelak, bukan. Artinya orang tak suka. Kan? Macam ubat pahit kan. Tapi kita kena makan kok, sebab kita nak apa?
2: Sembuh.
4: Nak sihat.
2: Okay, faham.
4: Nak sembuh.
2: Okey, ustaz, ada sahabat kita ni, Encik Daniel. Katanya tadi ustaz cakap pasal jual agama, sampaikan kebenaran. Jadi saya adalah seorang AJK dekat sebuah masjid ni. Saya nak tanya, tahun sekali adalah kumpul duit untuk masjid, kan, okay, ustaz. Lepas tu soalan dia, bila duit tu dibahagikan kepada semua AJK.
4: Okey.
2: Ha, tapi masyarakat tak tahu untuk tempat saya ni dia ada pembahagian kepada AJK. Jadi saya rasa sebesarlah nak ambil 800 lebih tu. 800
4: maksudnya,
2: lebih
4: dia dapat apa allowance?
2: Ya.
4: Daripada kerja dia.
2: Mm-mm.
4: Boleh?
2: Rasa sebesalah. Tapi sebenarnya kira boleh lah ya, kan?
4: Sebab dia gini. Dia apa pun atas kepada yang pertama kita tengok asas dia. Boleh tak ambil upah daripada kita menguruskan agama, menguruskan rumah Allah? Boleh. Satu dalam Quran, Allah sebut dalam Quran apa nama ajru. Macam mana ayat dia? Berarti maksudnya begini, upah itu dia dibolehkan. Dibolehkan, tetapi hendaklah pada berpada-pada.
2: Mm-hmm.
4: Artinya apa? Maknanya jangan berlebihan. Ha, kan?
2: Mm-hmm.
4: Kita menguruskan surau masjid ni yang lebih besar daripada apa nama duit adalah pahala.
2: Ha, kan? Dapat alhamdulillah.
4: Dapat alhamdulillah. Tak dapat jangan mengharap kepada apa? Kepada wang, kepada harta pangkat.
2: Faham? Jadi pada cik nenek semua kita jawab. Sebab ada juga kan yang fisabilillah tapi tiba-tiba dapat.
4: Ya, dia tak apa, tapi dia tak mengharap. Dan begitu juga bukan kata AJK, ustaz contoh mengajar kan. Boleh tak dia ambil upah? Boleh. Sebab dia pun
2: ada keluarga.
4: Kemudian kereta dia, minyak, kos dan sebagainya. Dia nak, kalau dia pergi ke apa nama bengkel, dia kata saya ustaz ni. Tak dapat ke, percuma kena bayar juga. Jadi maksudnya dekat situ, dunia. Sebab tu Allah kata wala tansa nasibaka minad dunia, jangan kamu lupa habuan dunia. Ahsin, tapi kena perbaiki. Yang akhirat itulah yang kita nak. Cuma jangan berlebihan sehingga kita ni lari. Dia panggil apa ni? Niat.
2: Pada dia. Niat dia.
4: Itulah.
2: Fahamnya. Kepada anda juga kalau ada soalan silakan.
1: Simpan dan set down cepat ke telefon kita.

0: Kembali bersama dengan saya Anis dan juga Da'i Hazman. Okey, ada sahabat kita Laila, katanya baru je kehilangan anak dia tersayang yang sepatutnya menjadi anak nombor dua, tapi tak ada rezeki. Dan katanya, "Ustaz, kalau saya nak mengubat hati, saya nak istiqomah dalam mengaji tu, ada tak tips dia, Ustaz?"
1: Oh, Masya Allah. Untuk istiqomah,
0: baca Quran setiap hari tu.
1: Yang pertama, kita kena tetapkan niat kita.
0: Niat, eh?
1: Niat kita kena tetapkan niat untuk kita nak terus beramal. Dan jangan lupa kita kena banyakkan berdoa. Nah, sebab doa ni adalah otak kepada ibadat. Sebab apa banyak berdoa? Sebab bila tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi Nabi bila dia ditimpa kesedihan macam tadi, apa nama puan kan yang bertanya, maka macam mana Nabi buat? Nabi tidak lekang dengan berdoa. Walaupun begitu, Allah Ta'ala uji Nabi. Uji ni bukan bererti Allah tak suka, bererti Allah sayang. Sebab tu Allah pandang kita kan
0: kat darjat ni,
1: kat darjat sabar. Sebab dia macam ni, orang yang beribadat belum tentu Allah terima ibadat dia, tapi orang yang diuji dan dia bersabar di atas ujian dia, maka pasti bagi dia bahagian. Tapi bukan bermakna artinya tak payah semayang sebab bila Allah uji banyak ni. Bukan. Tetap kita kena solat. Sebab tu bila kita ada ujian, kita minta kepada Allah, wasta'inu, Allah suruh kita sabar. Kan? Allah suruh kita solat. Bisabri wassalah. Sebab itulah bila orang tu semayang, bererti dia telah berjaya mengharungi ujian dia. Jadi, itulah jawapan kepada ni kan. Dan kita nak istiqamah ni macam mana? Kita kena ada satu
0: niat tadi tu.
1: Kita kena ada kawan. Kita kena ada environment.
0: Good environment.
1: Suasana. Kita kena duduk suasana. Sebagaimana kita pergi Mekah kan. Kita
0: pergi Mekah. Belum lagi. InsyaAllah kan? Saya anda juga.
1: Tapi dia ada suasana tu kan.
0: Okay.
1: Kita duduk, nak duduk hotel pun kita rasa macam rugi. Jadi kena ada suasana kawan dan tempat tu lah. Kalau boleh kepada yang bertanya ni, pergilah cari apa majlis ilmu dan sebagainya, insyaAllah.
0: Faham. Contohnya majlis ilmu sekarang ni, setiap hari Jumaat,
1: yeah,
0: sama dengan Da'i Hazman kita.
1: Betul,
0: ya?
1: Sama-sama kita meramaikan, meraikan. Jadi mudah-mudahan berkat ni dengan program yang macam ni, terus insyaAllah beroleh apa rezeki dan keberkatan.
0: Dan juga kepada anda, terima kasih atas pendengaran anda. Mungkin Ustaz boleh, kalau tak keberatan, untuk kita aminkan.
1: Boleh, insyaAllah.
0: Penutup, Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim wa ja'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahma. Allahumma dhakirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Saya ada pantun satu, Anis. Boleh, no?
0: Boleh.
1: Burung merpati terbang ke laman, hinggap sebentar di pohon sena. Ilmu sejati jadikan amalan, dunia dikejar akhirat jangan dilupa.
0: Ilmu Al-Quran sepanjang zaman. Terima kasih banyak-banyak, Da'i Hazman.
1: Oh, insyaAllah. InsyaAllah. Itu spontan lah ni.
0: Okay, Ustaz. Terima kasih.
2: Sama-sama kita hayati ayat suci Al-Quran menerusi Haya Bitaranum bersama Da'i Hazman setiap Jumaat. Selangor FM, pilihan tepat.

mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12:30. Maklumat lanjut, Junior Innovator,

Sekarang pukul 4:12 petang. Ha, kepada anda peminat Mbappe, pastinya tersenyum lebar. Ha, apabila kita sedia maklumlah telah pun menang 2-0 ke atas Maghribi awal pagi tadi kan. Jadi macam dudak memang sebagai sudah tak adalah jaringan daripada Maghribi. Tapi mereka telah usaha sehabisnya. Memang macam mana Mbappe tu kan memang power. Dia dah 19 gol yang dia pernah jaringkan sepanjang World Cup tau. Ha, jadi tambahan lagi 2 yang ke-20 lah. Kan dia jaringkan gol yang pertama Perancis kan daripada Mbappe kan. Jadi jaringan yang ke-20 untuk Mbappe dalam sepanjang World Cup yang pernah dia sertai. 20 jaringan gol ya, secara keseluruhan untuk rekod peribadi dia lah. Tapi apa pun nanti kita sembang lagi lanjut nanti pada pukul 5:30 petang dalam Suara Penyokong. Adakah anda bersedih? Kan happy ke? Perancis menang 2-0. Laluan seterusnya nanti pula. Jadi apa pun kepada anda, kita akan nantikan pula untuk game seterusnya. Bila? Awal pagi nanti untuk Spanyol dan juga Belgium. Adakah anda peminat Spanyol? Daripada dulu sampai sekarang kan Spanyol kan memang hebat, kita sedia maklum. Mungkin anda juga adalah peminat Spanyol. Jangan lupa kongsikan suara anda nanti, okay? Dalam Suara Penyokong. Dan seketika ini jom nak dengarkan lagu.

paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuk.

0: paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hello, selamat datang untuk anda. Sini Zain ni, kita comel. Zain ni, kita sokong Anis lah. Nak kena babak ni akak comel kita. Abang Harun yang berada di tanah air, katanya salam PM lokal. Wah, gitu eh, salam PM lokal. Juga Danti Zain, ning-ning kita yang berada di Perak tu. Apa khabar orang hutan melintang? Dah makan ke? Dah masak ke? Apa menu hari ni? Sesama itu, selamat minum petang ya. Dia katanya ni, itu sesampel. Dia cakap kat Mida kita. Pergi beli cucu udang yang paket biru tu. Cucu udang pula. Cucu bilis katanya. Set typo cucu bilis. Lepas tu, racik-racik kan. Bawang Holland. Goreng terus ikut sukatan kat belakang tu. Secara setengah tu. Siap. Tada. Betul semua orang puji saya ni. Sedapnya. Dia tahu saya beli yang dah ready made dah. Tak kisahlah, jadi perut kenyang kan. Selamat minum petang kepada anda. Sedikitlah kan, perkongsian daripada tabung haji. Jadi jangan terkejut pula kalau anda dah sememangnya alhamdulillah dapat simpanan dah dengan tabung haji. Jadi kalau nak tunaikan haji, nak tunaikan umrah, insyaAllah langkah pertama paling penting selepas doa, usaha, tawakal semua tu. Yalah, usaha lah antara salah satunya adalah kenalah mula menabung. Kalau tak sign up dengan tabung haji macam mana kan. Jadi lembaga tabung haji telah pun menghantar email, juga hantar SMS, iaitu khidmat pesanan ringkas. Jadi jangan hanya tengok WhatsApp, kita kena tengok juga, kita tinjau juga kat bahagian SMS yang jarang-jarang tengok tu. Kenapa? Sebab tabung haji dah hantar SMS kepada lebih daripada 60,000 lebih daripada 60,000 orang. Makanya lebih daripada 62,000 bakal jemaah haji untuk bila? Untuk tahun 2027 dan juga 2028. Wow, awal info. Halah, nak pergi tunaikan haji, nak pergi tunaikan umrah, kau dapat maklumat awal kan? Alhamdulillah kan? Makanya bolehlah buat persediaan kesihatan, ilmu ibadah, kewangan semua kan? Jadi insyaAllah dapatlah buat persediaan lebih awal lagi apabila dapat maklumat yang telah pun diberikan oleh tabung haji. Jadi kepada anda yang telah pun apply, bolehlah tinjau, tengok dekat SMS tu ya. Semoga giliran cepatlah dipanggil. Amin.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dan di sebalik ya, kerancakan Piala Dunia tidak dilupalah juga kan. Kenapa? Sebab nanti Sukan C yang bakal berlangsung ya. Okey, ni spesifik Sukan C 2027 lah yang bakal berlangsung di Sarawak, Pulau Pinang, Johor dan Kuala Lumpur September tahun depan. Jadinya Majlis Sukan Negara ya menyasarkan sekurang-kurangnya 70% lah atlet negara kita bakal namatkan saingan di podium tersebut, okey, untuk Sukan C 2027. Jadi selamatlah buat persiapan kepada atlet dan juga keluarga yang terlibat. Gitu. Dan terima kasih kepada yang menyapa. Kata Umi, salam masa. Ya, insyaAllah nanti kejap lagi sambil kita dengarkan ya. Azan Asar yang bakal berkumandang pukul 4.46 minit petang untuk anda yang berada di kawasan Insya'alam, juga kawasan yang sama waktu dengannya. Juga antara yang turut menyapa juga, terima kasih Cik Arun kita, juga ada Sakinah Kamarudin, mesti sedap nama awak ya. Dan sambil tu ada juga Betul tengah dengar, Kamal dari Klang, sihat ke tu? Dan sambil tu juga mungkin kepada anda yang lalang ngantuk tu, pergilah basuh muka kejap ya, untuk minum air ke, sambil kita dengarkan lagu Nabila Razali, Balas Balik.

0: Adanya lagu kembara di Tanah Gersang. Mau kita terus ke pukul 5 petang. Jadi seketika jom kita nak ikuti berita, dan selepas itu saya kembali temankan anda.
1: SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor esok mampu mencecah kira-kira 70%, didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata unjuran itu dibuat berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkimpin yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Selain faktor kempen yang rancak, kesedaran rakyat terhadap kepentingan proses pilihan raya turut menjadi pemangkin kepada jangkaan berkenaan.
2: Walau bagaimanapun, kalau ada perkara-perkara di luar jangka, kita ada contingency plan. Kita juga telah berurusan dengan pihak tentera, pihak polis dan sebagainya untuk membantu oleh segi logistik.
1: Dato' Sri Ramlan Harun. Laluan baharu yang menghubungkan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam dengan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ Sadau Thailand dirasmikan hari ini. Perasmian disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan laluan baharu itu akan mula dibuka kepada semua pengguna jalan raya pukul 6 pagi esok. Seiring dengan itu, pintu sempadan sedia ada yang menghubungkan Bukit Kayu Hitam dengan Danau Thailand akan ditutup sepenuhnya bermula pukul 12.30 malam. Pembukaan laluan baharu itu mencerminkan kejayaan kerjasama erat antara kedua-dua negara dalam membangunkan infrastruktur sempadan yang lebih moden, bersepadu dan berdaya tahan. Perkeso bersedia bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik proses pengurusan tuntutan serta memperkukuh aspek tata kelola agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata pihaknya menerima dengan terbuka saranan SPRM bagi mengalpasti ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani.
3: Kita tak duduk diam. Mana saja tuntutan-tuntutan palsu, we will immediately siasat dan kita salurkan kepada pihak berkuasa. Terutamanya semua maklumat tuntutan palsu ni kita salurkan kepada SPRM. Jadi memang kita tidak akan berkompromi dengan tuntutan palsu ini, tetapi saranan dan juga nasihat untuk kita melaksanakan penambahbaikan is always dialu-alukan dan kita akan terima dengan tangan terbuka untuk memastikan kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki.
1: Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad. Lembaga Tabung Haji TH telah menghantar khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif itu bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. TH masih mengekalkan syarat sama, iaitu bakal jemaah perlu mempunyai simpanan minimum sebanyak RM15,000 dalam akaun TH sebelum ditawar mengerjakan haji. Pusat Mediasi Madani terus menerima sambutan positif apabila seramai 158 pengantara mediator pro bono berdaftar sejak inisiatif itu dilancarkan Mei lalu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata perkembangan itu mencerminkan sokongan profesion guaman dalam memperluas akses kepada penyelesaian pertikaian di luar mahkamah. Jelas beliau, inisiatif berkenaan untuk menerima rujukan kes mediasi pro bono serta pertanyaan berkaitan perkhidmatan itu meskipun pelaksanaannya masih di peringkat awal. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk Kuala Langat atas pertuduhan menikam seorang pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu. Pertuduhan dibuat ke Seksyen 307 Kanun Keseksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Mahkamah menetapkan 11 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Ekonomi Malaysia diunjur terus mempamerkan daya tahan meskipun konflik di Asia Barat masih berterusan. Menurut Gubernur Bank Negara Malaysia, Datuk Sri Abdul Rashid Ghaffur, petunjuk berfrekuensi tinggi menunjukkan aktiviti ekonomi mencatat sedikit penyederhanaan pada suku kedua 2026. Beliau yakin ekonomi negara akan kekal berkembang dengan pertumbuhan bagi keseluruhan tahun ini dijangka menyederhana dan berada dalam lingkungan unjuran 4 hingga 5%. Jelas beliau keyakinan terhadap unjuran itu disokong oleh beberapa faktor termasuk keadaan bekalan global yang lebih stabil. Apabila syarikat menyesuaikan operasi melalui kepelbagaian rantaian bekalan dan sumber alternatif. Dalam pada itu, kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei 2026 mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Menurut Jabatan Peranggaan Malaysia, lebih 500,000 penganggur direkodkan pada Mei, manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Jumlah tenaga buruh meningkat 0.1% kepada 17.34 juta orang berbanding 17.33 juta pada April, manakala kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.9%.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Jurulatih Belgium Rudy Garcia percaya pasukannya mampu mencipta kejutan ketika berdepan Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Beliau mengulas jangkaan skuad The Red Devils menjadi pasukan yang akan tersingkir. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif di Piala Dunia selepas merekodkan 13 gol. Penyerang veteran Belgium Romelu Lukaku terpercaya pasukannya memiliki kualiti untuk mencabar La Roja. Sementara itu, Sepanyol percaya berada landasan untuk bertembung dengan Perancis di separuh akhir sekiranya mereka berjaya menewaskan Belgium. Seandainya menang, La Roja akan beraksi dalam peluaran dinanti-nantikan yang disifatkan sebagai aksi akhir sebelum akhir. Pemain sayap Barcelona, Lamine Yamal yang bakal menyambut ulang tahun kelahiran ke-19 minggu depan kekal menjadi tonggak utama serangan Sepanyol. Jurulatih pasukan Luis de la Fuente berkata, Yamal belum benar-benar menampilkan aksi terbaik pada kejohanan kali ini. Dalam pada itu, jurulatih Didier Deschamps berkata pencapaian terbaru Perancis di Piala Dunia dibina berasaskan lebih daripada sekadar kecemerlangan individu sambil memuji pengalaman, perpaduan dan keupayaan pasukannya untuk mengendalikan tekanan selepas Les Bleus mara ke separuh akhir buat kali ketiga berturut-turut dengan kemenangan 2-0 ke atas Maghribi. Gol daripada Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele melanjutkan rekod luar biasa mereka untuk mara ke kelompok empat terakhir pada setiap Piala Dunia sejak 2018.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Angka kematian dalam kejadian tanah runtuh di Pulau Mindanao Selatan Filipina meningkat kepada sekurang-kurangnya 15 orang. Pengarah Pertahanan Awam Wilayah Serangjani Rodrigo Sosmina berkata 10 lagi mayat ditemukan tertimbus dalam tragedi yang berlaku susulan hujan lebat yang dibawa Taufan Bavi. Terdahulu sekurang-kurangnya 5 orang disahkan maut, manakala 6 dilaporkan hilang dalam kejadian tanah runtuh berasingan di pulau berkenaan. Di Taiwan, ribuan penduduk dipindahkan ketika taufan itu semakin menghampiri kawasan di utara dan timur. Bandar pelabuhan Keelung dijangka menerima impak paling teruk. Dengan radius angin kencang sejauh 380 km, Bafi dijangka menjadi taufan terbesar melanda Taiwan dalam tempoh lebih 30 tahun. Banyak sekolah dan premis perniagaan termasuk di ibu negara Taipei ditutup hari ini. Manakala ratusan penerbangan domestik dan antarabangsa dibatalkan. Lebih 20,000 1,000 anggota tentera bersama jentera dan peralatan bersiap siaga menghadapi sebarang kecemasan. Selepas melepasi utara Taiwan, Taufan Buffy dijangka melanda timur China hujung minggu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 107.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hello, selamat petang ucapkan untuk anda ya, kembali di Selangor FM. Dan terima kasih juga untuk anda yang mendengarkan menerusi RTM Klik dan ketika ini di Konti. Assalamualaikum Cik Mizi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani,
2: ni artis kita dengan lagu barunya.
3: Okey.
2: Oh, lagu baru Cik Mizi, lagu apa?
3: Oi, saya.
2: Tiba yang dia penyanyi pula.
3: Tak, kiamat kalau kau
2: kata. Alamak, jadi Drizella ni bukannya tajuk lagu ya?
3: Bukan.
2: Okey.
3: Drizella tu kekasih hati saya.
2: Wow. Okay, Drizella Advance ni, mungkin boleh cerita sikit dalam Biz On Air ni, produk ni pasal apa?
3: Okay, Drizella Advance eh, yang paling penting, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar Selangor FM.
2: Yeah.
3: Alright, nak tahu pasal Drizella. Drizella ni sebenarnya baru hari ni hari ketiga tau, kita baru launch.
2: Kita
3: baru launch benda ni sebab, okay, dalam sebenarnya kita dah lama dalam industri kosmetik lah, industri kosmetik ni. Tapi minuman hari ni adalah minuman yang kita namakan dia Drizella Advance ni, baru hari ketiga yang kita launch. Disebabkan oleh permintaan yang ramai, sebab saya nampak orang ni dia mencari sesuatu. Okey, sekarang mencari sesuatu. Jadi apa yang terbaik, mereka nak apa? Cari sesuatu. Dia nak yang dalaman dan juga luaran. Ini khusus untuk wanita-wanita saja tau.
2: Okey. Jadi kepada anda, tapi kalau cik abang yang tengah dengar, tak apa, boleh hadiahkan tu.
3: Ya.
2: Yeah. Sangat.
3: Itu yang kita suggestkan. Ini untuk kesejahteraan rumah tangga.
2: Gitu.
3: Okey, dia gitu. Okey. Jadi sekarang ni apa yang kita keluarkan ni adalah yang kita namakan Drizella ni sebenarnya dia untuk women wellness. Okay? Dan juga nak harmonis balance dia, nak yang balancekan diri dia juga. Okay. Dan juga untuk dia punya beauty, untuk dia punya healthy skin, okay? Untuk energy and vitality, itu yang paling penting. Feminine care and also intimate wellness. Okay? Selain pada itu, dia pula untuk detox, dia boleh digest, untuk nak balancekan body.
2: Faham, maknanya ni collagen ni?
3: Collagen.
2: Oh, dia nak makan dia tu macam satu hari kena berapa sudu ke berbentuk macam mana untuk pendengar yang tengah dengar sekarang ni kan?
3: Okey, bila kita kata about wellness ya, sekarang ni kita dah improve. Kalau dulu semua produk-produk yang kita keluarkan ni dalam bentuk botol, tapi sekarang ni kita pakai sachet. Semua kita squeeze je.
2: Oh ya, bagi tadi tu.
3: Ya. Yeah.
2: Koyakkan aja, makan je terus. Dan dia sangat feminine, bentuk panjang gitu.
3: Ya, yeah, bentuk panjang. Sekarang ni kita senang ada lah, dalam kan? Warna merah, you just drink saja. Tapi okey, benda ni insya-Allah dia kalau dah minum dia rasa sedap, dia rasa best, rasa ringan, semulalah dia rasa, sebab sebenarnya kita nak kongsikan benda yang pemakanan yang sihat sebenarnya.
2: Kan, insya-Allah dia berasaskan apa?
3: Yang ni,
2: berasaskan semalam apa? Produk tu berasaskan halia macam tu.
3: Okey.
2: Ya, tu hari ni kalau ni berasaskan?
3: Kita yang memang base ya, memang tak lain tak bukan lah. Kita berasaskan kolagen dan juga pati kurma.
2: Pati kurma? Yeah. Rasa macam lala buah rosel tau.
3: Ah, iya ke? Dia masam-masam bukan sikit kan? Sebab ada vitamin C.
2: Oh.
3: Vitamin C tu dimasam.
2: Awak add on ya?
3: Ah, itu.
2: Hebat ya kepada anda peniaga macam Cik Mizi juga. Macam mana boleh fikir-fikir semua tu kan? R&D semua.
3: Okay, kalau cerita panjang lah. Cerita panjang Drizella ni sebenarnya.
2: Saya ringkaskan.
3: Okay, ringkaskan ya. Kita dah 16 tahun dalam market.
2: Oh, Alhamdulillah.
3: Okay, kita dah 16 tahun daripada 2010 sampai sekarang. Jadi, saya dah study dah apa yang market nak. Apa yang women nak. Okay.
2: Itu bahaya sebab, ni.
3: Kita dah study. Dia nak daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Nak luar, nak dalam, nak sedap, nak semua-semua, nak minum tu nak rasa sedap.
2: Kan tak pahit sangat lah.
3: Dia tak pahit, dia tak sedap. You rasa pahit ke tadi?
2: Tak.
3: Okay. Jadi kita memang mengajak wanita-wanita di luar sana untuk cuba. Dan hari ni memang kita ni, minggu ni minggu yang kita baru launching ni, sebenarnya produk ni baru saya siap buat dalam 2 hari. Semalam hari apa? Semalam hari Khamis kan? Saya baru siap buat hari Rabu pagi. Mariangkan hari ni.
2: Barulah siap ni.
3: Baru siap. Okey, tetapi Alhamdulillah insyaAllah yang ini sebab formulation ni kita dah lama tau. Kita dah study apa keperluan wanita di luar sana. Okey, yang bila dia minum dia akan dapat rasa within a week.
2: Oh, sekejap je.
3: Tapi you kena konsisten lah. Okey, dan dia selamat.
2: Okay, itu yang paling penting sekali.
3: Itu paling penting.
2: Mm-hmm. Jadi selamat kepada anda, kabar ni Cik Mizi pun ada bagi percuma juga. Asal siapa yang nak cuba, selalu buat live kat TikTok kan. Jadi kejap lagi mungkin Cik Mizi boleh share sikit kat mana akaunnya tu.
3: Okay, apa nama boleh, akaun? Boleh.
2: Okay, stay tuned.

0: kembali bersama dengan Cik Mizi kita ya, dari Emporia Asia eh?
1: Ya, betul.
0: Itu, memperkenalkan ini dari Zella Advance.
1: Betul.
0: Kenapa nama tu, dia pilihnya tu?
1: Saya nak nama yang unik. Saya nak nama yang unik dan orang boleh ingat. Bunyi bukan hanya untuk Malaysia tetapi international. Gitu. Boleh sebut. Gitu. Alright, untuk you pendengar-pendengar Selangor FM kalau nak dapatkan produk kita, okay, boleh check out dekat kita punya TikTok. Mizy 82, MIZY 82, boleh ambil kat tu semua free sample saya bagi.
0: Wah.
1: Saya bagi seluruh Malaysia free sample.
0: Request je
1: dekat situ. Tapi proses dengan bayar sendiri lah.
0: Kan?
1: Berapa sen je. So dekat situ kita gunakan platform tu. You ambil, you rasa sendiri. Lepas tu you decide. Saya nak macam tu. Sebab saya rasa saya berpuas hati dengan apa yang saya dah buat daripada komen-komen yang lepas. Jadi boleh dapatkan dekat bag kuning. Okay,
0: Drizella Advance.
1: You boleh pilih kat situ.
0: D-R-E-S-E-L-L-A.
1: Yes.
0: Space Advance. Okay. Dan sekali lagi, fokus dia adalah untuk wanita.
1: Betul. Memang fokus untuk wanita. Segala kebaikan ada. Six pillars kat tu. You boleh research banyak dekat situ. So kalau nak tahu lebih lanjut tu, memang you kena sekarang ni, zaman sekarang ni, orang memang akan carilah dekat social media semua. Memang akan ada.
0: Okay.
1: Okay, tapi don't expect terlalu banyak sebab kita masih baru 3 hari beranak.
0: Baru 3 hari. Tapi kepada anda, janganlah fikir ni produk baru makanya dia tak okay. Jangan risau sebab sebenarnya rebranding je. Encik Mizy ni dah establish lebih 16 tahun dah. Dia lelah down to earth. Humble gitu. Alhamdulillah. Peniaga seperti ini, usahawan jutawan seperti ini yang kita mahukan.
1: Okay, dengan formula yang sama ni sebenarnya, dengan formula ini kita dah pergi jauh sebenarnya. Kita dah pergi ke 12 negara ya, Anis.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Dan latest sekarang ni saya sebenarnya baru balik daripada Saudi. So kita dah ada dekat Saudi, kita ada dekat Dubai, and kita pun coming soon to Vietnam and South Africa.
0: Pergi Maghribi tak?
1: Belum lagi.
0: Sedih kalau semalam.
1: Okay.
0: Bola-bola.
1: Saya tak sempat tengok.
0: Alamak, tak apa. Okay, anyway, kepada anda jangan lupa dapatkan. Dan kalau nak call mungkin.
1: Okay, kalau yang nak call kita nak dapatkan, nak tanya lanjut tentang itu, boleh hubungi kami di 018-9747-0032. Saya ulang. Okay, 018-974-7032. Boleh dapatkan sampel-sampel percuma semua dekat sini. Saya memang nak bagi. Saya nak memang nak bagi seluruh Malaysia. Korang check out dekat beg kuning. Korang cari sampai dapat. InsyaAllah. Saya bagi.
0: Drizella Advance eh?
1: Ya, selagi stok masih ada eh.
0: Alright. Okay. Drizella Advance 018-974-7032. Cik Mizy, okay. Siapa yang datang hari ni?
1: Okay, bersama saya adalah saya punya PA-PA saya lah.
0: Yang bernama?
1: Okay. Yang satu Izam, yang satu dengan Jay. Dan kakak saya sedia menunggu saya di luar. Kak Liza eh, kat luar.
0: Yang paling penting yang belakang ni.
1: Ya, yeah, ini orang kuat kita juga yang bawa kita ke sini. Yang hello Cik Mizy, kat mana? Datang. Okay. Dan lagi satu, Anis saya terlupa nak bagi tahu. Orang akan tanya harga ni mahal ke? Tak. Okay, kakak-kakak, abang-abang, makcik-makcik. Okay. Harga dia tak mahal. Cuma RM39 sahaja.
0: Berapa sahaja?
1: Okay, ada 10 sachet dekat dalam tu. Tapi yang best dia, kalau you beli satu RM39, you beli dua, saya bagi RM70 sahaja. Kalau you beli lagi banyak untuk consume jumbo body nanti, 6 kotak cuma RM150 sahaja.
0: Alright, nanti cari maklumat. Okay, Drizella.
1: Drizella Advance.
0: Alright, thank you. Welcome.

0: Zana sama mendengarkan suara penyokong.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Buat anda yang fans Blackpink, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat.
2: Untuk awal pagi nanti ya, Spanyol dan juga Belgium, anda sokong yang mana? Sesama itu sempat singgahlah juga di TikTok Live Selangor FM. Kita ada Abang Alan. Assalamualaikum Alan.
3: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih lah dengan Selangor FM ni. Geng kita yang pertama ni. Kalau abang jangkakan ramalan gol, Spanyol berapa, Belgium berapa bang?
3: Of course, Spanyol. Spanyol menang.
2: Spanyol eh?
3: Yeah.
2: Berapa?
3: 2-1.
2: 2-1. Ini sekaligus juara Piala Dunia ke macam mana ni?
3: Oh tak, juara tak pun.
2: Siapa? Abang sokong siapa
3: ni? Juara France lah.
2: France eh? Yelah, semalam tengok tak 2-0. Mbappe tu kenapa eh? Dia mesti nak kena jaringkan gol juga kan? Tiba, tak puas hati pula. Okey, terima kasih lah ramalannya yang kesaksikan awal pagi nanti ya.
3: Okey.
2: Thank you, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kepada anda juga yang tengok awal pagi tadi kan. Tapi memang smart lah bola Mbappe tu. Jadi tak pelik lah kenapa ketika dia shoot bola dia tu. Jaringan yang ke-20 untuk keseluruhan World Cup itu adalah pencapaian peribadi untuk Mbappe. Dan pastinya mestilah dia tak rasa cukup kan. Kita tengok nanti untuk seterusnya Perancis. Dan apa-apa kepada anda, korang nak call juga macam sahabat kita Alan tadi, boleh call 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Selain daripada Spanyol dan juga Belgium, menanti juga ya bila lusa 12 Julai Norway dan juga England. Jadi kawan kita ni ada juga yang tabur snot. Siapa agaknya ni?
4: Kalau diberi pilihan lah dijangka lah untuk menang Piala Dunia kali ni, England atau Perancis?
2: England atau Perancis?
4: Dan kita harap Mbappe lah. Mbappe dapat penyari terbanyak lah Piala Dunia kali ni.
2: Amboi. Terima kasih lah Cik Imi Sigma kita tu. Dan thank you juga kepada anda yang tengah tap ketika ini. Katanya England ataupun Perancis. Berani eh. Nanti dulu tengok nanti berdepan dengan si Haaland tu eh. Sebab Haaland pun kita tahu setakat ni gol dia memang dah banyak kan. Siapa ni? Assalamualaikum. Terputus call balik. Haaland ke siapa tu? Tadi abang kita namanya Alan. Dan kepada anda juga kalau nak call, selain daripada call boleh juga hantarkan WhatsApp. Okay, nombor telefonnya berapa ni kalau nak hantarkan voice note suara saya tu?
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Kita nak dengarkan suara anda tau. Jangan malu-malu, boleh call ke radio ataupun WhatsApp ke Selangor FM juga boleh. Kan type-type di TikTok Selangor FM sekarang ini. Yelah, kalau nak berdepan okay, dengan siapa? Nak berdepan dengan Norway, pastinya kena melintasi bentengnya Haaland. Yang baru-baru ni kita tahu si Haaland dia dapat jaringkan untuk gol Brazil kan. Dua-dua dia. Siapakah ini? Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Namanya siapa? Dari mana?
5: Abang Zadi.
2: Dari?
5: Dari Flat Sisang. Macam lah sekolah Lumpur.
2: Gitu, kat rumah lah ni. Tak ada pergi meniaga ke jalan-jalan ke tak eh?
5: Ayah jemaat, ayah cuti.
2: Cuti. Alhamdulillah. Kepada anda pun yang cuti juga. Walaupun masa ngantuk. Yelah, hari Jumaat.
5: Malam ni nak dengar Spanyol pula.
2: Aduh, pukul 3 pagi bang tau.
5: Kira-kira tak apa, sempat sekejap saya. Saya pergi kerja hari Sabtu, saya pergi kerja awal sikit.
2: Sekali lah berjaga.
5: Sempat.
2: Kan, okey, apa punya jangkaan gol berapa bang? Spanyol dengan Belgium malam ini?
5: Saya rasa Spanyol juga, 2-1 juga.
2: 2-1 eh? Ramai peminat Spanyol ni.
5: Spanyol!
2: Kenapa? Kekasih lama orang Spanyol ke? Dah kena sana sini. Okay, thank you Mas Ali. Gurau-gurau macam marah.
5: Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Hello, selamat petang. Boleh call ke konti ya, ataupun boleh hantarkan WhatsApp ke Selangor FM 019-3304-4425. Okey, sambil itu, terima kasih Kamar Baharin. Argentina ni juara gitu. Orang rawang Selangor ni. Cik Kamar kita katanya minat dengan Argentina ya. Dan juga sesampai itu juga antara itu turut menyapa peminat Argentina juga sampai Kamar Kamar Baharin tadi. Ada juga Samsiah Yahaya. Anis, saya tetap pilih Argentina. Yalah, walaupun kita sudah maklum kan apa yang berlaku berkenaan dengan referee, dan kita tahulah satu dunia yang tengah ramai tengah protes, tapi kesetiaan terhadap Argentina nampaknya ya untuk Cik Samsiah dan juga sahabat kita yang menyapa juga Kamal Kamarun Bahrain tetap peminat serta Argentina, termasuk juga Zaiham Razak. Apa khabar Cik Zaiham Razak? Oi,
4: assalamualaikum Anis.
3: Waalaikumsalam.
4: Saya Zaiham Razak, nyokong tega untuk pasukan Argentina.
3: Wow.
4: Semoga Argentina akan terus berjaya untuk semifinal dan akan menjadi juara 2026 tahun ini. Argentina boleh.
3: Dah macam jika kau fikirkan kau boleh. Gitu telah dia ya, suara penyokong Argentina. Dan juga jangan tak tahu juga kita ada penyokong Spanyol. Pastilah ramai kan. Jadi lepas ini kita nak raikan panggilan daripada anda. Jadi kepada anda penyokong Spanyol ataupun juga okey Anis, apa pula pembarang Spanyol, saya tim Belgium. Okey, nak dengarkan ya suara anda. Boleh call ke konti terus eh, jangan malu-malu. 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Ni ada Angga Fida ni ha. Eh, kita penyokong Spanyol. Oh ya ke? Jadi kepada anda penyokong Spanyol, jangan malu-malu, boleh call ke konti sambil kita dengar lagu Spanyol. Mari dengan penyanyinya Eric, jom kita dengarkan Bailamos.

0: Itulah dia lagu Spanyol. Jadi untuk malam ini ya, pukul 3 pagi, Belgium dan juga Spanyol, anda sokong yang mana? Ada sahabat kita Ibrahim S. Assalamualaikum bang.
1: Waalaikumsalam.
0: Okay, jadi ceritanya abang sokong yang mana satu? Belgium ke? Spanyol ke?
1: Oh, dah tentu Spanyol lah.
0: Dah tentu eh?
1: Spanyol.
0: Ini memang dari dulu minat Spanyol lah ni.
1: Ya, memang boleh dikatakan begitulah. Tapi itulah, bola ni bulat. Tak boleh nak kata, yelah, tak semestinya pasukan yang kuat tu beroleh kejayaan kan. Kita tak tentu keadaan, kita tengok keadaan pemain. Kita banyak-banyak benda yang kita perlu ni. Pemain antaranya, permainannya, pengadilnya dan juga keadaannya, penyokong-penyokongnya. Benda-benda itu semua jadi satu macam satu apa eh? Faktor lah untuk memenangi sesuatu perlawanan tu kan.
0: Kan, okey. Jadi apa punya ramalan untuk malam ni berapa bang? Di sebalik semua faktor yang saya sebut tadi tu.
1: Di sebalik faktor-faktor yang saya sebut tu pada ramalan saya lah. Pada separuh masa yang pertama, berkedudukan satu sama.
0: Okay.
1: Tetapi, bila dah masuk separuh masa yang kedua dan kira-kira hampir-hampir tamat permainan tu, Spanyol akan leading dengan 2-1 kemenangan untuk Selangor, untuk Spanyol. Itu dia.
0: Saya dengar itu kemenangan untuk Selangor dah tadi dah.
1: Selalu dia ada Selangor-Selangor kan. Itu dia Spanyol Selangor lebih kurang.
0: Kan kita nantikan ya.
1: Pagi
0: ini pukul 3 pagi. Sama berjaga tau. Nanti kau komen eh.
1: InsyaAllah. InsyaAllah. Saya dah memang selalunya kalau jam 3 pagi ni saya menunggu kat kedai mamak lah.
0: Oh iya ke?
1: Selalu macam tu lah.
0: Okay.
1: Kat kedai mamak yang ramai.
0: Okey, lusa kita sesama bang. 5 pagi Norway dengan England. Saya bang Haaland, saya tim Haaland.
1: Norway dengan England.
0: Norway
1: dengan England ialah atas kertasnya pada saya lah, atas kertasnya dah tentulah England.
0: Oh, bang rasa atas kertas England eh? Dulu pasal abang kata atas kertas England kan, tak ada Haaland tau. Sekarang ada Haaland, Norway naik kau-kau tau.
1: Ya, tahu. Tapi England dibarisi oleh pemain-pemain yang ternama yang juga berdisiplin. Kita tengok nantilah. InsyaAllah. Kalau tak ada apa-apa. Kalau semua berjalan dengan lancar, apa yang saya cakap tu insyaAllah.
0: Okey, kita tengok eh. Di sebalik disiplin England yang abang cakap tu, setelah Haaland meledak 2 gol baru ni dengan Brazil, kita tengok nanti. Dapatkah England mengatasinya? Gitu. Terima kasih Abang Ibrahim.
1: Ya. Terima kasih.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Kalau anda pun jadi macam sahabat kita, boleh call 03-2287-3203 atau 3204. Ini lagu Adrenaline. Makin naik Adrenaline. Dengar lagu.

0: sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Untuk awal pagi nanti, kita ada Spanyol dan juga Belgium. Okay, pada pukul 3 pagi. Ha, lepas tu, lusa, Norway dan juga England 5 pagi. Ha, seterusnya, Argentina bertemu Switzerland pada pukul 9 pagi. Okay, ini okeylah. Tak payah nak menjaga sangat. Ini nak tahulah ya suara anda. Suara penyokong. Anda sokong yang mana? Ataupun anda masih lagi bersedih? Maghribi. Ha, semalam tak dapat lah. Jaring gol pula dah. Akan setelah tunggu punya tunggu. Aduh, hai, kosong lah pula. Macam mana? Tak dapat dinafikan lah. Memang kita tengok game awal pagi tadi kan. Perancis memang hebat. Sebab tu tahun 2022 kot lah Maghribi dapat balas balik. Sebab mereka memang tahun 2022 kalah juga Piala Dunia dengan si Perancis. Wah, macam nama orang eh. Tengok kalah lagi. Aduh, hai, nanti cubalah lagi. Sebab mereka memang ada keluarkan kenyataan untuk yang seterusnya. Persiapan mereka telah pun yalah kan, walaupun baru je kalah, mereka kata nantikan kemunculan mereka yang akan datang ni. Bagus kan dengan confidence-nya. Okeylah, jom kita dengarkan Abu. Apa khabar Abu? Okey, awak jangkakan yang mana?
3: Ai, tak sabar saya nak menunggu perlawanan pada malam ini Spanyol dan juga Belgium. Dan of course lah saya penyokong Belgium dengan keputusan 1-0.
2: Wow.
3: Apa pun, jaga kesihatan dan moga dipermudahkan segala urusan untuk anda semua. Yeah.
2: Comel je Abu, siap anda. Ucapan lagi tu. Wow. Ramai-ramai ni kan barulah satu saya dapat dengar penyokong Belgium. Kepada anda, anda sokong yang mana? Mail lah, hantarkan voice note suara anda. Ataupun anda boleh tag juga selain daripada di TikTok Selangor FM tau.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Seterusnya juga kita ada sahabat kita ya, berada dekat Bukit Mewah tu. Semoga sentiasa mewah lah dengan senyuman. Kita ada Abang Wan, katanya sokong Spanyol. Dan juga di talian. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ Ani?
2: Alhamdulillah, khabar baik. Abang Mizi ke?
4: Ya, saya.
2: Sihat ke?
4: Alhamdulillah, sihat keadaannya.
2: Alhamdulillah bang. Untuk Spanyol dan juga Belgium, untuk awal pagi nanti, 3 pagi. Agak-agak
4: saya lebih prepare pada Spain.
2: Spain? Kali
4: saya tengah pakai, saya pakai baju Spain ni.
2: Ya ke? Lah, comel ni. Mila masuk kat live nak tengok t-shirt abang tu tiba. Okey, jangkaan ramalan gol abang berapa?
4: Ya, jangkaannya 2-1.
2: 2-1. Abang ada ke minat mana-mana player ataupun memang minat Spanyol dari dulu?
4: Player Spanyol ni lama tak apa ingat, tapi dia kebanyakan dia yang baru naik, muda-muda apa semua. Kalau compare dengan Belgium ni, memang dia ranking ni dulu cantik apa semua. Tapi Belgium ni banyak lebih prefer kepada player-player yang dah veteran lah.
2: Kan, okey, faham.
4: Macam dia tak boleh, kalau extra time memang advantage kepada Spain lah. Contoh je masa dia lawan dengan Portugal. Portugal pun player dia banyak player-player yang dah
2: tampak kan.
4: Macam dah 30 lebih. Contohnya macam Ronaldo dah 40. Okay. Lepas tu yang Captain MU tu siapa ni, tu pun dah 30 lebih. Bruno Fernandes, yang Bruno Fernandes mana umur dah lanjut usia. Kan dia tak boleh main, skill tu sendiri ada. Tapi mungkin di segi tenaga ke apa semua kurang lah. Itu je lah.
2: Faham. Okey, nanti kita tengok eh. Lagi satu, kalau Spanyol ni kita sedia maklum lah, diuruskan oleh si Luis tu kan, yang merupakan orang kuat Barcelona tu. Kita tengok nanti malam ini. Sama lah tu berjaga bang eh, 3 pagi.
4: Saya tak adalah jaga. Mungkin saya akan tengok dalam 20 minit atau setengah jam terakhir tu lah baru bangun.
2: Alamak, yelah. Tak ada kuasa lah. Boleh juga kita tengok ulangan ke ataupun headlines dia di RTM Click.
4: Tak, tak ni. Tengok ulangan kita...
2: feel dia lain kan?
4: Tak. Lain daripada yang kita dah tahu Rita tak seronok.
2: Gitu. Okey. Menarik juga tu. Apa cara tu, format tu. Nanti cubalah. Terima kasih Mami Zee. Saya memang suka World Cup. Dari kecil lagi memang follow. Siap beli sokar baru tusan dulu, bulat-bulat kan. Macam tu. Minat-minat dengan keluarga. Terima kasih Mami Zee.
4: Okey, sama.
2: Selamat minum tiap hari eh petang ni.
4: Tak minum lagi.
2: Okey. Terima kasih. Dan untuk anda juga ya, mungkin dalam pemanduan juga seperti Abang Mizi, dan juga kepada anda mungkin dalam perjalanan pergi cari kerja kan, dalam perjalanan juga mungkin ambil orang saudara mara ke, orang rumah ke, keluarga, ambil suami ke, tak kisah, ataupun pergi menoreh tu, baru nak mulakan kerja shift malam, semoga dipermudahkan urusan anda. Okey.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hello.
1: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Terima kasih kerana yang singgah-singgahnya di Live Selangor FM ketika ini dalam suara penyokong. Okey, untuk malam tadi dah tahu dah gamenya kan. 02, tanyalah kepada anda peminat Perancis yang kita sedia maklum telah pun mengalahkan Maghribi 2-0. Dan untuk malam ini, awal pagi nanti dah lagi tepat lagi pukul 3 pagi, Belgium dan juga Spanyol, Norway, England, Argentina dan juga Switzerland pada 12 Julai nanti. Okey, Norway dengan England pun 12 Julai. Untuk esok, okey, 11 Julai tarikhnya 3 pagi, Spanyol dan juga Belgium. Assalamualaikum Cik Man.
4: Salam, ya.
3: Sihat Cik Man eh?
4: Alhamdulillah sihat.
3: Okey, awak suka Belgium ke? Awak sokong Spanyol?
4: Saya sebabkan tengah cut sugar kan. So, masih suka coklat Belgium pun.
3: Awak tengah cut sugar? Awak suka coklat Belgium?
4: Tapi sebabkan tengah cut sugar, saya sokong Spanyol.
3: Ya Allah, disebabkan tengah cut sugar dia sokong Spanyol. Sabar je lah ni. Special saya, tak tahu nak cakap apa. Okay, berapa nama lain gue dah awak? Spanyol okay, berapa?
4: 2-1 lah kot malam ni. Bagi cat lah kat Belgium. Bagi 2-1. Point
3: 2-1. 2 tu
4: untuk Spanyol.
3: Okay, dan 1 Belgium.
4: Untuk Belgium, ya yeah, betul.
3: Sebabkan awak cut sugar. Sabar je dah budak ni. Okay, thank you lah. Yay, okay, geram masa okay tau. Okay, bye. Ada juga sahabat kita tadi. Terima kasih Cik Man anyway. Hasnur Rizal katanya ni, kita sokong Bel, Bel, Bel, Bel Ngasri. Sabar je lah. Bukan Bel Ngasri ya. Belgium dan juga Spanyol. nakal-nakal ni. Kepada anda juga dalam perjalanan ketika ini. Okay, sambil tu kalau nak join suara penyokong, boleh call radio 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Okay, ada katanya kita tak nak Argentina ni. Okay, faham. Okay, tapi ada juga ya, kita kena menghormati. Ada juga sesahabat kita ni, sememangnya penyokong tegar Argentina. Kan, masing-masing punya pilihan. Okay, Cikgu Noli kita, apa khabar Cikgu? Okay, katanya ada beberapa kemungkinan. Mungkin sejarah Piala Dunia yang lalu akan berulang. Macam lagu New Boys sebab Cikgu Nuri ni. Ya. Pertembungan antara Argentina dan juga Perancis di pentas akhir. Amboi. Berkemungkinan juga England dan Spain dan Norway juga ada harapan ke final. Akak pilih England lah ni. Pilih England pula dah. Dia punya plot twist dia rupanya dia sokong England. Gitu. Anda pula macam mana? May join. Boleh juga komen-komen ya di TikTok Selangkan.
5: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
3: Baiklah, sebelum kita raikan lagi ya panggilan daripada sahabat kita, daripada anda, jangan malu-malu, mainlah beranikan diri anda. Apa nak takut? Tak ada orang tahu pun anda dengar saya, saya dengar anda jo. Kan? Ataupun nak hantarkan ke WhatsApp Songai FM voice note suara anda. Sesambil tengah driving, ada juga tengah masak, tengah kelentung petang ni ke kan? Kan, sesambil itu juga saya nak hidangkan lagu khas kepada anda yang lama negara yang dia sokong atau keluar pula. Maghribi ke, Brazil ke, Portugal ke, kan ada penyokong Kanada, Mexico, ataupun juga mungkin peminat Portugal. Mesir ataupun Colombia ke kan. Ha, tak kisahlah kan negara mana pun, asalkan yang anda sokong tu dah terkeluar, ni lagu untuk anda. See you again.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hello, selamat petang ucapkan untuk anda ya. Macam-macam sahabat kita ni komennya tu tergelak-gelak saya ya. Jadi kepada anda, jangan lupa follow Selangor FM 100.9. Pagi ada kopi bola, bila petang sini ha, kita ada Suara Penyokong. Malam nanti pun ada juga ya, untuk sembang bola. Dan juga kepada anda, tadi ada dengar lagu See You Again sebab negara-negara yang tersingkir, Ghana, Cape Verde, juga ada Australia, Algeria, Croatia, Austria, Bosnia, Senegal, kan ada peminat Congo, Ecuador ke Sweden ke Gold Coast, Belanda, Jerman, Jepun, Afrika Selatan, dan juga negara-negara yang baru je tersingkir, sudah maklum negara-negara hebat iaitu Brazil, Portugal, Colombia, selain pada Mesir yang ramai kan yang bersedih juga, termasuklah saya, Kanada, Paraguay, Amerika Syarikat. Jadi kita menantikan ya untuk negara seterusnya yang bakal bertanding, antaranya Perancis, Spanyol, Belgium, Norway, England, Argentina dan juga Switzerland. Negara manakah yang anda sokong, terutamanya untuk game awal pagi nanti, menjadi tumpuan kita iaitu Spanyol dan juga Belgium. Terima kasih kepada sahabat lain ramai tadi yang berhelo-helo kan, yang hantarkan ke 019-330-4425. Kata ini sedihlah pasukan kita dah balik kampung dah. Kata sis Zaini kita yang berada kat pusung tu, rupanya penyokong Maghribi. Dan juga katanya ni sangat, penyokong ni Spanyol kat muka tu kemain. Sesaja je. Ya,

0: anda untuk download RTM Klik.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Hello, selamat petang disiarkan untuk anda ya. Ada banyak radio yang pilih untuk dengarkan 100.9. Jutaan terima kasih lah diucapkan. Sesambil itu, kawan-kawan yang menyapa kan di ruangan TikTok, juga di WhatsApp Song FM. Thank you. Ada kata ni banyaknya berterbutang kat radio tu ya. Mixer ni, kita panggil mixer lah. Dia memangnya macam-macam function itu, terutamanya nak siarkan lagu-lagu kegemaran anda. Jadi insyaAllah nanti kita dengarkan dari masa ke masa. Tapi untuk suara penyokong ya, untuk Belgium dan juga Spanyol, lagi antara sahabat kita, ya, dengar sikit.
2: Dan saya jangkakan pada tahun ini, okay, World Cup akan menjadi milik juara kita, iaitu Spain ataupun Spanyol sebagai juara.
1: Alright, terima kasihlah banyak cik abang kita yang menyapa tu. Kepada anda nanti, kalau titipkan tu, bolehlah abang kita ulangkan namanya itu siapakah, okay? Dan juga terima kasih juga kepada Cikgu Noli, Zah yang berada di Sementara. Ni kita sokong Spanyol malam ni. Oh, ramai eh. Selain daripada nak kena babak ni, si lain ni, Anis, kita suka Belgium sebab kita suka dengan Askim Belgium tu. Sabor, Zillah, macam-macam eh. Bel Ngasri, Askim Belgium, macam-macam kan. Terima kasih juga kepada Nas Raja Yahaya juga.

0: yang menyapa tu, thank you very much. Ada juga Arwi, Mak Embong, Mak Ruby kita pun. Tak ketinggalan juga masing-masing melayangkan mereka punya ramalan gol mereka. Tini Johan juga. Jadi kepada anda dalam perjalanan tu, semoga selamat sampai ke destinasi. Dan juga kita saksikan, kita tonton di RTM untuk aksi perlawanan Belgium dan juga Spanyol awal pagi nanti pukul 3 pagi nanti, okey? Dan teruskan mendengar Serang FM. Nanti kejap lagi kita ada siaran ulangan untuk khutbah Jumaat tau.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic.
2: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat. Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar.

0: Terima kasih sis Ella Malkis yang mendengarkan ketika ini juga sesama Zain Marjorie Sementer dan juga untuk anda yang tengah dengarkan 104.9. Seketika jom kita dengarkan terbitan Apis Rizwan untuk ulangan khutbah Jumaat hari ini.
1: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.

0: pelayanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Alhamdulillahil qail faliqul isbahi wa ja'alal layla sakanan wal syamsa wal qamara husbana dhalika taqdirul azizil alim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Ilmu Falak Dipelajari, Waktu Solat Ditepati. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, solat fardu adalah tiang agama dan juga rukun Islam kedua selepas mengucap dua kalimah syahadah yang wajib ditunaikan oleh semua umat Islam. Sangat besar dosanya bagi sesiapa yang meninggalkan kewajipan solat fardu sehingga boleh mengakibatkan seseorang itu dihumban ke dalam neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muddathir ayat 42 dan 43, masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Setelah melihat orang yang bersalah itu, mereka berkata, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami tidak termasuk orang yang mendirikan solat. Kewajipan mendirikan solat terletak di atas setiap bahu umat Islam yang mukallaf, sama ada lelaki mahupun perempuan. Ibadah solat mestilah dilakukan dalam waktu yang telah ditetapkan menurut hukum syarak, kerana antara syarat sah solat adalah ia hendaklah dilaksanakan setelah masuk waktunya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala menerusi surah An-Nisa ayat 103, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya atas orang yang beriman. Ayat ini menjelaskan bahawa setiap solat mempunyai waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia bukan perkara yang boleh ditentukan mengikut kesesuaian atau kehendak manusia. Justru itu, Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ilmu falak yang menekankan pelbagai perkara, antaranya penentuan waktu solat. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, ilmu berkaitan penentuan batas-batas waktu solat adalah berdasarkan pergerakan matahari yang merujuk kepada satu titik tertentu. Perincian berkenaan batas-batas waktu solat telah dijelaskan melalui penentuan hukum syarak bersandarkan kepada sebuah hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. Waktu zuhur adalah apabila matahari tergelincir dan bayang-bayang seseorang menjadi sama panjang dengan badannya selagi mana waktu asar belum tiba. Riwayat Muslim. Hadirin sidang Jumaat sekalian, hadis yang dibacakan tadi merupakan sebahagian kecil daripada hadis asal yang panjang. Jika merujuk kepada keseluruhan hadis asal, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita kaedah mengetahui maksud masuknya waktu solat fardu 5 kali sehari semalam daripada waktu zuhur sehinggalah waktu subuh. Semasa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penentuan waktu solat dilakukan melalui pemerhatian langsung terhadap matahari dan fenomena di langit. Penentuan waktu subuh bermula ketika terbitnya fajar sadiq, iaitu munculnya warna putih yang mendatar di sebelah timur sehingga terbitnya matahari. Waktu zuhur pula ditentukan apabila matahari bergerak melepasi kawasan tegak di atas kepala pada waktu tengah hari menuju ke arah barat sehingga bayang-bayang sama panjang dengan objek tersebut. Begitulah juga dengan waktu-waktu solat yang lain dengan hanya melihat kepada tanda-tanda alam secara mata kasar. Berbeza pula dengan konteks zaman sekarang, terutamanya di negara kita, muncul pelbagai cabaran dan halangan bagi menentukan waktu solat dengan hanya melihat kepada tanda-tanda alam. Penggunaan mata kasar juga tidak lagi mampu untuk memerhati dan memastikan ketepatan waktu solat. Ini disebabkan oleh faktor tertentu seperti kehadiran awan dan pandangan ufuk yang terhalang oleh bangunan tinggi. Keadaan ini mengakibatkan bayang-bayang tidak dapat dilihat dengan jelas dan cahaya senja serta fajar sadiq juga sukar untuk diamati. Walaupun begitu, melalui perkembangan ilmu falak dan astronomi membolehkan pengiraan waktu solat dibuat dengan lebih tepat dan sistematik berdasarkan kepada perhitungan trigonometri dan rumus matematik. Kemajuan ini bukan bertujuan mengubah syariat tetapi membantu umat Islam melaksanakan tuntutan hukum syarak dengan lebih yakin dan teratur. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di negeri Selangor, Jabatan Mufti Negeri Selangor melalui bahagian falak bertanggungjawab membantu menyebarkan ilmu falak seperti menyediakan dan mengeluarkan jadual waktu solat. Penyediaan ini adalah melalui hasil kajian, pengiraan dan semakan yang teliti berdasarkan kaedah falak syar'i yang diiktiraf. Jadual waktu solat yang dikeluarkan menjadi rujukan rasmi bagi seluruh masjid, bagi seluruh surau dan masyarakat Islam di negeri ini. Bagi negeri Selangor, penentuan waktu solat dibahagikan kepada tiga zon waktu solat, di mana beberapa daerah dihimpunkan dalam satu zon dan menggunakan jadual waktu solat yang seragam. Bermula tahun 2027, penentuan waktu solat di negeri Selangor akan dibahagikan kepada 9 zon berdasarkan kepada 9 daerah di negeri Selangor. Dan pelaksanaan tersebut telah mendapat perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj. Pada kesempatan ini, mimbar mengucapkan syabas kepada seluruh umat Islam di negeri ini yang sentiasa peka dan cakna berkaitan ibadah solat, khususnya pelaksanaan solat di awal waktu. Rujuklah kepada Jabatan Mufti Negeri Selangor selaku pihak berautoriti yang telah melakukan pemerhatian dan pengiraan yang mendalam bagi penempatan waktu solat. Waktu solat bukan sahaja perlu diberi perhatian ketika hendak solat sahaja, bahkan perlu diberi perhatian juga semasa bulan Ramadan bagi mengetahui waktu berbuka puasa dan waktu tamatnya bersahur. Kerana kesemua ini bagi menjamin ibadah yang dilakukan adalah sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati beberapa pengajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan seharian kita. Pertama, umat Islam mestilah menunaikan solat fardu setelah masuk waktunya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum syarak. Kedua, umat Islam dalam negeri ini perlu merujuk takwim waktu solat yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Selangor. Ketiga, umat Islam hendaklah memberi perhatian yang sepenuhnya kepada waktu-waktu solat yang ditetapkan agar ibadah yang dilaksanakan, khususnya ibadah solat fardu dan puasa, adalah sah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Dirikalah solat ketika tergelincir matahari hingga gelap malam, dan dirikalah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan akan keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Sebenarnya pukul 6.58 minit petang. Okey, dah solat asar aku belum? Ya, dah, alhamdulillah. Janganlah kita tinggal solat wajib ni kan. Kenapa? Sebab kadang-kadang tu stres je. Masalah keluarga, masalah kerja, macam-macam masalah lah. Ha, jadi tempat mengadu yang paling menenangkan sebagai penawar jiwa kita, Mida. Tentulah. Selepas solat juga menghapuskan dosa kita. Kata dah tarik handbrake, dah cuci tangan dah. Makanya insyaAllah dapatlah hapuskan dosa-dosa lama kita kan, bila kita tak tinggal solat ni, mencegah diri kita dari melakukan maksiat. Dan juga insyaAllah Tuhan pun jaga kat kita, sebab kita jaga perintah dia kan. Makanya insyaAllah kepada yang belum, janganlah kita tunaikan solat asal sebelum nanti maghrib pada pukul 7.30 malam. Okey, yang sama-sama kita bakal dengarkan untuk anda berada di kawasan Shah Alam, juga kawasan yang sama waktu dengannya. Dan tadi kita dah dengarkan sedikit perkongsian ya, dalam siaran ulangan Kutubah Jumaat tadi ya, pada pukul 6.30 petang tadi telah diterbitkan oleh Hafiz Mizwan berkenaan dengan insyaAllah tak lama lagi tahun depan kita boleh dengarkan untuk azan di negeri Selangor 9 daerah. Macam sekarang ni kita dengar memanglah 9 daerah Selangor kan, tapi untuk azan tu nanti juga akan untuk 9 daerah. Macam sekarang ni kita tahu kalau macam azan untuk maghrib nanti Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat pada pukul 7.30. Dan juga untuk zon yang seterusnya, zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor pada pukul 7.33 minit malam. Jadi untuk azan sekarang ni kita ada 3 zon. Zon 1, zon 2, zon 3 dalam 9 daerah ini. Yang akan datang nanti akan ada 9 zon tu lah. Maksudnya lebih detail dan lebih spesifik lagi. Kita nantikan, okay? InsyaAllah semoga bertambah diberkati. Okeylah, kepada anda juga nak belanja lagu baru Marsha Milan, lagu bertajuk Tahta Cinta. Dan nanti ada lagu Roy, Ratnaku.

0: Anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa My Kid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor. InsyaAllah boleh jumpa lah kita ya minggu depan. Jemput datang ke Angkasa Puri Kuala Lumpur hari Sabtu juga hari Ahad tau. Dan ini sedikit lah nak share. Kenapa? Ketua Pengarah JBPM itu Ketua Pengarah untuk Bomba dan juga Penyelamat Malaysia. Okey, siapa? Datuk Seri Tan Sri Nur Hisham Muhammad ini memaklumkan bahawasanya Bomba telah pun ambil langkah awal untuk susun kesiapsiagaan aset dan juga logistik. Kenapa ni? Fenomena Super El Nino bila? Awal tahun depan. Jadi dari sekarang lagi Bomba dah pun dalam usaha untuk pastikan operasi kebakaran jika berlaku, kecemasan jika berlaku dapatlah dilaksanakan dengan lebih berkesan. Jadi sama kita doakan, okay? Semoga usaha semua dipermudahkan. Iaitu termasuk apa? Tempatkan 98 tangki air secara strategik ya di 183 lokasi yang telah pun dikenal pasti di seluruh negara ni. Dan selain itu juga kalau nak tahu ya, Bomba juga ada 667 jentera, okey, jentera penyelamat, 98 tangki dari itu dan lebih daripada 600 pam mudah alih. Dan juga macam mana pula kalau kat kawasan pedalaman, dalam hutan? Ya, memang ada 8 helikopter yang ada untuk menghadapi musim kering ini. Jadi itulah antara kesiapsiagaan Bomba untuk menghadapi Super El Nino yang dijangka awal tahun depan. Jadi samalah kita kan berusaha juga menjaga dari segi kita lah. Jangan buat pembakaran terbuka. Sejak maklum lah kan, untuk yang masih lagi set rokok tu, kat mana lokasinya tu, kena pasti. Jangan kita pula jadi punca pula kan. Risau. Ini lagu perasaanku. Kejap lagi menanti lagu Mazlela Tabah.

cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.

Itu ada lagu Mas Lela. Semoga tiba. Okay, Mat Ruby katanya suka lagu tu. Ya, Mas Lela dengan lagunya Tabah. Tabah aka Sabar. Seseorang tu okay, kalau menghadapi musibah ya. Kalau kita menghadapi musibah, yang pertama, tingkat yang pertama adalah marah. Yang kedua adalah tabah ataupun sabar. Tingkat yang ketiga adalah redha. Yang tertinggi adalah bersyukur. Jadi kalau kita hadapi dugaan, yang manakah kita? Adakah yang marah tu, yang tabah ataupun yang redha, mahupun yang bersyukur? Mana satu?

0: 107.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Selamat pagi, mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk kita bersama. Ya, terima kasih Cik Harun kita tengah dengar. Dan juga ada Mr. JC. Thank you your sharing tu. Jadi tanyalah kepada 44 usahawan yang baru saja terima pengiktirafan Majlis Penganugerahan MBA Malaysia Business Award 2026 yang telah pun berlangsung. Ini adalah untuk apa tu? Ini adalah untuk memperkasa perusahaan kecil dan juga sederhana. Begitulah ya. Juga kepada anda yang baru je lepas meniaga, penatnya nak regang-regangkan badan, katanya selamat berehat. Tapi ada juga yang tengah siap ni lepas je solat maghrib ni nak pergi meniaga kat mana. Semoga tambah rancak perniagaan. Ini lagu yang bertajuk Kasimu Hasbi Rabbi.

0: Itulah dia Ibrahim S dengan lagunya bertajuk Nokta Cinta Kita. Ha, lagu baru tu orang lama. Mungkin cara pun lama juga. Tapi jangan risau, fresh juga kepada anda. Selamat mendengarkan 101.9. Kita main pelbagai versi lagu. Ke anda suka lagu rock? Nanti kita layan juga. Dan nantikan kepada anda pemindah lagu rock untuk setiap hujung minggu. Kan kita ada Rock Republic. Tapi seketika Rock Republic direhadkan sempena dengan Piala Dunia. Tapi tak apa, nanti akan kembali menemui anda terlalu lagi. Dan untuk esok juga, okay, 6 pagi hingga pukul 12.30 Riyad bakal menemankan anda. Tapi sebelum tu sedikit perkongsian. Kenapa? Okay, Selangor sasarkan untuk apa? Pecah tanah di pelabuhan Pulau Keri. Bila? Bermula September nanti. Jadi itu yang telah dimaklumkan oleh Datuk Menteri Besar kita, Datuk Seri Amiruddin Syahari. Okay, maklumkan sebahagian besar urusan pengambilan dan juga pembangunan tanah di Pulau Keri telah pun diselesaikan tau. Jadi kelulusan lesen pelabuhan pula menjadi prasyarat terakhir sebelum pembinaan dapat dimulakan. Pembinaan apa pula tu? Itu adalah berkenaan dengan pelabuhan lah di Pulau Keri. Dan juga kepada anda kalau nak tahu, sebenarnya banyak juga syarikat yang menyatakan minat nak kendalikan terminal di Pulau Keri tersebut. Okay, hai, apa khabar Sis N kita? Sis N ya, apa kata makanan anda kejap lagi? Edisi malam nanti hingga pukul 12 malam. Jom saya nak belanja anda lagu Hands. Bukan awak eh?
1: Tak, saya datang melawat.
0: Oh, teknikal lah. Alah, cantik pula teknikal sama FM ni. Okey kak. Takak. Nanti kan kejap lagi bersama dengan N. Secantik manis kita tau. Teman kanan dah kejap lagi.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM pilihan tepat. Okey, kembali bersama dengan saya dan temankan anda. Saudara, 8.19 minit malam, selamat malam semuanya. Hari ini dah hari Jumaat, dah sekejapnya masa berlalu kan. Dah hari yang terakhir untuk hari weekday lah. Untuk hari ini, tanggal 10 Julai 2026, 24 Muharram 1447 Hijrah. Dan pasti kalau tadi bersama dengan Yuhani, temankan anda kini dan saya untuk terus bersama dengan anda. Saudara, hingga pukul 12.30 malam, 4 jam macam biasa, MH812. Tapi untuk hari ini, di jam kedua nanti, kita ada curahan hati kita lah. Nampak okey, tapi kadang-kadang yang nampak okey tu mungkin dalam hati menyimpan rasa marah, menyimpan rasa geram kan, macam-macam perasaan lah yang ada kan. Kita kan manusia biasa, tak lari daripada macam-macam orang kata keadaan kan. Okey, layan dahulu lagu ini. Ini dia nyanyian daripada Taufik Batis, Sesuatu Janji, Selangor FM.

celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang kekal dengarkan hinggalah ke saat ini, okay? 9 malam, hari utama 9 malam menanti anda. Dan jangan lupa juga di jam kedua, sekali lagi ingin saya ingatkan kepada anda untuk sama-sama kita dengarkan untuk topik yang kita bawakan untuk malam ini berkenaan dengan bully, apabila bully menjadi dendam, okay? Bersama dengan tetamu kita, kita akan bersama dengan Dr. Nur Hisham Abdul Ghani. Apa pun, teruskan. Ah, betul lah, Nur Hisham kan? Penubik dekat sebelah awak. Okey, terus dengarkan Selangor FM lain yang dahulu ini dia khas untuk anda. Asyamalik, jika ku tak kau cinta Selangor FM.

0: laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Susulan pembukaan laluan baharu yang menghubungkan Kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam, Kompleks CIQ Sadau Thailand esok. Pengguna jalan raya menyambut baik inisiatif ini kerana laluan yang lebih luas dapat menjimatkan masa perjalanan mereka. Menurut Anusha Chalam dan Syamsul Azman Ahmad, laluan baharu ini juga akan melancarkan urusan mereka di kaunter imigresen, terutama pada waktu puncak dan musim cuti perayaan.
1: Bagi saya mudah banyak. Selalu ya, jam lah. Kebanyakan jam waktu public holiday macam tahun baru Cina, hari raya haji apa kan. Sebelum ni ada jam sampai sini, dari Thailand sampai ke sini lah. Jadi kami kerja pun susah lah, jadi lambat lah. Sekarang jadi senang sikit lah kalau border baru buka tu, jimat banyak. Jadi kita main pun kerja pun cepat lah, sangat cepat lah bagi saya. Satu hari dalam 4-5 kali juga lah.
2: Kami mengala ke terang. Objek je mungkin nak mengurangkan kesesakan di pegan danau kan. Jadi apa yang saya faham, kita akan exit dia mengala ke Sadau. Jadi tak melalui pegan danau lagi. Pertama kali ya, nak lalu yang baru ni kan, kalau keluar bagus lah. Dia nampak pembaikan kan, kat situ ada usaha-usaha kerajaan untuk menambah baik.
0: Terdahulu, Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi esok. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok pula akan ditutup sepenuhnya mulai 12.30 malam ini. Laluan berkenaan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul hari ini. Datuk Seri Anwar dalam ucapannya berkata, jajaran jalan baharu berkenaan bakal menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi di kedua-dua wilayah tersebut dan memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan dan kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri memberitahu Malaysia-Thailand mahu memperluas kerjasama melangkaui hubungan diplomatik biasa dengan usaha mewujudkan zon ekonomi sempadan. Ia melibatkan utara Malaysia dan selatan Thailand bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi.
3: Now, we are in our discussions yesterday, we are extending it beyond normal diplomatic engagements to having the resolve to try and create special economic border economic zone which covers north here of Malaysia and south Thailand to propel economic growth and is not something that can be done fast and easily, but I think with the resolve of the leadership in Thailand and Malaysia, inshallah, God willing, we can spearhead this new development for Perlis, Kedah, Kelantan, Perak and Penang, of course.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Anutin berkata laluan baharu itu hasil usaha kerjasama Malaysia-Thailand yang akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan di pintu sempadan berkenaan. Menurut Anutin, kedua-dua negara turut membincangkan beberapa inisiatif untuk memperkukuh kesaling hubungan, iaitu antara Songkhla dan Kedah, Satun dan Perlis serta Naratiwat dan Kelantan. Katanya, kesaling hubungan lebih baik mampu merancakkan ekonomi tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sepanjang sempadan kedua-dua negara. Ini pula mengenai pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Siapa pun yang membentuk kerajaan, harapan rakyat hanya untuk menjalani kehidupan lebih baik dan selesa. Bermula 8 pagi esok, 172 calon akan berentak bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan. Laporan bersama Taufik Salimin. Silakan Taufik.
4: Baik Syah, dalam politik apa-apa sahaja kebarangkalian boleh berlaku. Pensyarah Kadan Sains Politik Universiti Tun Hussein on Malaysia UTHM, Ku Hasnan Kuhalim berpandangan, dalam falsafah sains politik, hari ini kebarangkaliannya dilihat berseteru tetapi hari mendatang mungkin bersahabat baik.
5: Kebarangkalian akan berlaku yang sengit, kebarangkalian akan berlaku dalam kemenangan yang selesa, namun apa sekalipun akhirnya pada hari kejadian akan ditentukan kepada berapa ramai yang keluar mengundi dan berapa ramai yang keluar untuk mengundi untuk meraihkan tanggungjawab sebagai warga negara dalam pesta demokrasi yang akan menentukan kelangsungan 5 tahun proses bernegara.
4: Kempen yang berlangsung dalam suasana penuh kompetitif menjadi faktor kepada keputusan akhir undi. Menurut beliau, kehadiran pemimpin-pemimpin tertinggi membantu kempen calon juga berkesan meraih perhatian pengundi.
5: Secara keseluruhannya, apa yang saya dapat lihat di sini, kehadiran-kehadiran figura-figura ataupun tokoh-tokoh itu tadi sedikit sebanyak memang memainkan peranan yang tertentu dalam mempengaruhi sama ada kehadiran dan keberadaan mereka itu boleh menambahkan atau mengurangkan bergantung kepada keputusan di peti undi itu tadi.
4: Mengulas mengenai pengundi muda, katanya tren semasa menunjukkan pengundi muda bersifat pragmatis dan tidak terikat secara mutlak terhadap aspek kesetiaan kepada parti seperti pengundi veteran. Pengundi muda boleh menjadi kingmaker di kawasan tertentu, namun keputusan keseluruhan tetap bergantung kepada gabungan beberapa faktor. Sehubungan itu, beliau berharap semua pengundi dapat menggunakan hak mengundi dengan membuat penilaian secara rasional. Undi anda bakal menentukan pembentukan kerajaan baharu negeri Johor. Tunaikan tanggungjawab anda demi kestabilan politik negeri ini. Sekian laporan Taufik Salimin untuk perkembangan PRN Johor. Kembali bersama Syah Huzaili Salihuddin di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Taufik. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan di Kecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
6: Election itu bukan berjanji. Saya bukan berjanji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur dan kita jaga gerai-gerai kecil. Orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahmah. Ada duit sikit bagi Sarah. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Mau masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Tanya saya, mana ada negara boleh buat begini?
0: Beliau yang berucap semasa program Yuk Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Kulai Johor. Hadir sama calon PHN51 Bukit Batu Arthur Cheong Sanson.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Belgium Rudy Garcia yakin pasukannya mampu mencipta kejutan ke atas Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif selepas merekodkan 13 gol setakat ini. Beliau percaya dengan kualiti pemain yang ada, mereka mampu untuk mencabar skuad La Roja. Dalam pada itu, pengendali Spanyol Luis de la Fuente berkata pemain bintang mereka Lamine Yamal masih belum menunjukkan prestasi terbaiknya pada Piala Dunia kali ini. Bagaimanapun, beliau percaya pemain muda itu tetap menjadi ancaman berterusan kepada benteng lawan, khususnya menerusi gerakan di bahagian kanan serangan Spanyol. Menurut de la Fuente, pengalaman yang dilalui Yamal sepanjang Piala Dunia turut membantu meningkatkan tahap kematangannya sebagai pemain.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, 10 orang maut akibat ditimbus tanah runtuh di wilayah Sarangani, Filipina. Menurut laporan Xinhua, runtuhan berpunca struktur tanah yang lemah akibat gempa bumi dan hujan berterusan selama beberapa hari. Susulan itu juga, ratusan keluarga terpaksa dipindahkan ke kawasan selamat. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Di Perancis, seorang remaja maut dalam kemalangan ketika cuba memanjat sebuah traktor sebelum terjatuh dan digilis kenderaan berkenaan. Menurut laporan agensi berita Jerman, kejadian berlaku ketika sambutan kemenangan pasukan bola sepak kebangsaan Perancis ke atas Maghribi peringkat suku akhir Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

cakap lepas. Barang kau ambil dah boleh lekas. Notifikasi tak pernah balas. Hello? Aku malas. Fikir-fikir dah matang. Terus pusing bila aku datang. Duduk rumah diam-diam-diam. Pandai-pandai belum habis bantang. Bah.

0: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang di Dari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
1: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
0: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat akan dilema anak muda. Aku nampak okey, tapi...
1: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
0: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
1: Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM pilihan tepat. Hello, hai, assalamualaikum untuk anda. Okey, seperti biasa di jam yang kedua kami bawakan untuk anda. Hari ini hari Jumaat, saudara. Untuk topik curahan hati kita, nampak okey tapi pastinya ada pelbagai yang telah kami bawakan untuk sepanjang tahun 2026 ini. Dan untuk hari ini, saya bersama dengan Dr. Nur Hisham Abdul Ghani yang merupakan Eksekutif Pekamak International. Apa pun nak ucapkan dahulu, selamat datang Doktor ke Konti.
3: Terima kasih DJN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Okey, dan pasti kehadiran Doktor untuk hari ini untuk berkongsi berkenaan topik kita. Kita bawakan topik untuk malam ini, apabila buli menjadi dendam. Okey, dan pastinya kan bila sebut berkenaan dengan buli, saya kira ianya bukan kejadian baru, malah telah berlaku lama dah kan bila sebut berkenaan dengan buli. Okey, mungkin anda juga pernah dikelilingi dengan orang yang menjadi mangsa buli, atau anda sendiri pernah menjadi mangsa buli. Okey, jadi bagi setengah orang, ia hanya mungkin dianggap sebagai gurauan. Namun bagi mangsa, setiap kata-kata yang menghina, setiap tindakan yang menyakitkan mampu meninggalkan parut yang kekal di dalam hati. Dan apabila luka itu dipendam terlalu lama, kesedihan boleh berubah menjadi kemarahan, dan kemarahan pula boleh bertukar menjadi dendam kan. Dan persoalannya, adakah dendam mampu menyembuhkan luka atau hanya menambah kesakitan yang ada lah. Kadang-kadang rasa macam oh kena balas, kalau dapat balas saya rasa puas, saya baru boleh lupakan bagaimana saya dibuli. Jadi topik kita malam ini bercakap berkenaan buli yang menjadi dendam. Dan pada pandangan doktor sendiri kan, apa sebenarnya yang mendorong seseorang menjadi pembuli, doktor?
3: Baiklah, sebelum kita pergi kepada definisi dulu.
2: Betul.
3: Buli ni, kalau mengikut pada UNESCO 2019, buli ni adalah tingkah laku agresif, sama ada secara lisan ataupun secara fizikal, yang disengajakan, di mana ia melibatkan ketidakseimbangan kuasa yang satu lemah, yang satu kuat, dan dia berlaku secara berulang-ulang ataupun ada potensi untuk berulang kejadian itu berlaku, sehingga melibatkan kepada kecederaan ataupun tekanan, juga membawa kepada pengasingan sosial.
2: Okay.
3: Itu definisinya. Jadi apa yang menyebabkan pembuli-pembuli ni suka sangat membuli orang? Disebabkan oleh yang pertama, sebab dia nak kuasa. Apabila kita ni rasa macam bila aku buli ni, orang takut kat aku.
2: Jadi abang kawasan.
3: Jadi itu yang menyebabkan dia rasa macam okey ni. Kan orang bila aku tunjukkan aku punya tindakan agresif ni, so orang akan takut. Kan. Kemudian ada juga disebabkan oleh dia memang tak boleh kontrol emosi dia. Dan budaya persekitaran tu sendiri yang menggalakkan keadaan buli itu berlaku. Sebagai contoh, dia dapat galakan daripada kawan-kawan dia. Dia buat tindakan yang menyakitkan orang lain, dan kemudian disokong oleh rakan-rakan dia ataupun orang-orang persekitaran dia.
2: Jadi geng pula
3: Ini yang menyebabkan dia tu DJN. Ini yang menyebabkan apa ni, seseorang itu dia memang happy lah jadi pembuli tu.
2: Adakah mereka yang menjadi pembuli ni memang mereka yang datangnya daripada mungkin daripada segi keluarga yang mungkin ada masalah ataupun tidak juga, doktor?
3: Oh, tidak ada. Kajian tidak menunjukkan secara langsung lah, walaupun ada, tetapi ia bukanlah satu faktor yang menjadi faktor penentu. Tidak semestinya. Keluarga yang datang daripada sosial komunikasi yang baik, tetapi ada ahli keluarganya yang menunjukkan tingkah laku buli ni. Dalam adik-beradik pun ada juga kes buli ni. Dalam keluarga sendiri pun kan. Dan ibu bapa ni kadang-kadang dia rasa macam tak apalah, dia main-main. Tapi kesan emosi tu tidak diberi perhatian.
2: Yelah, betul lah. Kadang-kadang kata-kata tu mungkin kadang-kadang kita anggap macam biasa saja apa yang kita kata kan. Seolah-olah dia sama jugalah. Macam istilah paling mudah untuk kita faham, perkataan bully, contohnya berkenaan dengan body shaming dan sebagainya, yeah, kan, kita rasa macam oh, bila kita cakap tentang fizikal seseorang tu, oh betul lah dia memang macam tu, apa salahnya saya cakap dia punya fizikal, tapi kita tak sedar kan, mungkin apa yang kita lontarkan kepada dia itu membuatkan dia rasa dendam ataupun dia rasa sangat terluka, malu dan sebagainya, kan. Okey doktor, mengapa penting ya untuk kita membincangkan hubungan di antara bully dan dendam ini? Adakah memang semua jenis orang kata bulian yang diterima ini akan menyebabkan seseorang itu menjadi dendam?
3: Okay.
2: Ataupun bergantung pada individu. Ada individu yang mungkin macam mana pun orang buat pada dia, dia tetap orang kata boleh memaafkan tanpa ada rasa orang kata dendam dan sebagainya lah. Bagaimana doktor?
3: Ada orang yang macam tu.
2: Tapi sukar nak cari doktor ya, macam tu. Kita manusia. Masa akan mungkin kita tak ada perasaan marah,
3: betul
2: kan.
3: Betul tu.
2: Jadi doktor, silakan.
3: Okey, melalui pembacaan saya kan, ada kajian yang terkini lah, kajian dari barat, yang menyatakan bahawa emosi yang paling terkesan sekali kepada mangsa buli ni, selain daripada kesedihan, adalah rasa penghinaan. Jadi apabila dia mesti dia rasa macam diri dia terhina, dia rasa terhina, dan apabila itu berlaku berulang-ulang kali, so dia percaya bahawa dunia ni, dunia dalam persekitaran dia ni adalah suatu yang tidak selamat lagi untuk dia. So apabila dia tidak mampu untuk mengawal perasaan itu, perasaan sedih yang membawa kepada kekecewaan, yang membawa kepada marah, dan akhirnya marah yang tidak dapat dibendung. Tambahan pula sebagaimana di NTJN sebut tadi lah. Bila kalau dapat balas ni sedap kan. Masalah dia tak boleh balas. Sebab dia berada kat dalam helpless, lemah. Dia tidak mampu untuk bertindak balas.
2: Tapi itu yang kita risau, sebab kadang-kadang ada yang mengatakan orang yang banyak memendam ini, apabila sekali dia bertindak, dia akan bertindak di luar jangka.
3: Itulah maksud dia, dendam itu dia menjadi sesuatu yang merosakkan nanti. Dendam yang parah. So pada satu ketika, sampai satu ketika dia akan memikirlah, merancang untuk melakukan sesuatu yang di luar batasan.
2: Di luar batas. Okey, doktor, kita nak buka soalan ni. Ada pendengar. Okey, dari Kelang, katanya namanya Zulkarnain, dia kata, dulu saya seorang pelajar, sering diejek kerana penampilan, dan setiap hari saya akan menjadi bahan ketawa lah oleh rakan-rakan lah. Guru menganggap perkara itu sekadar gurauan. Bertahun-tahun kemudian saya berjaya dalam kerjaya, namun setiap kali bertemu bekas pembuli, luka lama terasa, kan. Saya tidak lagi mahu memaafkan, malah menyimpan keinginan untuk membalas segala penghinaan yang pernah diterima. Adakah buli benar-benar berakhir apabila mangsa meninggalkan sekolah, dan mengapa kata-kata yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang bertahun-tahun, kan? Kadang-kadang mungkin lah, dia banyak sebenarnya. Kadang-kadang bully ni dia bukan kata daripada kecederaan fizikal saja kan, mungkin betul, daripada segi ialah aspek ialah mungkin waktu sekolah yang dan kita bandingkan mungkin mak ayah kau orang susah, benda-benda macam tu yang asalkan ianya merasa satu penghinaan kan, betul?

0: diejek kerana penampilan. Tak tahulah penampilan dia macam mana kan. Boleh hantar gambar tak sekian eh? Waktu sekolah nak tahu juga tu kan. Nak tahu lah kan. Kadang-kadang kawan-kawan ni dia lagi-lagi waktu sekolah. Waktu sekolah ni waktu yang paling orang kata mudah sekali kita nak label orang daripada fizikal.
1: Ya. Yeah.
0: Okey. Andai kata orang tu mungkinlah kawan tu kulitnya tak cerah dah, kita panggil dia black pula, kan. Ada yang kadang-kadang bila dipanggil black tu dia terima, dia kata cool lah. Tapi ada orang mungkin dia tak boleh terima panggilan macam tu kan. Jadi macam mana doktor?
1: Okey, daripada Zulkarnain tadi kan. Jadi apabila dah bekerja pun masih lagi terkesan. Itu maknanya adalah sesuatu yang tersimpan dan terendam
0: di dalam hati.
1: Dalam hati dia tu.
0: Di lubuk yang paling dalam.
1: Ada lubuk yang paling dalam. Yang menyebabkan dia apabila dia nampak semula orang yang membuli ni, so dia akan trigger balik lah. Perasaan tu. Rasa marah dia, rasa dendam dia kan. Tambah-tambah apabila berkaitan dengan fizikal ni lah. Image diri dan sebagainya. Macam DJ yang sebut tadi. Ada orang suka sebut black kan. Ada orang jangan kan. Itu sensitif. Terutama perempuan.
0: Betul.
1: Lelaki dan perempuan ni kalau fizikal, perempuan janganlah. Jangan betul. Sebut lah.
0: Kita tak tahu tak berapa banyak lotion dia dah pakai.
1: Ada
0: kan?
1: Banyak lotion pakai kan.
0: Jadi
1: maknanya dia masih belum melepaskan lagi
0: rasa penghinaan itu.
1: Rasa penghinaan itu dia masih ada lagi dalam diri dia.
0: Tapi bagi seseorang kan, mungkin masa buli lah yang mereka dapat menukar orang kata penghinaan atau kata-kata yang tidak sedap didengar itu kepada satu tindakan yang positif, which is bagus lah. Mungkin kalau orang hina dia, mungkin lah, mungkin kita cerita kalau dia mungkin daripada keluarga yang susah, hina melalui kesusahan dan dia buktikan dengan kejayaan, baguslah. Tapi kita risaukan mereka yang memang memendam rasa ni, yang memang ada niat dalam hati, memang nak balas dendam, memang orang kata tak nak maafkan dan sebagainya kan. Itu yang kita tak nak tu daripada tindakan kecil je. Sedangkan waktu sekolah, bayangkan ramai orang yang dia mempunyai trauma waktu membesar itu dengan macam-macam keadaan. Okey, doktor, kita nak rehat seketika dahulu doktor. Seketika nanti kita sambung lagi doktor, boleh?
1: Boleh.
0: Kita layan dahulu doktor lagu ini. Ainita katanya sakit. Selangor FM.

0: Selangor FM, pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang kekal dengan kami. Anda sedang bersama dengan saya and temankan anda waktu ini di jam kedua, saudara. Hari ini hari Jumaat. Topik yang kita bawakan untuk anda, kita bercakap berkenaan dengan apabila buli menjadi dendam, bersama dengan Dr. Norisha Abdul Ghani yang merupakan eksekutif Pakamah International. Okey, tadi doktor dah terangkan sedikit apa sebenarnya orang kata buli yang boleh mengakibatkan seseorang individu itu menjadi dendam, tidak memaafkan dan sebagainya. Okey, kita nak sambung lagi persoalan kita untuk malam ni, doktor.
1: Okey.
0: Okey. Bila kita lihat kes buli berlaku kan berulang kali, apa sebenarnya punca yang paling asas dalam didikan? Adakah ianya kerana persekitaran ataupun mungkin pengaruh rakan sebaya? Okay. Kan. Salahnya di mana? Adakah di rumah ataupun bagaimana? Pasti ini menjadi antara sesuatu yang merisaukan ibu bapa, kan, risau anak dibuli dan risau juga anak menjadi pembuli.
1: Okey. Jadi sebenarnya ada saling berkaitlah antara satu faktor-faktor yang lain ini. Tapi kalau kita tengok kepada dalam teori psikologi counseling itu sendiri, kita fokus kepada teori tingkah laku, di mana semua perlakuan itu dipelajari. Kita learn the behavior. Jadi bila kita learn the behavior, pembuli-pembuli ini kadang dia belajar membuli itu daripada orang lain, daripada mereka yang ditengok macam okey juga best. Mungkin daripada
0: macam dia best dia bully.
1: Macam best dia. Kan? Sebab dia rasa macam bila dia membuli orang, biasanya orang yang membuli ni adalah orang yang dia lebih superior. Orang yang lebih rasa macam dia lebih berkuasa daripada orang yang dibuli. Kalau orang tu lebih superior, dia tak berani bully.
0: Betul.
1: Jadi bila dia tengok macam, oh kau ikut cakap aku, kemudian dia dapat benefit semua, faedah daripada membuli tu. Jadi dia belajar daripada situ dan dia come out dengan trait pembuli dia tu. Memang ada disebabkan oleh didikan dan sebagainya, tapi kalau ikut pada teori psikologi dan kaunseling ini, itu adalah punca ni. Dia belajar daripada tindakan-tindakan orang lain.
0: Itu ya. Okey, dan mengapa ada mangsa yang mampu bangkit manakala ada yang menyimpan dendam sehingga bertahun-tahun, kan? Adakah ini memang kerana sifat individu itu tersendiri ataupun bagaimana, ataupun mungkin ada cara, kan, bagi mereka yang pernah menjadi mangsa buli untuk orang kata lalui hari-hari selepas kejadian yang tak dapat dilupakan itu tanpa ada rasa dendam?
1: Okey. Mengapa ada orang yang boleh bangkit?
0: Mengapa ada orang yang masih mengungkit?
1: Mengapa orang masih mengungkit? Orang yang boleh bangkit
0: Doktor.
1: Ni macam lagu kan, kita boleh buat lagu lah apa ni. Mengapa orang boleh bangkit ni? Kerana dia dapat sokongan daripada sekitaran dia, sokongan sosial.
0: Alright.
1: Dia ada sokongan, dia boleh meluahkan, dia ada tempat untuk meluahkan. Bila dia dibuli, so dia boleh sharing. Daripada situ dia dapat support, support sistem daripada dia punya sekitaran, daripada circle dia. Tetapi orang yang tidak disokong atau tidak dibantu dari sudut emosi dia, dari sudut psikologi dia, individu inilah apabila dia bercerita orang tak percaya.
0: Sikit je dia kata.
1: Sikit je, tak ada benda lah.
0: Kau yang besar-besar kan. Kau lembek sangat dia kata.
1: Sedangkan luka dia semakin hari semakin dalam, semakin ditiris-tiris. Kemudian dia apa ni,
0: Turih
1: dan disimbah pula dengan air apa ni,
0: air limau.
1: Air limau.
0: Biar pedih.
1: Sakit.
0: Oh, yang berdajat perempuan kita malam ni.
1: Sakit. Jadi itu yang membawa kepada dia tidak boleh lupa kan. Luka yang sangat dalam tu.
0: Okey, doktor. Adakah pembuli sedar bahawa tindakan mereka ni salah atau mereka ni sudah menormalisasikan perbuatan tersebut? Dan kenapa setengah mangsa memilih untuk terus diam walaupun mereka tahu mereka sedang disakiti? Adakah kerana ialah tadi macam doktor cakap lah, yang membuli ni pastinya dia yang merasakan dia lebih hebat lah, lebih kuat dan sebagainya. Okey, lebih berpengaruh kan.
1: Betul.
0: Okey. Jadi adakah yang dibuli ni memang mereka yang orang kata yang memang tak akan, kita tahu, okay, dia ni memang tak akan beritahu pada siapa-siapa, kan? Mungkin tak akan mengadu pada cikgu, mungkin tak akan mengadu pada ibu ayah. Macam mana, Doktor?
1: Okay, mengapa orang yang bully dia terus membuli, kan? Okay, kalau mengikut pada satu teori counseling, iaitu teori Freud atau psychoanalysis, mereka yang melakukan kesalahan ini, ataupun berada dalam keadaan yang begini, okay, mereka ini pun ada rasa-rasa kerisauan ataupun kebimbangan dalam diri mereka tu. Cumanya dia ada satu mekanisme untuk mengelak daripada rasa itu. Okay, iaitu dia menggunakan mekanisme rationalization. Dia rationalkan. Jadi dia akan kata, alah aku buli sikit. Biasalah, benda kecil je kot. Alah gurau sikit pun nak terasa. Macam tu.
0: Dia sendiri.
1: Dia sendiri yang merasionalkan.
0: Selalunya,
1: bila dia merasionalkan perbuatan dia
0: yang salah tu.
1: So dia akan rasa macam okay.
0: Alah biasa je lah.
1: Jadi dia mengurangkan rasa bersalah dia.
0: Bandai dia. Bandai dia. Layu orang macam ni.
1: Jadi dia rasa macam ala benda kecil lah. Dia merasionalkan sesuatu perkara yang sepatutnya tidak wajar dilakukan.
0: Doktor, sedikit doktor. Andai kata mereka ini, golongan-golongan yang membuli ini, kan, membuli waktu sekolah, apabila mereka dewasa, bekerja, berkahwin dan sebagainya, adakah sikap-sikap macam ini akan terus ada dalam diri mereka? Seolah-olah kalau contoh menyakiti kan, alah sikit je. Kan? Adakah ianya adalah satu sifat yang kekal, doktor, bagi seorang pembuli ni?
1: Kalau itu adalah dia punya personality dia. Trait personality dia akan dia akan kekal lah. Dan juga disokong oleh persekitaran tu.
0: Kawan-kawan pula kata, eh tak apa, okey je tu.
1: Okey ni, nak tahu siapa buat. Atau apa, mengadu, katalah isteri dia mengadu kat mak mentua dia kan. Dia kata, abang tu memang macam tu.
0: Kau dengan abang, kamu kena terima lah.
1: Jadi, tak, sedangkan buli dalam rumah tangga tu berlaku. Kan? Sebab buli ni, bila cakap tentang buli di JN, dia luas sangat.
0: Awak jangan ingat buli tu yang macam berlaku mungkin kat sekolah.
1: Buli
0: ni macam-macam. Kadang-kadang tak tempat kerja pun. Kerja yang bukan kerja awak kena buat, anda masa buli.
1: Kan? Itu buli.
0: Buli?
1: Mile buli.
0: Kan? Cuma tu lah, kadang-kadang nak mengadu kat siapa.
1: Nak
0: mengadu kat suami ke, nak mengadu kat bos. Pula. Aduh, ayo. Okay,
1: apa? Ya.
0: Okay. Ada soalan ni dari pendengar kita, dari Syah Alam Kemal. Dia kata, saya pernah membuli rakan sekelas. Ni pembuli telah hadir, doktor. Kerana mahu kelihatan kuat lah di depan kawan-kawan kan. Saya rasa diri saya ni berani dan ketika itu, tetapi bila saya sedar, semua itu hanya untuk menutup rasa tidak yakin dalam diri sendiri. Adakah benar seseorang itu berani jika dia hanya berani menyakiti orang lain, atau sebenarnya ia hanya cara untuk menutup kelemahan? Dan ada jugalah doktor yang mengatakan, kadang-kadang kan, sikap-sikap begini dia ada kepada orang yang banyak mungkin kurangnya berbanding orang yang mungkin ada semua. Kadang-kadang bila kita nak rasa macam macam kuat kat sekolah lah, kita ambil contoh lah, kalau kes bully kat sekolah dan sebagainya kan, mungkin ianya hadir daripada orang-orang yang mungkin memang ada masalah, ataupun mungkin keluarganya begitu, atau mungkin orang kata daripada segi pelajarannya mungkin tidak begitu baik, kan. Jadi dia merasa kelemahan-kelemahan dia ni harus ditutupi dengan nampak kuat tu lah kononnya tu, sebagai pembuli tu. Sekurang-kurangnya dia dihormati sebagai orang yang kuat di kakak kawasan, contohnya di situ. Dia kakak kawasan sekurang-kurangnya. Kan, walaupun matematik dia fail, tapi dia kakak kawasan.
1: Kakak kawasan.
0: Jadi doktor, silakan doktor.
1: Kalau ikutkan kepada faktor-faktor yang pernah dikaji waktu buli ni, semua faktor-faktor tu ada, tetapi dia bukanlah faktor-faktor penentu secara totalnya. Tidak semestinya orang yang berada di tahap SES ataupun ekonomi yang rendah itu dia menjadi pembuli, dan tidak semestinya orang yang pandai itu dia tidak membuli. Tidak semestinya itu berlaku. Dia bergantung juga kepada situasi-situasi atau persekitaran yang kita dah bincang tadi.
0: Mana bila kita sebut berkenaan dengan persekitaran, di mana peratusan besar pengaruh rakan sebaya ataupun orang yang berada di sekeliling kita ini sangat besar untuk menjadikan siapa kita lah. Betul ke?
1: Ya, betul. Sebab ada orang, kita pun memang kita dibesarkan ataupun kita punya cara berfikir kita, tingkah laku kita adalah pengaruh dari persekitaran.
0: Dah betul lah tu. Maknanya saya lepas orang kata buat segmen curahan dan sebagainya ni, saya banyak bercampur dengan doktor-doktor. Cuma nak beritahu lah persekitaran saya siapa sekarang. Okey, Dato. Okay. Ada soalan lagi ni. Nurul ni, dia kata dia pernah menjadi mangsa buli ketika di sekolah. Okey. Gambar disunting dan disebarkan. Okey. Sehingga dia hilang keyakinan diri. Walaupun perkara itu sudah berlalu, tapi dia masih lagi takut untuk berkongsi lah. Mungkin ada rasa trauma, kan. Kita tak tahu lah gambar dikongsi tu gambar yang bagaimana, kan. Ataupun mungkin kadang-kadang orang yang memang melalui fasa kehidupan yang agak mungkin sosial dahulu, apabila dia berubah, tapi kisah lama masih diungkit-ungkit, membuatkan dia rasa trauma, rasa macam dibuli bila orang menyebut-nyebut kembali, kan, perkara yang dah lepas katanya. Jadi bagaimana, Doktor?
1: Yalah, betul lah tu. Apabila dia masih lagi menyimpan perasaan tu, ketakutan, rasa dihina, penghinaan tu masih ada dalam diri dia. Kan? Jadi tambahan pula kalau gambar yang macam ni, tentulah ia akan menimbulkan rasa ketakutan yang amat sangat. Sebab sekarang ini di JN, buli itu berlaku secara berleluasa. Letaklah gambar yang agak-agak pelik sikit, kita tengoklah
0: sekarang
1: netizen kita ni.
0: Betul, macam mana netizen pun tanpa sedar, cuma itulah, mungkin tak kenal secara personal, kan. Tapi tanpa kita sedar, kita sebagai netizen, kan. Sebab saya pun sekarang ialah penyampai radio, kan, Doktor. Tapi habis pukul 12, saya pun netizen juga. Saya pun orang kata yang bermain di media sosial juga, kan. Jadi kadang-kadang mungkin kita boleh tanya diri kita adalah, kita di platform yang kita ada, okay, di social media yang kita ada, kita ni bersifat yang bagaimana, kan. Mungkin tanpa kita sedar, kita pun pembuli sebenarnya, kan. Duk mengata-ngata orang tu semua. Betul. Kita mengata, kan.
1: Kita seronok dia kata, kan. Sedap rasa, kan.
0: Okay. Jadi elakkan lah, eh. Kalau awak lebih elok buat affiliate lah daripada awak kata. Okay, Doktor, kita rehat seketika dulu, Doktor. Seketika nanti kita sambung lagi untuk topik kita. Kan, ada yang mula dah muasabah diri lah tu, duk fikir, dia kata, baru je mengatur orang tu tanam pokok asyik hati, dia kata. Terasa tak makcik tu. Ada hal lain dahulu, ini dia khas untuk anda. Okay,

0: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor.
1: Selangor FM, pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang dengarkan kami. Okey, bersama dengan Dr. Nurisham untuk malam ini kita bercakap berkenaan dengan apabila buli menjadi dendam. Semoga kita yang pernah mungkin pernah merasa bagaimana sakitnya dibuli itu kan, tidak menyimpan rasa dendam di dalam hatilah. Okey, cara terbaik untuk orang kata membalas perkara yang tidak baik dilakukan kepada kita adalah dengan kejayaan. Tetapi ialah nak sampai ke fasa itu bukan sesuatu yang mudah kan doktor kan, apalagi kalau buli itu berlaku di kalangan kanak-kanak, budak-budak, remaja dan sebagainya. Okey, mungkin kadang-kadang kita yang dah dewasa pun kadang-kadang kita rasa buli ataupun penghinaan yang kita terima tu pun sukar untuk kita nak, orang kata nak buktikan, nak jadikan ia sebagai penguat semangat. Kita pun kadang-kadang akan rasa down dan sebagainya. Yeah. Okey doktor, ada pendengar kita Hakim dari Sedang, dia kata saya pernah dibuli semasa di sekolah rendah. Kini apabila masuk ke sekolah menengah, saya mula membuli buli pelajar pula. Kerana tidak mahu diri menjadi mangsa lagi lah, macam itu. Jadi dia tanyalah kenapa masa buli boleh berubah. Dia kata kalau boleh dia tak nak lah membuli. Tapi itulah, kalau dulu rasa kena buli, sekarang nak buli orang lain biar tak dibuli. Kan Hakim, Hakim tunggu akak dekat parking kereta Hakim jadi. Okey doktor, silakan doktor.
2: Okey, itu disebut sebagai fenomena, disebut sebagai buli cycle. Maknanya orang-orang yang menjadi mangsa buli ni akhirnya dia menjadi pembuli lah. Sebab dia nak menunjukkan kuasa. Sebab dia kata, oh sebelum ni aku
1: dulu buli. Dulu dia dikuasai, sekarang dia ingin menguasai.
2: Dia menguasai. Jadi sebab satu lagi, sebab dia rasa macam kalau aku tidak menjadi pembuli, mungkin aku akan dibuli.
1: Jadi apa-apa aku bertindak dulu. Sebelum dibuli, mari kita membuli.
2: Ya, dan satu lagi dia menganggap bahawa dengan cara menggunakan tindakan-tindakan agresif ni je yang boleh settle masalah. Sebab apa, DDN, ada orang yang menggunakan tingkah laku buli, pembuli ni untuk memastikan kerja dia siap.
1: Ada.
2: Maksudnya dia sengaja menunjukkan marah. Sebenarnya dia tak marah pun, tapi dia kena tunjukkan benda tu supaya orang-orang bawah ni, staff ni, tunduk pada dia, ikut arahan dia.
1: Faham.
2: Itu pun dikatakan sebagai buli. Sebab dia dengan sengaja dan dia melakukan ulang dengan menggunakan perkataan yang tidak menyenangkan dan menyakitkan hati orang.
1: Kan. Itu yang kita takutkan. Sebab kadang-kadang kata-kata ini tanpa kita sedar, mungkin kita anggap ianya biasa. Tapi untuk orang-orang yang tidak suka, tidak boleh mendengar kata-kata begitu kan, dia akan anggapkan ianya sesuatu perkara yang mungkin tak boleh dilupakan. Sebab saya pun ada bertemu dengan ramai individu kan. Ada orang yang memang kadang-kadang dia boleh bercerita, oh kerana ayat ini saya tak berkawan dengan dia. Kerana ayat ini saya memang berdendam dengan dia. Kadang-kadang kita rasa ayatnya biasa saja kan. Tindakan itu biasa saja. Tetapi betapa kadang-kadang tindakan kita yang kecil kita fikirkan itu sebenarnya mengguris hati orang terlalu besar. Lagi ada soalan daripada Lokman dari Sabak Benam. Dia kata saya pernah ingin melaporkan kes buli yang berlaku di sekolah, tetapi kejap ya, takut akan menjadi sasaran seterusnya jika bersuara. Jadi bagaimana kan, sebab kadang-kadang bukan tak nak beritahu, tapi bila beritahu takut nanti dia pula, dia samalah, kadang-kadang bukan kat sekolah, kat tempat kerja pun dia juga berlaku macam tu kan. Kat mana-mana pun ada je situasi macam tu kan. Atau mungkin dalam beradik juga, tadi doktor ada sebut juga ada beradik kan, kadang-kadang kan mungkin nak beritahu. Kalau beritahu kat mak, takut nanti teruk pula abang bully lagi macam tu. Yang macam mana
2: itu sebab kita sebagai orang yang di luar daripada circle bully ni, so kita yang perlu membantu mereka. Memang dia akan takut. Takutan itu akan ada pada mangsa bully ni sebab dia tidak dapat support system. Dia bercakap, kalau dia cerita dengan orang lain, nanti takut nanti dia pula yang terkena.
1: Betul.
2: Walau bagaimana pun, Mm-hmm. Individu ini, pembuli apa ni, orang-orang yang dibuli ni, mereka ini perlu ada keberanian. Kalau tidak, mereka akan terus berterusan dibuli. So, kepada mereka yang sedang dibuli sekarang ni,
1: bangkit.
2: Kena fight, kena bangkit. Stop it. Jangan biarkan diri itu dikuasai oleh pembuli-pembuli ni sampai bila?
1: Tapi kena bijaklah, kena tahu caranya. Jangan jelas macam kalau contohlah berlaku di sekolah kan, nak buat aduan tu, janganlah terang-terang. Saya akan mengadu awak pada guru besar contoh.
2: Jangan beritahu.
1: Dia kena ada caranya kan.
2: Jumpalah kaunselor. Jumpa kaunselor dulu.
1: Saya nak mengadu dengan cikgu ni, tapi cikgu jangan pula. Adalah gayanya tu kan.
2: Ada gaya dia. Maksudnya kita, bila kita berdepan dengan orang yang agresif, pembuli ni, kita jangan bertindak agresif depan dia.
1: Betul?
2: Adalah kebijaksanaan dia. Pergilah mengadu pada orang-orang.
1: Itu yang penting, jumpa kaunselor tu kan, doktor.
2: Betul. Itu sebab di Hub Selangor, di Selangor ni, dia ada Hub Sehat Selangor.
1: Okey.
2: Di Hub Sehat Selangor ni, setiap hari Sabtu, kecuali Sabtu yang cuti lah, cuti umum kan. So setiap hari Sabtu pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari, tu ada kaunselor yang akan datang dalam setiap daerah, dari 11 daerah.
1: Yang ini kena melalui temujanji kan, doktor kan?
2: Datang walk-in pun boleh.
1: Walk-in pun boleh.
2: Walk-in pun boleh. Kaunselor profesional menunggu di situ.
1: Jadi ambil peluang. Kalau anda memang ada sebarang orang kata isu apa ni, hati
2: dibuli kan, sebagainya kan, kalau tak berani untuk ni, so boleh luahkan kepada kaunselor. Boleh layari hubsehat.selangkah.my. Hub Sehat tu dapat Hub Sehat HUB Sehat SEHAT .selangkah.my.
1: Senang lah, doktor dah bagi dah tu. Dah boleh dah tu. Okey, doktor, apakah mungkin satu tindakan, doktor, yang boleh dilakukan oleh setiap daripada kita ni untuk menghentikan kitaran buli dan dendam ni, doktor? Bagaimana kita perlu lakukan?
2: Kita jadilah upstander, bukan bystander.
1: Okey.
2: Kita jadi penyokong. Penyokong kepada mangsa. Kita penyokong kepada pembuli pula.
1: Awak kena tahu tau maksud tim mana tau. Awak jangan main sokong je tau.
2: Awak jangan main sokong.
1: Awak jangan main sokong je. Kadang-kadang dia kata janji sokong. Doktor kata sokong. Sokong tengok dulu.
2: Tengok dulu. Kan? Jadi kita apa ni, kita berikan sokongan kepada mangsa buli ni. Kalau dia mengadu kepada ibu bapa, kalau anak-anak ni mengadu, dia buli, dia kata kawan dia ejek dia, jangan ambil benda tu mudah. Kita perlu lihat benda tu sesuatu yang berat bagi dia. Itu sebab dia mengadu. Kalau dia tak berat, dia tak mengadu. Begitu juga dengan kawan-kawan kita. Dia rasa macam kerja mungkin ada orang bully dan sebagainya. So, kita bersama-sama dengan dia. Memberikan sokongan emosi, support emosi, dan juga bantu dia untuk ambil tindakan-tindakan yang sewajarnya. Buat laporan dan sebagainya. Kalau tidak, dia akan berterusan lah. Bully tu dia akan sentiasa berlaku lah dalam macam tu.
1: Okay, doktor, jikalah mungkin ada pendengar kita kan yang merasakan mungkin dengan dendam adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan keadilan, apakah nasihat yang boleh doktor berikan?
2: Dendam mendapat keadilan, dendam ni tidak pernah.
1: Maksudnya mungkin kalau orang kata, oh kalau saya kena bully, saya kena balas apa yang dibully saya tu, barulah saya rasa macam terlepas daripada rasa marah kat dia.
2: Okey, persoalannya, adakah betul kita boleh lepaskan perasaan marah kita tu apabila kita membalas dendam? Sebab bila kita buat dendam, dia pasti akan beri kesan yang negatif pada orang tu.
1: Betul?
2: Memang itu berlaku pada kita. Tetapi apabila kita berdendam, maksudnya dendam ni dia adalah suatu niat tau. Niat dia untuk menghancurkan. Niat untuk merosak dan menyakitkan orang.
1: Faham?
2: Disebabkan oleh kesakitan yang kita alami. Cuba fikirkan kesannya. Adakah kita akan rasa seronok, happy apabila kita tengok orang tu terlantar?
1: Betul.
2: Sejauh mana kita nak rasa happy apabila kita tengok dia mungkin ada family, dia mungkin ada anak kan? Jadi mengapa kita nak ikut sebagaimana dia? Jadi dendam itu adalah sesuatu yang sesuatu yang merosakkan dirilah. So jumpa dengan kaunselor.
1: Tapi doktor, risau juga sebenarnya kalaulah kan kita yang bagi mereka menjadi mangsa buli dan ingin membalas dendam kan. Sebab kadang-kadang kita tak tahu adakah mungkin balasan kita ini setimpal dengan apa yang kita terima.
2: Ya. Yeah.
1: Takut andai kata kita ikutkan rasa dendam, rasa marah kan. Mungkin tindakan kita ini melampaui lebih.
2: Betul.
1: Kan. Mungkin apa yang dikatakan kita, ya sakit, terluka, betul kata-kata kan, penghinaan dan sebagainya. Tapi yang kita buat tu melampau sangat kan. Jadi itulah sebenarnya bagaimana dia bukan kepada mereka yang membuli saja, tapi kita sendiri mungkin pernah, bagi anda yang mungkin pernah merasa bagaimana rasa sakitnya dibuli kan. Buli ni kan datang daripada pelbagai perkara kan,
2: doktor. Ya, macam-macam
1: kan, macam doktor sebut dalam rumah tangga pun ada bulinya. Kan itu kita bawa ke topik akhir lain doktor kan.
2: Ya, lain-lain.
1: Okey doktor, kita rehat seketika dulu doktor. Okay, boleh ya doktor, boleh, kita layan dahulu lagu ni doktor.
2: Okey,
1: okay. SC12 katanya jangan pernah berubah.

0: berada dalam fasa yang baik, okay, tak berubah tu baguslah. Tapi kalau anda adalah seorang pembuli, tanpa anda sedar, maka anda perlukan perubahan dalam kehidupan anda, sebab apa yang anda lakukan itu adalah salah, okay. Menyakiti hati orang lain adalah satu tindakan yang salah, apalagi kalau ianya melibatkan kecederaan fizikal dan sebagainya. Okay doktor, sebelum kita nak tamatkan sesi kita doktor, apa mungkin satu mesej yang boleh doktor tinggalkan kepada pendengar kan, supaya kita bukan saja menghentikan perbuatan buli, tapi juga menghalang daripada diri kita tanpa sedar menjadi seorang pembuli. Jangan ingat buli ini berlaku di sekolah saja. Buli ini berlaku di pelbagai tempat dan keadaan. Kadang-kadang kita sebagai ibu bapa pun tanpa kita sedar, mungkin dengan membiarkan anak, contohlah ada anak bergaduh dan sebagainya, asyik suruh si abang, si kakak je mengalah, itu juga tanpa kita sedar telah melukakan hati. Sebab kita tak cuba memahami yang ialah situasi itu dan sebagainya. Jadi bagaimana doktor?
1: Okey, baik. Pembuli ni, apabila dia buli, dia akan kenang tindakan, dia akan ingat tindakan tu walaupun seketika je. Tapi orang yang dibuli ni, dia akan kenang tindakan tu, dia dibuli tu, mungkin sepanjang hayat dia. Punya sakit, kesakitan yang dia rasa tu, walaupun dia happy, nampak macam happy,
0: macam okey je okay, kan, nampak baik-baik saja.
1: Nampak baik, tapi jauh di sudut hati dia, dia kesan, itu kesan buli yang sangat yang sangat bahaya lah. Itu yang akhirnya dia akan menjadi dendam, buli menjadi dendam kan. Jadi kepada ibu bapa, kepada ahli keluarga, kepada masyarakat, kitalah yang berupaya untuk menghentikan buli tu. Terutama dalam konteks buli cyber ni.
0: Betul, kan?
1: Kitalah yang mampu untuk membuli, untuk membuli. Kitalah yang mampu untuk membuli. Jangan, nanti kan?
0: Nanti takut.
1: Jangan salah faham. Okey, saya betulkan balik.
0: saya tukar. saya tarik balik tadi tu.
1: Tarik balik tu. Okey, kitalah yang mampu untuk menghentikan perbuatan buli ni, sebab perbuatan buli ni kesan dia sangat mendalam. Jadi jangan pandang sebelah mata. Kalau ada anak mengadu, kalau ada kita tengok dalam media sosial tu, misalnya orang, yalah, ada isu-isu artis misalnya kan. Oh, pakai ramai-ramai kita berjemaah kan. Mengeluarkan perkataan yang menyakitkan hati.
0: Adakah mereka ni kadang-kadang doktor, kalau kita sebutlah dalam konteks buli cyber dan sebagainya, mereka yang banyak melemparkan kata-kata, mungkin membuli orang di media, mereka ini sebenarnya juga antara mereka yang sebenarnya dibuli. Jadi dia tak tahu, yelah macam doktor kata kan, buli ni berlaku pada orang yang lebih kuat kepada orang yang dia rasa lebih lemah. Jadi bila netizen, kita sebut buli cyber kan, kita tak kenal, kita boleh bercakap tentang orang yang kita tidak kenal sebagainya. Jadi kita seolah-olah bebas kan. Jadi adakah sebenarnya kita pun sebenarnya, tanpa kita sedar, kita pun buli juga sebenarnya.
1: Kita pun jadi pembuli juga. Kita happy-happy buli berjemaah. Tapi kalau sekiranya ada seorang yang mengeluarkan perkataan yang menyakitkan hati ataupun yang boleh kategori sebagai bully, yang lain menghalang, dia diam.
0: Dia rasa dia tak ada kekuatan.
1: Itu sebab pembuli ni dia ada support.
0: Jadi, sokongan. Tak kenal tapi sama-sama lah. Kita mengata dia.
1: Dan sebenarnya secara psikologinya, pembuli ni adalah orang-orang yang ada masalah dia sendiri. Dia nak menunjukkan dia hebat, tapi sebenarnya jauh di sudut hati dia adalah orang yang lemah.
0: Kita lock doktor, tajuk hari lain, hati seorang pembuli.
1: Hati seorang pembuli. jadi kita balik pula sebalik apa yang saya nak kepada masyarakat tadi tu. So, jadilah pendengar yang baik. Kitalah yang layak untuk menghentikan perbuatan buli dalam masyarakat kita. Kalau tidak kita, tuan-tuan perempuan, siapa lagi?
0: Betul.
1: Pilihan di tangan kita.
0: Hidup ini adalah pilihan. Kita bebas untuk melakukan apa saja. Tapi jika ianya pilihan, pilihlah yang terbaik.
1: Pilihlah yang terbaik.
0: Masa mungkin kalau ada pilihan menjadi baik dan jahat, memilih jadi jahat. Yang tidak-tidak aja awak ni. Okey doktor, terima kasih doktor.
1: Sama-sama
0: untuk topik kita malam ini. Dan hari ini juga akan bersama dengan doktor, kita belajarlah buli bukan sekadar kata-kata ataupun perbuatan yang berlaku seketika, tapi ia boleh meninggalkan luka yang dalam sehingga mengubah emosi seseorang menjadi marah, dendam, sedih kan, tanpa kita sedar. Okey. Jadi ingat, sebagai manusia biasa, jaga kata-kata kita, di mana hubungan kita dengan manusia adalah hubungan yang perlu kita jaga.
1: Betul.
0: Ada satu benda yang selalu dikatakan, kesalahan dengan manusia lain adalah benda yang paling menakutkan. Sebab ianya perlu kita minta untuk dimaafkan. Tapi adakah seorang yang telah rasa terluka itu mahu memaafkan kita? Jadi kita tidak mahu rasa terbeban di hati. Jadi mudahkan urusan orang lain, jadilah manusia yang cuba, orang kata, menjadi baik, kan, sehabis baik yang kita mampu. Okey, apa pun, terima kasih Doktor Doktor Nur Hisham Abdul Ghani yang merupakan eksekutif Pakamah International untuk topik yang kita bawakan untuk malam ini, apabila buli menjadi dendam. Juga bagi pihak penerbit kita, Puan Azmira Diana Musa, di atas topik malam ini. Ada kesempatan kita bersua lagi. Tadi kita dah kita dah lock satu tajuk, Doktor. Hati seorang kita nak menyelusuri kenapa
1: buli.
0: Okey, apa pun, terima kasih untuk anda. Selepas ini kita ada sembang bola, Doktor. FIFA Cup 2026, Doktor, sokong pasukan mana, Doktor?
1: Saya tak tahu lah sebab saya tak minat bola.
0: Saya suka, Doktor. Ada kejujuran di situ.
1: Ada kejujuran di situ.
0: Okey, apa pun kepada anda, sebab kita nak tanya juga, sebab kita baru je tahu keputusan berkenaan dengan France dan juga Morocco, Maghribi, kan. Okey, nanti kita akan bersama dengan peminat bola sepak kita lah. Okey, apa pun, untuk anda terus kekal dengarkan Selangor FM. Okey, yang dahulu ini dia lagu daripada Fabian Asyar, Rumah Singgah. Selangor FM.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Dan seketika ini kita masih dalam sembang bola lah. Kami bawakan untuk anda di jam yang ketiga. Pastinya kita nak bercakap berkenaan dengan FIFA 2026. Dan berada bersama dengan saya di talian sekarang ini, kita ada Apex. Dan Apex merupakan peminat, penyokong bola sepak. Apa pun nak ucapkan dahulu, selamat malam Apex.
2: Okey, selamat malam. Assalamualaikum semua.
1: Waalaikumsalam. Kan, sempat ke tengok perlawanan tadi untuk kita punya perlawanan pertama untuk suku akhir antara Perancis dan juga Maghribi?
2: Sempat tapi tak habis lah.
1: Sempat tapi tak habis. Tapi jangkaan awak kan, sebelum perlawanan bermula, awak rasakan siapa sebenarnya antara Perancis dan juga Maghribi yang akan mara kepusingan yang seterusnya?
2: Okey, kalau ikutkan saya, kalau ikutkan dari segi penyokong tu, dia motu Morocco lah. Maghribi lah. Sebab kita nak satu tim yang kadang-kadang berada dekat peringkat atas kan.
1: Itu dia. Okey, tapi keputusan telah pun diketahui. Perancis telah mendahului dengan 2-0. Okey. Dan ialah macam awak sendiri tengok perlawanan tu tak selesai kan? Tengok sampai minit berapa tu? Kenapa? Kenapa? Terlena ke apa tu?
2: Lebih kurang macam tu.
1: Tapi permainannya, kalau dapat dilihat permainan antara Perancis dan juga Maghribi, adakah betul-betul orang kata panas di atas padang ataupun seperti dapat dijangka je? Kadang-kadang kita ada tanggapan kita kan sebelum perlawanan, tapi bila tengok perlawanan ni, oh macam tak lego lah, macam Perancis memang boleh skor lah. Ke macam mana?
2: Okey, pada pandangan saya, kalau ikutkan yang semifinal World Cup yang dekat Qatar 2022 tu kan, Morocco pernah jumpa Perang juga. So dari situ memang kita boleh agak lah. Player pun sepak ni pun sama, tim pun sama. Memang dah boleh agak, memang tak senang lah. So masa yang sesuatu tu pun macam, bagi saya memang keeper Morocco, Bono tu memang banyak hit lah.
1: Dan seperti yang dijangka, Perancis berjaya. Okey. Dan nama, sebab saya pun ada temu bual dengan kita punya peminat bola sepak kan, bila dia sebut berkenaan Perancis menjaringkan gol, memang nama yang disebutkan adalah Kylian Mbappe. Betul saya sebut dan juga Ousmane Dembele. Saya risaulah. kita lidah makan belacan. Yang ini minit ke 60 dan minit ke 66. Okey, bermakna perlawanan kosong tanpa gol sampai minit ke 60, minit ke 59 kan. Maknanya memang masing-masing bertahan, cuba untuk bertahan. Okey, sampai minit ke 60, minit ke 66, sampai di akhir perlawanan lah akhirnya Perancis berjaya. Dan bila kita sebut berkenaan dengan kejayaan Perancis ni, macam ini juga antara jangkaan awak juga kan, betul tak?
2: Iya, betul.
1: Dan yang menang ini akan bertemu lah, sebab malam nanti, pagi nanti akan ada perlawanan yang seterusnya, yang ini dapat disaksikan pada pukul 3 pagi ni.
2: Iya, betul.
1: 3 pagi ni, iaitu perlawanan di antara Spanyol dan Belgium.
2: Iya.
1: Okey, sekarang kita dah tahu Perancis dah berjaya. Okey, untuk peringkat yang seterusnya. Okey, tetapi antara Spanyol dan Belgium, awak rasa negara mana yang dia akan bertemu? Adakah Spanyol, adakah Belgium?
2: Okey, mengikut saya punya minat, memang saya minat tim Spanyol lah.
1: Okey.
2: Daripada dulu masa 2010 tu, sebab dia punya game dia. Tactical dia memang saya minat lah. So untuk yang saya pilih Spanyol lah.
1: Tapi itulah, sebab saya hari tu Spanyol kalahkan Portugal kan.
2: Yeah.
1: Jadi saya sokong Belgium lah. Oh macam tu. Macam mana dia punya cara dia minat bola pun tak tahu, tak boleh nak agak eh. Apalah. Okey. Kenapa memilih Spanyol untuk mara? Apa kekuatan sebenarnya awak nampak pada Spanyol ini berbanding Belgium? Sebab Belgium ni berjaya menewaskan Amerika Syarikat hari tu 4-1 tau.
2: Ya. Yeah, betul. Okay, pada saya Spain ni kalau nak katakan perekod dia dengan kalau nak compare dengan Belgium pada yang apa World Cup sekarang ni sama je. Dia sama je. Dia tinggi tingkat kumpulan and then dia ke round 32 and just skill. Bagi saya sama je. English. Cuma dari segi tactical passing kalau untuk team Spain dia more untuk tactical lah. Tapi kalau untuk World Cup ni kalau bagi saya kita perlu game yang cepat. Terus hantar bola ke dalam penalty box untuk kita buat skor, bukan untuk main cantik-cantik dengan kanan. Untuk Belgium memang dia ada kelebihan tu lah. Boleh terus hantar bola ke dalam penalty box and then terus shoot goal.
1: Itu antara kekuatan lah yang ada bagi dua-dua negara ni lah.
2: Okey.
1: Bagaimana kelemahannya dapat dilihat di mana? Spanyol dan juga Belgium. Mungkin kelemahan ini akan digunapakai oleh orang kata pihak lawan lah kan?
2: Kelemahan eh. Kelemahan Spain ni segi untuk apa nama dia punya counter attack lah. Atau serangan pala pantas. Untuk Belgium memang dia ada kelebihan tu. So untuk yang Spain memang ada kelemahan untuk yang team yang super counter attack. So dia tak sempat nak cover. And then lagi satu orang Spain ni kadang kalau ikutkan yang real punya tactical dia suka main pass-pass.
1: Oh okey.
2: Main pass-pass dekat dalam penalty box, pass-pass and so bila nak shoot ya.
1: Oh. Workout yang terpandang badan
2: ni. Ya, so pada saya kalau World Cup agak buang masa situ lah.
1: Dia kadang-kadang yang tengok sakit hati tau. Cepatlah.
2: Ya, yeah, betul. Nak kita World Cup pula kita nak score. Kita nak score kalau macam Liga, EPL ke. Itu dia boleh lah main.
1: Main bebas. itu kelemahan. Kalau Belgium bagaimana?
2: Belgium ni kelemahan. Belgium ni kelemahan pun dia bergantung pada kreativiti pemain apa utama dia lah. Untuk create chance. Untuk cipta peluang untuk score goal. Tapi untuk dia defend pun apa kadang-kadang kalau dia main apa high press pun dia pun boleh kelaut juga. Antara apa kelemahan dia lah.
1: Itu dia. Okey, seketika nanti kita akan sambung lagi untuk sembang bola kita. Boleh? Kita nak rehat dulu. Kita nak layan lagu dulu. Boleh? Masakan tidak kan? Lagi kita dengar dahulu ini dia sudah anda.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

0: Itu dia Dai. Okey, bersama dengan Apex sekarang ini di talian. Kita nak sembang bola lah. Okey, seperti yang kita sedia maklum, sekarang ni yang telah pun berada di kedudukan untuk empat terbaik lah. Setakat inilah kan. Kita dah terus, kita dah tahu iaitu Perancis telah berjaya menewaskan lawannya, iaitu berjaya menewaskan Maghribi dengan 2-0. Dan perlawanan pada malam ini, iaitu pada pukul 3 pagi, adalah perlawanan di antara Spanyol dan juga Belgium. Macam Apex sendiri, dia memilih untuk Spanyol lah yang akan mara dan akan bersaing dan akan bertemu dengan Perancis, betul eh?
1: Ya, betul.
0: Okey. Dan pastinya kalau Spanyol sendiri, siapa mungkin antara barisan pemain yang mereka ada? Begitu juga dengan Belgium.
1: Spanyol lah. Okey, kalau yang saya yang kata tempuan lah. So, bagi saya sendiri macam Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Nico Williams and Marino untuk defense.
0: Okay.
1: Yang antara yang wajib ada dalam first level lah.
0: Okay.
1: Tapi lagi satu player yang saya Ferran Torres, tapi Ferran Torres dia selalu masuk super sub.
0: Okay. Itu dia. Okey, kita nak imbas sedikit lah berkenaan dengan Spanyol dan juga Belgium. Sebab perlawanannya anda dapat saksikan seketika nanti, pukul 3 pagi nanti kan. Okey, di mana Spanyol telah berjaya menewaskan Portugal dengan 1-0. Juga menang dalam perlawanan kumpulan, seri satu perlawanan kumpulan dan menang satu lagi perlawanan kumpulan. Jadi rekod dia adalah 4 menang 1 seri. Manakala rekod untuk Belgium 4 menang 1 seri, sama. Maknanya mereka berlawan dengan orang kata sekufu. Okey. Di mana Maghribi yang kita sedia maklumlah menewaskan Amerika Syarikat 4-1 dan menang perlawanan kumpulan, seri satu perlawanan juga. Okey. Jadi ini antara yang orang kata permainan yang dinantikan lah untuk sama-sama kita saksikan. Adakah mungkin ramai yang meneka Spanyol, tapi mungkin ada kejutan juga kan, sebab macam-macam yang berlaku sepanjang FIFA 2026 ni. Okey, mungkin Belgium memeranjatkan peminat Spanyol, kita tak tahu kan. Okey, manalah tahu ulang balik kembali 4-1 tu. Aduh. Kan macam-macam boleh berlaku tau. Okey, dan pastinya juga kita nak tanya jugalah faktor penentu untuk perlawanan di antara Spanyol dan juga Belgium ini.
1: Okey, faktor penentu kalau bagi saya, kalau untuk Spain, dia more to control ball lah. Control ball dengan skill individu. Skill banyak memang dia ada main dalam berhati-hati lah. Sekurang dia nak buang bola tu.
0: Okey. Jadi tekaan awak pada pagi nanti, 3 pagi nanti, Spanyol menang tapi dengan berapa jumlah jaringan?
1: Okey, kalau ikutkan macam 2-1, tapi biasa game ni akan, mungkin ini akan habis dengan draw. Mungkin 1 sama atau 0-0. So dia akan melanjutkan ke extra time kot.
0: Maknanya goal masih extra time ke? Goalnya ataupun mungkin sampai ke penalti?
1: Saya rasa mungkin sampai ke extra time and then spin score 1-1.
0: Oh, maknanya 1-0.
1: Yeah.
0: Maknanya kalau dah masuk sampai extra time, maknanya sangat, orang kata sangat bersaing lah di atas padang tu.
1: Yeah, kan? Betul. Kalau dari segi
0: tidak mengaku kalah lah. Alright. Apa pun Apex, terima kasih Apex sudi luangkan masa seketika kan untuk kita sembang-sembang bola kita untuk waktu ini. Okey, jangan lupa untuk saksikan. Tapi saya nak tanya jugalah, Apex sokong kumpulan mana, negara mana sebenarnya?
1: Memang Spain lah.
0: Oh, memang Spanyol lah.
1: Memang sebanyak.
0: Sebab kebanyakan yang saya tanya kan, kebanyakan pasukan yang mereka sokong selalu dah tersingkir. Jadi mungkin untuk malam ni awak terpaksa sokong orang kata Belgium lah. Sebab nak memastikan awak punya Spanyol tu mara, awak kena sokong yang berlawanan. Dia kadang-kadang macam tu, dia nak bagi dia rasa kecewa. Yang kita sokong.

0: Sombong tu lah yang tak bawa ke peringkat yang seterusnya. Apa pun, terima kasih Apex.
1: Terima kasih banyak. Terima kasih juga telah menonton ATM semua dan juga kepada pendengar Daily and Friends yang sudi mendengar.
0: Alright. Okay, itu dia Apex. Baru saja selesai kita sembang-sembang sikit berkenaan dengan bola kan pada malam nanti. Pagi nanti, pukul 3 pagi nanti. Ini merupakan perlawanan suku akhir yang kedua. Di mana kumpulan yang menang pada pagi nanti di antara Spanyol dan juga Belgium, mereka ini akan bertemu dengan France. Yang mana agaknya kan yang akan bertemu dengan Perancis, yang itu kita tak tahu lagi lah. Kita kena tunggu keputusan di perlawanan 3 pagi nanti. 3 pagi itulah, tapi tak apa. Sebab apa? Sebab esok cuti awak. Sebab selalu kata hari kerja tu ramai yang kata nanti kalau hari kerja risaulah saya, saya mengantuk kat tempat kerja. Jadi kalau esok cuti ni dapat lah nak saksikan lagi pun kita dah masuk ke suku akhir kan. Okey, layan dahulu untuk anda terus dengarkan Selangor FM. Sebab seketika nanti saya akan dapatkan seorang lagi untuk kita sembang-sembang bola kita malam ni. Tapi kita layan dahulu lagi ni, okey. Play football.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Selangor FM, pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Okey, Encik Saiful berada di talian sekarang ini. Pasti dalam sembang bola kita, kita nak tanyakan kepada beliau. Beliau merupakan penyokong, peminat bola sepak juga. Apa pun nak ucapkan dahulu, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum semua.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam, ya. Okey, berada kat mana sekarang ni?
1: Di rumah, di Ampang lah, Pandan Mewah.
0: Okey, nak tanya juga semalam perlawanan di antara Perancis dan juga Maghribi kan, yang berlangsung tadi pagi kan. Macam mana dengan keputusannya? Adakah seperti yang dijangka terjadi ataupun sebaliknya?
1: Ha, seperti dijangka tu, saya dah jangka Perancis akan menang lah Perancis game tu. Ni.
0: Tapi memang awak jangka meninggalkan Maghribi dengan 2-0 ke ataupun mungkin menang tipis setakat
1: beza saya jangka tu? Macam tu lah, Maghribi susah skor pasal dia tak ada striker yang betul-betul lah, betul-betul tajam.
0: Itu yang membuatkan orang kata Perancis lah menempah tiket lah untuk perlawanan yang seterusnya kan, di antara separuh akhir. Okey, dan seterusnya adalah perlawanan pada pagi nanti, 3 pagi nanti. Kita ada satu lagi perlawanan yang dinantikan kan, iaitu perlawanan di antara Spanyol menentang Belgium, yang mana kalau antara Spanyol dan Belgium, yang berjaya akan bertemu dengan Perancis. Di antara Perancis, Spanyol dan juga Belgium, yang mana awak rasa mempunyai kebarangkali yang besar peratusannya untuk mara ke peringkat yang seterusnya?
1: Saya rasa Spanyol, tapi tipis. Sebab yalah, setakat ni Spanyol cukup cemerlang lah. Dia tidak bolos lagi lah dalam 5 perlawanan kan, seri dengan Cape Verde. Lepas tu menang 4-0 dengan Arab Saudi, menang 1-0 Uruguay, 3-0 dengan Australia dan juga 1-0 dengan Portugal, menyingkirkan Ronaldo lah. Tapi saya rasa Belgium akan menjadi satu lawan yang mencabar untuk dia kali ini. Walaupun Belgium pada awalnya bermula perlahan, seri dengan Egypt, satu sama seri dengan Mesir, lepas tu seri 0-0 dengan Iran. Saya cakap ini boleh pergi ke tak boleh pergi. Tapi lepas tu dia menang dengan New Zealand 5-1. Lepas tu dengan Senegal, dia menang lagi 3-2. Dan last game dia menang dengan USA 4-1. Nah, ni kontroversi game ni kan, pasal ialah
0: kita tahu apa yang berlaku.
1: FIFA membenarkan pemain yang kena kad merah boleh bermain apa semua. Banyak pihak kecam FIFA apa semua, suruh siasat.
0: Tapi seolah-olah Amerika Syarikat seperti dimalukan apabila yalah ada yang sepatutnya tidak boleh bermain tapi dibenarkan bermain kan, dan akhirnya dikalahkan dengan oleh Belgium 4-1. Kan, itu situasi. Tapi di situ juga dapat dilihat Belgium ini bukan calang-calang lah, bukan keling-keling. Okey, dan dia akan bertemu dengan Spanyol. Spanyol yang terakhir adalah menewaskan Portugal. Portugal. Tetapi peratusan besar.
1: Game tu bosan.
0: Kenapa? Kenapa dikatakan game itu bosan antara perlawanan yang
1: kedua-dua pasukan tak mampu menunjukkan apa yang dijangka kan? Dan gol pun pada minit ke-91.
0: Dah masa Merino, tambahan.
1: Ingatkan dah pergi masa tambahan dia. Jadi time baru skor gol kan. Dua-dua pasukan buntu lah untuk mencipta apa gerakan-gerakan menarik lah.
0: Itu dia. Okey. Tapi kalau di antara Spanyol dan juga Belgium, memilih Spanyol lah. Macam
1: tipis. Saya pilih Spanyol, Spanyol tipis. Tapi dia kena berhati-hati dengan Belgium kali ni. Pasal Belgium, antara pemain yang menjadi tumpuan saya adalah Romelu Lukaku, 73 tahun.
0: Okey.
1: Dia ni penjaring terbanyak sepanjang zaman Belgium lah. 93 gol lah dia skor. 93 gol daripada 131 perlawanan antarabangsa dia dengan Belgium. Apa yang menarik, dia skor 3 gol last, dia skor 3 kali. Maknanya lawan dia skor, dia skor lawan Belgium last gol itu hari pun dia skor. So, dia membuktikan pada usia 33 tahun, masuk sebagai pemain simpanan, boleh menjadikan gol. Dan satu lagi sejarah, hanya Roger Miller saja yang skor gol 4 biji masuk sebagai pemain gantian. Ini legenda Cameroon lah. Dia di Piala Dunia 1990. Dia masuk pemain gantian, dia skor 4 biji. So, kalau Lukaku skor lagi sebiji malam
0: Dia akan memecah, menyamakan
1: pagi lah. Tadi, ha, menyamakan pencapaian legenda Cameroon tu, Roger Miller tu lah.
0: Oh, kan. Tapi kalau dia nak memecah kan, dia kena terjaringkan lagi 2 gol.
1: Ya.
0: Maknanya dia akan memegang rekod lah.
1: Dan tidak mustahil boleh berlaku.
0: Alright. Okay, seketika nanti kita akan sambung lagi berkenaan sembang bola. Kita nak tanya juga kalau macam Belgium ada Romelu Lukaku namanya. Wah, sedap nama dia kan. Okay, dan ada banyak
1: Lukaku
0: lagi.
1: Lukaku Lukamu.
0: Oh, itu lagu New Boys tu. Lukai. Jangan sampai saya menyanyi malam ni. Okay, kita layan dahulu lagu. Lepas tu kita akan sambung lagi berkenaan dengan pertemuan antara Spanyol dan Belgium. Ini pertemuan kedua untuk suku akhir yang berjaya akan bertemu dengan Perancis. Tapi ramai yang mungkin memihak kepada Spanyol, tapi Belgium pun orang kata saingan yang sangat hebat kan. Semoga nanti orang kata bila saksikan 3 pagi tu, esok pula cuti kan. Meningkatlah adrenalin penyokong-penyokong bola sepak ni, sebab supaya mereka ni dapat memberikan saingan yang sengit lah kan. Okey, kita nak rehat dulu, kita nak layan dahulu lagu ini seketika nanti bersama dengan Cik Saiful. Okey.
2: Las posiciones, ya tomamos nuestras decisiones.

Puros guerreros aztecas. Real.

0: Selangor FM pilihan tepat. Okey, bersama dengan Cik Saiful tadi, kita dah dengar lah kan berkenaan apa yang dikongsikan oleh Cik Saiful berkenaan dengan pemain Belgium tadi, antara pemain yang orang kita dibawa masuk dan setakat ini telah menjaringkan 3 gol kan. Okey, ada juga legenda tadi. Ha, saya ni orang kata kalau ada nama susah menyebutnya, susah juga mengingatnya. Hello Cik Saiful. Ingatkan ada Lena. Kadang-kadang ada orang ada Lena dulu. Dia nak tengok bola pukul 3 pagi. Dia tidur dulu, dia layan mata dulu. Lepas tu dia bangkit, dia tengok bola. Okay, kalau Belgium pastinya ada pemain-pemain seperti Romelu Lukaku lah. Kalau macam Spanyol sendiri, siapa agaknya pemain yang perlu diberikan perhatian pada 3 pagi nanti, yang mungkin akan menjadi sebagai orang kata perisai untuk Spanyol?
1: Kelebihan utama Spanyol ni, yang pertama dia orang ni 35 game dah tak kalah tau dalam semua competition. Di bawah pengurus Luis de la Fuente ni. So lagi satu, dia orang ni adalah juara kejohanan Eropah Euro 2024. Dia mengalahkan England 2-1 lah. So memang team dia overall solid lah. Solid, walaupun dia tak ada penyerang yang betul-betul prolific yang kalau Norway ada Haaland, England ada Kane apa semua kan. Dia tak ada. Dia cuma ada Mikel Oyarzabal ya, yang main striker. Tapi Oyarzabal pun masa first game lawan Catwood tu, ada berapa tempoh, lebih kurang 30 minit tau. Dia satu touch pun tak ada dekat bola. Tapi cuma lepas tu baru dia ada skor lah. Kepantasan, kelebihan dia orang semestinya lah bintang muda ni Yamin Lamal kan. Sayap dengan Nico Williams. Tapi setakat ni Nico Williams kurang menyelah. Yamal yang okey. Lepas tu jentera tengah dia ada Rodri ni pemain Man City lah, yang menang Ballon d'Or tahun lepas. Lepas tu dia ada Pedri apa semualah. So itu kuat lah dia jentera tengah kan. Macam menang dengan Portugal itu hari pun, yang masuk skor adalah midfield Merino, pemain Arsenal kan. Tapi secara keseluruhan satu tim dia bagus. Tapi untuk player yang striker yang menonjol macam saya cakap tadi, tak adalah. Tapi sayap Taju Yamal tengah naik kan, budak pemain 18 tahun
0: kan, muda lagi. Lamin Yamal Lamin betul kan? Okey, jadi dia adalah orang kata pertarungan utama adalah kalau Lamine Yamal ni mungkin bersama dengan Arthur. Saya jangan sebut lah nama orang, takut salah sebut. Dan pastinya ini antara permainan yang dinantikan lah sebab Spanyol tadi, kalau kita dengarkan tadi apa yang disebut oleh Encik Saiful sendiri, adalah rekod tanpa kalah
1: tanpa kalah 35 perlawanan.
0: Wow, dahsyat ni. Jadi pasti mereka nak menambah lagi satu lagi dengan 36 tanpa kalah. Kalau berjaya hari ini menentang Belgium dan berjaya menjaringkan gol lebih daripada Belgium lah. Okey. Dan ramalan bagaimana untuk pagi nanti?
1: 1-0 Spain lah.
0: 1-0 Spain, 1 Belgium 0.
1: Ya.
0: Okey, itu ramalan daripada Encik Saiful sendirilah Okey,
1: dan sebab dia belum bolos lagi.
0: Belum bolos lagi kan. Dia mesti nak mengekalkan. Okey, dan selain itu juga sebenarnya pada hari Ahad nanti kita ada dua perlawanan tau. Iaitu melibatkan Argentina dan Switzerland, dan juga melibatkan satu lagi perlawanan di antara England dan Norway. England Norway pilih yang mana?
1: England Norway 5. Saya pilih England lah.
0: Pilih England. Okey. Berapa agaknya England akan menewaskan Norway?
1: Sebenarnya kan, untuk dua-dua ni kan, saya pilih tim yang kalah masa nak game dua ni.
0: Kenapa?
1: Brazil lawan dengan Norway. Saya ingat Brazil yang menang. Lepas tu England lawan Mexico. Rupanya berlaku sejarah di Azteca Stadium tu kan. England menang lah. Itu salah satu perlawanan menarik lah di sini. Di Piala Dunia kali ni, selain apabila Argentina menang 3-2 dengan Mesir comeback tu kan. Itu yang England menang tu. Saya fikir England menang lah ni dengan Norway ni. Walaupun ada Haaland, tapi Haaland pemain-pemain Inggeris ramai yang dah tahu lah dia main Man City kan. So dia tahu cara, mungkin tahu cara untuk halang Haaland lah daripada skor gol lagi.
0: Akan tahu cara untuk halang Haaland.
1: Ya.
0: Sedap. Okey. Dan England akan menewaskan Norway. Berapa agaknya England berjaya menewaskan Norway tu agak-agak?
1: 2-1.
0: Bermakna England akan mara kepusingan yang seterusnya. Kalau dia berjaya menewaskan Norway, dia akan bertemu di antara Argentina dan Switzerland. Yang mana agaknya akan menjadi saingan untuk England?
1: Saya pilih Argentina.
0: Pilih Argentina. Okey. Argentina berapa agaknya dapat skor menewaskan Switzerland?
1: Tapi kalau ikutkan 2 game lepas kan, Argentina menang dengan Catwood tu masa tambahan 120 minit kan. Mm-hmm. Dengan Messi tu hari pun gol dah masa ketigaan.
0: 15 minit terakhir tak silap kan untuk 3 gol yang mereka berjaya.
1: 11. 11 minit terakhir. 11 minit untuk 3 gol.
0: Untuk 3 gol kan. Itu pun satu yang orang kata mengejutkan jugalah. Maknanya kalau betul pertahanan daripada apa ni? Pesaing waktu Mesir. Argentina Mesir waktu itu dapat bertahan lagi 11 minit kan, pasti Mesir yang berjaya ke peringkat yang seterusnya. Jadi Argentina Switzerland yang mana, walaupun memilih Argentina, berapa agaknya Argentina akan orang kata skor?
1: Menang tipis lah.
0: Menang tipis.
1: Tapi tidak mustahil diheret ke masa tambahan sebab Switzerland ni walaupun dia tak ada yang betul-betul menonjol, dia daripada zaman dulu lagi dia boleh pergi ke kalah mati macam di Euro 2024 pun kalah dengan England pun penalti. Jadi dia satu tim yang kuat, bukannya satu pemain yang menonjol lah.
0: Iya, itu
1: so, dia. Mungkin permanjutan ke masa tambahan dan Argentina menang tipis lah, 1-0 atau 2-1 atau 2-0 lah.
0: Okey, itu anggarannya. Dan agaknya lah saya nak tanyalah sebelum kita nak tutup kan, kita punya segmen sembang bola kita ni. Di pertemuan akhir, agaknya negara mana yang akan bersaing?
1: Perancis dengan Argentina.
0: Perancis dengan Argentina. Dan
1: ulangan tahun lepas.
0: Ulangan tahun lepas. Jadi memilih ulangan siapa? Perancis tahun Perancis Argentina memilih. Adakah memilih yang mana? Perancis ke Argentina?
1: Saya pilih Perancis lah.
0: Perancis eh? Alright, kita lock. Okay, apapun Cik Saiful, terima kasih sebab seketika nanti, sebelah malam nanti ada utama, sebelah malam nanti, okay, kita ada berita seketika. Okay, terima kasih sebab sudi luangkan masa bersembang bola dengan kita malam ni. Apapun, jangan lupa saksikan perlawanan 3 pagi nanti. Esok macam mana? Esok cuti ke kerja?
1: Esok cuti, hari ni pun cuti tadi.
0: Oh, hari ni pun cuti eh? Okeylah, dah rehat-rehat.
1: Ya, dah cukup.
0: Jadi ni macam mana ni, nak tidur dulu seketika ke ataupun memang nak standby 3 pagi? Okey lagi, mata steady lagi macam mana?
1: Saya rasa saya tunggu terus game lah.
0: Tunggu terus game, okey. Apapun selamat menyaksikan perlawanan untuk suku akhir yang kedua pada pagi nanti. Okey, terima kasih juga luangkan masa. Terus kekal dengarkan Selangor FM. Layan dahulu ini dia.
2: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Pilihan Raya Negeri PRN Johor, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan 70% daripada lebih 2.7 juta pengundi akan keluar mengundi esok. Pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, proses undian melibatkan 1,076 pusat mengundi dengan 4,889 saluran mengundi dibuka. Seramai 43,036 petugas SPR akan ditugaskan sepanjang hari mengundi.
1: Walau bagaimanapun, kalau ada perkara-perkara yang di luar jangka, kita ada contingency plan. Kita juga telah berurusan dengan pihak tentera, pihak polis dan sebagainya untuk membantu oleh segi logistik.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Sementara itu, Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus turut mengingatkan semua pihak yang bertanding pada PRN Johor menghentikan segala bentuk aktiviti selepas tempoh rasmi berkempen berakhir pukul 11.59 malam ini. Ini termasuk merayu undi serta menerusi saluran media sosial dan platform lain. Penguasaan teknologi moden dan disiplin ilmu baharu perlu seiring dengan penerapan nilai akhlak serta integriti dalam melahirkan generasi yang berupaya menyumbang kepada kemajuan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menggalakkan penerokaan bidang masa hadapan termasuk kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan perkomputeran kuantum. Namun, pencapaian ilmu itu tidak akan bermakna jika disalahguna.
2: Untuk menjadi manusia yang baik, menerima ilmu itu untuk pintar betul, tapi untuk menjadi manusia yang baik. Ada orang pintar, dalam sejarah kita pun ada pintar, tapi pintar mencuri, pintar merompak. Jadi kalau kekayaan negara bagaimanapun, kalau dia pintar, negara rosak.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberitahu, jajaran jalan baharu yang menghubungkan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan, ICQS Bukit Kayu Hitam di Kedah dan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin, CIQ Sadau di Thailand bakal menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Katanya, projek itu akan memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan serta kerjasama ekonomi antara utara Malaysia dan selatan Thailand.
3: Today, another historical venture. And in this state, particularly in the north of Peninsula Malaysia, we have to grapple with attempts to propel economic growth for the welfare of our people. And I believe a similar position in the south. And through this new venture project, we should be able to use it as a base to propel the economy of both regions.
0: Tambah Perdana Menteri, inisiatif itu merupakan sebahagian daripada usaha mewujudkan zon sempadan ekonomi khas bagi meningkatkan sumber pendapatan masyarakat kawasan sempadan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul berkata, laluan baharu itu hasil usaha bersama Malaysia Thailand yang akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan di pintu sempadan berkenaan. Menurut Anutin, kedua-dua negara turut membincangkan beberapa inisiatif untuk memperkukuh kesaling hubungan iaitu antara Songkhla dan Kedah, Satun dan Perlis serta Naratiwat dan Kelantan. Katanya, kesaling hubungan lebih baik mampu merancakkan ekonomi tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sepanjang sempadan kedua-dua negara. Terdahulu, Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi esok. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok pula akan ditutup sepenuhnya mulai 12 tengah malam ini. Pembukaan laluan itu dijangka memberi pelbagai manfaat kepada kedua-dua negara dalam melancarkan perdagangan, logistik dan rantaian bekalan kawasan sempadan selain memperkukuh keselamatan melalui infrastruktur moden dan kawalan bersepadu. Perkeso bersedia bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik proses pengurusan tuntutan serta memperkukuh aspek tata kelola agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, pihaknya menerima dengan terbuka saranan SPRM bagi mengenal pasti ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani.
4: Kita tak duduk diam. Mana saja tuntutan-tuntutan palsu, we will immediately siasat dan kita salurkan kepada pihak berkuasa. Terutamanya semua maklumat tuntutan palsu ini kita salurkan kepada SPRM. Jadi memang kita tidak akan berkompromi dengan tuntutan palsu ini. Tetapi saranan dan juga nasihat untuk kita melaksanakan penambahbaikan is always dialu-alukan dan kita akan terima dengan tangan terbuka untuk memastikan kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki.
0: Datuk Seri Dr. Mohamed Azman Aziz Mohamed. Lembaga Tabung Haji TH mengambil inisiatif dengan menghantar khidmat pesanan ringkas dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lepas. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH Mustaqim Muhammad berkata, usaha tersebut membantu bakal jemaah haji melakukan persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. Penghantaran SMS dan email melibatkan dua peringkat iaitu bagi jemaah haji musim 2027 dan 2028. Mahkamah Majistret Teluk Datuk Kuala Langat memerintahkan seorang remaja perempuan yang didakwa menikam seorang pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu menjalani penilaian dan rawatan mental di Hospital Bahagia Ulu Kinta di Tanjung Rambutan, Perak. Perintah itu dikeluarkan Majistret Maslinda Selamat. Tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Mahkamah turut menetapkan 11 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Juara Eropah Spanyol berpeluang berdepan Perancis di separuh akhir Piala Dunia 2026 jika berjaya menewaskan Belgium dalam aksi suku akhir di Los Angeles awal pagi esok. Pengendalinya Luis de la Fuente yakin ayam tambatan Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal akan mencipta kejutan. Katanya, sekiranya ketiadaan Yamal, Oyarzabal menjadi watak penting sebagai penjaring. Spanyol tampil dengan rekod pertahanan cemerlang apabila belum bolos sepanjang kejohanan. Sementara itu, persaingan merebut kasut emas Piala Dunia 2026 semakin sengit dalam kalangan empat pemain bintang. Masing-masing terus bersaing untuk muncul penjaring terbanyak kejohanan. Bintang Argentina Lionel Messi dan Kylian Mbappe dari Perancis kini berada di kedudukan teratas dengan 8 gol. Manakala Erling Haaland hanya ketinggalan satu jaringan dengan 7 gol di cabar rapat Kapten England Harry Kane dengan 6 gol setakat ini.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Laut China Selatan mesti kekal sebagai perairan yang aman dan tidak boleh dijadikan medan konflik. Perkara itu ditegaskan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dalam ucapan semasa resepsi diplomatik bersempena ulang tahun ke-10 keputusan Timbang Tara 2016. Menurut beliau, semua pihak perlu menghormati keputusan Timbang Tara tersebut serta menegakkan kedaulatan undang-undang demi menjamin keamanan dan kestabilan di rantau ini. Sementara itu, tahap ancaman keselamatan maritim di Selat Hormuz kekal pada paras tinggi susulan beberapa serangan ke atas kapal dagang. Bagaimanapun, Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan laluan selatan di perairan strategi itu telah diperluaskan dan kekal dibuka kepada semua trafik maritim. Namun, menasihati kapal yang melalui kawasan berkenaan supaya terus berwaspada. Amaran itu dikeluarkan ketika ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran masih berlarutan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor SPR jangka 70% keluar mengundi esok. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau lonjak ekonomi sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video, format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtf.gov.my.

Selangor FM pilihan tepat lah. Kenapa, Anne? Aduh, macam-macam. Begitulah, eh. Kehidupan ni banyak dugaan, cabaran, halangan, kan? Okey, apa pun. Nadi, jam yang terakhir saya bersama dengan anda untuk waktu ini hingga pukul 12 tengah malam. Wow, banyaknya kiriman. Awak memang tak sedar diri lah, eh. Awak tidak bacanya. Marah pendengar. Anda pendengar marah saya, tau. Aduh, jangan macam tu. Okey, saya nak baca ni. Saya baca ni. Okey, Anne, kita nak minta lagu lah. Lagu Nirmala daripada Datuk Sri Sinur Haliza. Dia kata tak sabar tunggu games Spain menentang Belgium. Semoga Spain menang. Oh, saya dah tak menyokong Spain semenjak dikalahkan Portugal. Pula begitu. Okey, Faiza Saad juga ada Cikgu Noli juga dengan Kak Selangor FM ni. Dia kata time-time gini apa lagi? Udah tergolek lahnya. Okey. Tetap dengarkan radio, dia kata sebelah telinga je Selangor FM tetap di hati. Lagu nak dengar malam ni lagu Masri Manis. Alamak, macam mana ni? Dudu nak dengar lagu Siti Nurhaliza. Takkan saya buat dia medley pula kan? Macam mana ni? Okey, tapi boleh je sebenarnya, eh. Itu main je dulu lagu. Ya, dok. Nanti ada yang marah. Wah, time ni boleh pula. Selalu saya minta yang kata dah naik, dah main tak boleh main lagi penyanyi sama. Alah, pula. Okey. Tadi lagu terima kasih tu lagu permintaan juga. Okey, relakan saya juga yang kata sedang memandu, pandu hati-hati, tau. Jangan buat kereta laju sangat, tau. Bahaya, saya risau, amboi. Okey, lagi ada kiriman yang seterusnya ni. Assalamualaikum. Saya Miza dari Shah Alam nak request lagu Rindu Tak Bererti penyanyi Syaz. Okay, Miza memang suka sangat. Kalau saya tengok history memang dia akan minta lagu ni lah, eh. Okay, siap tengok history. Kita scroll-scroll tu memang itu je lagu dia minta. Suka berbenar dia lagu tu, ya, yeah. Okay, okay, Cikgu Noli, dia laju dah, dia dah tukar dah lagu. Lagu Hattie Scores and Down Kasih katanya. Alright, kita layan dahulu lagu ini. Ini dia lagu nyanyian daripada Budak Kacamata katanya, Bintang. Saya nak menghayatilah lagu ini.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Selangor FM pilihan tepat ni Remala lagu permintaan. Amboi, timbul tawa si hantar gambar lagi. Bukan hantar gambar, video tau. Terima kasih lah berkongsi Amboi kemain lagi landing sampai dengan Selangor FM. Okay, selamat malam. Dia kata, Happy Conti. Dia kata, malam ni lagu daripada Data Sayangku. Bukan dia panggil saya sayang, silap. Saya baca betul-betul eh. Malam ni nak lagu Sayangku Data boleh? Itu baru betul. Okay, kena baca, kena betul ikut turut dia kan. Awak jangan langgar je. Okay, juga yang lain nak dengarkan lagu Anak Udara dah tak sempat dah. Dia punya sembang tu macam ada lagi 2 jam nak mainkan lagu permintaan kan. Okay, apapun selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah. Yang nak saksikan perlawanan bola sepak seketika nanti, boleh tunggu perlawanan yang akan berlangsung pada pukul 3 pagi nanti di antara Belgium dan juga Spanyol. Okay, yang mana pilihan anda dan yang mana berjaya akan bertemu dengan Perancis lah ya. Okay, apapun selamat menonton lah saya ucapkan. Kita jumpa lagi hari Isnin, nanti saya kembali lagi teman mainkan anda. Ernie Zakri, Ada Govinda.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam. Kembali bersama-sama dengan saya, Lin Zainul. Temani anda ya, hari Sabtu hari ini 11 Julai 2026. Terima kasih kepada Reza yang telah bersama-sama dengan anda. Dan untuk rakan-rakan yang baru saja memulakan tugas, mungkin sebentar tadi jam 11 malam bakal berakhir pada keesokan harinya pukul 7 pagi. Pagi inilah kan. Semoga anda kuat, semoga anda sentiasa bersemangat ketika menjalankan tugas ya. Dan kami di sini akan terus temani anda dengan pelbagai lagu-lagu menarik khas untuk anda, geng burung hantu. Layan terus bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
4: Siapa bilang gadis Melayu tak...
5: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
6: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
5: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Menarik hati tiada memikat.
7: Eh, jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
7: Okey guys.
5: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
8: Teruskan bersama-sama dengan kami. Selamat tengah malam ya. Saya ucapkan untuk anda, apa khabar anda tengah malam ni? Semoga dalam keadaan sihat walafiat lah ya. Dan kepada anda yang masih lagi memandu, mungkin jumlah jalan raya, jumlah kenderaan di jalan raya sedikit banyak pada waktu-waktu puncak. Mungkin di tengah malam ni kan di bandar-bandar besar, jadi bertambah lah ya. Terutamanya untuk anda yang memandu di Federal Highway, di lebuh raya utama negara kan. Kalau dah memandu agak lama juga, berhenti seketika nak minum secawan minuman panas ke, ada suka teh tarik, ada yang suka kopi panas kan, kopi tarik dan sebagainya lah. Yang penting kita segar, kita bersemangat ya, tidak mengantuk ketika sedang memandu. Bayangkan kalau kita dah memandu agak lama kan, terutamanya melibatkan jalan yang lurus seperti di lebuh raya utama negara kita tu, yang tidak ada lampu isyarat dan sebagainya kan, tentu sekali kita mudah rasa keletihan, kepenatan ya. Terutamanya untuk anda yang memandu bas express ya, yang memandu van, lori, trailer dan sebagainya. Kami doakan keselamatan anda, kesejahteraan anda ketika sedang memandu. Jadi layan terus bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

Lagu bersemangat daripada projek terbandnya dengan Sedaku Tahu. Lagu ni popular pada tahun 2016. Baru saja menghiburkan anda. Selamat tengah malam. Saya ucapkan kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Lin Zano di sini kembali lagi tengah malam ni. Jarang sangat-sangat kan dengar suara saya berkumandang tengah-tengah malam ni kan. Tapi tak apa. Saya akan terus bersama-sama dengan anda. Sehinggalah jam 6 pagi nanti. Semoga rakan-rakan kita yang mendengar ketika ini dalam keadaan kesihatan yang terbaiklah ya. Kerana kesihatan ni sangat-sangat penting. Tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Kalau kita sakit, segera makan ubat ya. Banyakkan berdoa jugalah. Semoga kita kembali pulih, kembali sihat seperti sedia kala. Kalau kita berada dalam keadaan kesihatan yang tidak berapa bagus kan, kadang-kadang sukar untuk kita meneruskan aktiviti kita seperti sedia kala . Terasa macam letih, lesu. Kadang-kadang nak baring, nak berehat kan. Tidak serancak sewaktu kita dalam keadaan sihat ya. Apapun, jangan lupa untuk terus tonton TV RTM yang meminati Piala Dunia FIFA 2026. Dah nak sampai hujung-hujung dah ni pun kan. Apapun, kami di sini akan terus menemani anda. Dapat anda saksikan perlawanan di TV Sukan, TV OK, saluran TV OK, dan juga menerusi RTM Klik. Butirannya akan saya kongsikan dengan anda sebentar saja lagi ya. Apapun, terima kasih kepada semua yang terus mendengar siaran ini, siaran tengah malam Geng Burung Hantu bersama dengan saya Lin Zaino di Nasional FM, sentiasa di hati.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorotan.

Di mana saja anda mendengar kami, mungkin di tempat kerja anda, mungkin di rumah, semoga segalanya berjalan dengan lancar lah ya. Ramai juga rakan-rakan TikTok yang menyapa saya malam ni, yang temani saya. Sonic pun ada juga, Noor Azila, kita juga ada rakan kita DBY, begitu juga dengan Hashim ya, yang ini kiriman daripada Misai, tak ketinggalan daripada siapa lagi ni, Hasliza. Apa khabar Hasliza? Semoga Hasliza okey ya, tengah malam ni. Harry Sufian pun macam tu juga. Salam dari Rantau Panjang di Kelantan, GBH terbaik, kan. Begitu juga dengan Muhammad Noor Hakim, layan lagu tadi ya. Lagu daripada Deep Purple dengan Soldier of Fortune menghiburkan anda. Itu bukan lagu baru tau, itu lagu lama. Jadi kalau anda tahu lagu-lagu yang disiarkan tu, boleh nyanyi sekali lah kan. Kadang-kadang lirik tu kita ingat-ingat lupa, lupa-lupa ingat. Yelah, yang tengah menjamu selera kan, banyak juga restoran masih lagi buka ya, beroperasi pada waktu-waktu macam ni kan. Restoran mamak lah, di warung-warung, di kedai-kedai kopi dan sebagainya kan. Hujung minggu ramai juga yang masih lagi berjaga, belum lagi tidur. Alhamdulillah kan, jadi dapatlah kita nikmati kehidupan ini kan, dengan jayanya ya. Menghampiri satu pagi, Lin Zanu di sini terus temani anda. Bukan sekadar Mak Noor ya, ramai juga rakan-rakan kita yang lain baru saja masuk TikTok Nasional FM. Jom masuk ramai-ramai. Yo Kalang, salam Lin. Zainode dari Kuala Terengganu, hadirkan diri. Tu dia. Sonic tak tidur lagi. Sonic, okey. Sahabat kami ya. Baby Yana, selamat tengah malam. Hari ni tidur lewat, tak boleh nak tidur lagi. Dengarlah lagu-lagu di Nasional FM. Terima kasih. Terima kasih sangat-sangat kami ucapkan untuk anda. Yang mana bagi salam tu, saya jawab salam anda awal-awal. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi hadirkan diri anda, dengarkan kami. Ada juga yang dalam perjalanan balik kampung, mungkin ada urusan, dapat panggilan kecemasan, mak minta anda balik, okay? Ada perkara yang perlu diuruskan, ataupun ada kenduri kendara kan. Ramai juga rakan-rakan kita yang nak naik pelamin tu. Pilih tarikh yang cantik, okay? Tarikh hari ini 11 Julai 2026. Walaupun hari ini merupakan hari mengundi, insyaAllah untuk anda yang berada di Johor, jalankan tanggungjawab anda, keluar mengundi, bermula 8 pagi sampai 5 petang. Dengarkan kami di Nasional FM, butirannya dari semasa ke semasa akan terus kami kongsikan bersama-sama dengan anda, bersama dengan pelapor-pelapor yang berada di lokasi, okay? Jadi layan terus Nasional FM, sentiasa di

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Jangan lupa kewajipan kita terhadap negara kita esok hari mengundi, okey, di Johor. Keluar mengundi beramai-ramai untuk anda yang layak mengundi. Bawa sekali kad pengenalan anda, perkara penting, perkara asas, perkara basic, okey. Dan jangan kongsikan kad pengenalan anda, serahkan kad pengenalan anda kepada orang lain. Orang yang tidak anda kenali, kan, bahaya sebenarnya. Kita tidak boleh menyerahkannya kepada orang lain. Kena percaya kepada diri kita dan juga lakukanlah yang terbaik, okey. Masuk bila dah beratur tu, masuk bilik mengundi tu, mengundi dengan senyap, undi dengan betul, ada kotak disediakan tu, jangan main conteng-conteng. Undi anda sangat berharga. Undi anda sangat berharga. Undi anda juga rahsia. Bila keluar daripada bilik mengundi tu, senyap, okey. Terus berlalu pergi, balik pulang lah. Boleh buat aktiviti lain. Tapi saya merayu sangat-sangat kepada rakyat Johor, bangsa Johor, keluarlah mengundi. Jalankan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, yang terbaik, okey. Masa depan negara di tangan anda tau. Itu sangat-sangat penting, ya. Hai, selamat pagi kepada anda. Kita ada Nur Azila Ash, juga Ismail Mat. Katanya Lin pernah duduk Kedah ke? Pernah lah. Cik duduk Kedah lama lah. Juga dok lah lama. 3 tahun dulu. 3 tahun. Bertugas kat Radio Langkawi di Kedah kan. 3 tahun. Jadi okey, tak ada masalah, ya. Nur Azila mengundi. Oh, mengundi. Dia cakap dengan Ash mengundi Pahang, ya. Okey. Yang mana bagi salam sudah. Waalaikumsalam. Kedah hadirkan diri. Ramai orang Kedah awal pagi ni. Bersama dengan saya. Okey, di National FM sentiasa di hati. Kita teruskan hiburan lagi. Jangan ke mana-mana. Banyak lagi lagu-lagu menarik menemani anda.

Ya, semoga anda terhibur ya. Lagu-lagu medley, lagu-lagu Hindustan, lagu-lagu lama dibawakan oleh beberapa penyanyi handalan. Okey, antaranya Sonu Nigam, Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan kan. Penyanyi hebat, okey. Dari Bollywood. Nah, kita ada Bollywood, ada Hollywood juga ya. Apapun, terima kasih kepada anda yang setia menemani saya di sini. Nama saya Lin Zainul. Saya perkenalkan diri saya lah. Mungkin ada yang jarang-jarang dengar suara Lin tengah-tengah malam, awal pagi. Kenapa Lin bertugas pada waktu begini? Tak adalah, sekali-sekala kan kita bantu rakan-rakan kita yang bercuti, yang berehat ya, yang ada urusan. Jangan lupa, hari ini merupakan hari pengundian di Johor. Keluar beramai-ramai, jalankan tanggungjawab anda. Okey, yang mana duduk luar tu mungkin dalam perjalanan ni nak balik ke Johor, anda orang yang hebat. Okey, kerana masa depan negara terletak di tangan anda. Kata Abang Din, ya, jarang-jaranglah dengan Lin bersiaran. Abang Din Taiping, ya. Ita Chok pun ada juga, ya. Kita juga ada Talukun untuk Ami Langkawi dan juga Rosie Zali. Tak ketinggalan Siti Aisyah, ya. Untuk Wanz. Z lah, banyak Z dekat ujung tu ya. Slow and steady. Terima kasih kepada semua yang terus bersama-sama dengan kami. Inilah National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
2: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kawasan final pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM. Yuk mengundi.
2: Calon di hati, gegarkan demokrasi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click. Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Kembali bersama-sama dengan kami di National Event, sentiasa di hati. Okey, semoga anda terhibur, semoga anda cergas, cekal, tidak mengantuk. Dapat juga anda tonton secara langsung TV Sukan sekarang ini. Okey, perlawanan akan bermula sebentar saja lagi. Okey, jadi terima kasih juga kepada semua teman-teman yang setia bersama-sama dengan kami di National Event. Selamat pagi kepada Ita Chot, Nur Azila, rakan-rakan kita dekat TikTok ni, Nur Isa, Mat Isa. Kita juga ada kiriman daripada Sam Dizay. Okey, Sam Dizay dan juga ramai yang share TikTok kami. Dia kata, oh Lin tak tutup lampu ke? Kalau AJ dah tutup lampu. Saya seram ni awak. Ni dah pukul 2 pagi tutup lampu kan. Muncul pula yang bukan-bukan depan saya ni kan. Aiman Miao, selamat pagi juga dari Tawau, Sabah. Ash masih lagi berjaga, tapi tak, tadi Ash bagi tahu nak tidur sebab nanti nak mengundi kan. Untuk rakan-rakan kita yang akan mengundi hari ini, awal pagi ini jam 8 pagi hingga petang nantilah ya. Jalankan tanggungjawab anda untuk keluar mengundi. Ini sangat-sangat penting ya. Keluar awal, kena pantau keadaan cuaca juga ya. Dan juga bawa kad pengenalan anda. Elak memakai baju yang ada logo parti dan sebagainya. Dan bila sampai ke tempat mengundi tu, beratur ikut arahan daripada petugas-petugas di pusat mengundi ya. Undilah dengan bijak sana. Ada kotak di situ kan, di kertas yang diberikan tu, pangkah dengan betul ya. Jangan conteng-conteng dan sebagainya, kerana ini akan merosakkan undi anda. Undi anda sangat-sangat berharga. Selamat mengundi kami ucapkan untuk anda. Teruskan bersama-sama dengan kami, National Event, sentiasa di hati.

0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di National FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM. Yuk mengundi.
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
3: Mini Piala Dunia.
4: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
5: Terus bersama-sama dengan kami, inilah National FM sentiasa di hati. Ramai yang sedang menanti-nantikan okay, perlawanan seterusnya untuk Piala Dunia FIFA 2026. Yang akan berlawan sebentar saja lagi antara Spanyol, Spain bertemu dengan Belgium, dijadualkan pukul 3 pagi. Sekarang ni pukul 2.08 minit pagi ya. Awal lagi berbaki lebih kurang 48 minit, 50 minit lebih kurang macam tu lah ya. Pertembungan akan berlangsung sebentar saja lagi. Spanyol bertemu dengan Belgium. Saya kira ramai yang tak tidur sebab nak menantikan perlawanan suku akhir. Tumpuan akan diberikan oleh peminat-peminat bola sepak. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa lah ya. Dapat juga anda saksikan corak-coret secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 sekarang ini di TV Sukan, okay? TV Sukan bersama dengan pengacaranya Terence Stars dan juga tetamu yang diundang di konti. Sebenarnya Belgium pada tahun 1986 pernah menewaskan Spanyol, waktu itu 5-4 ya, menerusi sepakan penalti. Dan untuk anda yang mendengar kami, terima kasih banyak-banyak kami ucapkan untuk anda. Sementara menantikan game akan bermula sebentar saja lagi jam 3 pagi, pertembungan Spanyol bertemu dengan Belgium. Semakin banyak pasukan yang tersingkir, yang terbaik mara, okay, mara ke suku akhir. Jadi siapakah pilihan anda, siapakah yang akan membawa pulang piala, okay? Piala Dunia FIFA 2026. Sama-sama kita nantikan. Jangan lupa tonton TV RTM kerana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Terima kasih kepada anda semua, terus bersama-sama dengan kami.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
1: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
2: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka. Jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
1: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM Yok Mengundi.
3: Calon di hati, kekalkan demokrasi.
4: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
5: Mini Piala Dunia.
6: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

Kita terus bersama-sama dengan anda, okay, rakan-rakan pendengar di seluruh negara yang sedang mendengar, yang sedang menantikan perlawanan seterusnya, siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 yang sekarang ini ditayangkan di TV Sukan. Okay, dapat anda saksikan TV Sukan 2.41 minit pagi. Beberapa minit saja lagi perlawanan akan dimulakan, okey. Pertembungan suku akhir antara Spain ataupun Spanyol bertemu dengan Belgium. Perlawanan yang dinanti-nantikan ini tentu sekali menjadi tumpuan para peminat yang masih lagi berjaga. Mungkin ramai yang sedang lepak di kedai kopi, okey. Apa kena kopi panas, ya. Sambil menantikan perlawanan yang akan bermula sekejap saja lagi. Jadi stay tune bersama dengan RTM kerana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Lizana di sini bersama-sama dengan anda. Selamat pagi. Terima kasih kami ucapkan untuk semua rakan-rakan pendengar, ya, yang masih lagi berjaga bersama dengan kami di sini. Sementara saja lagi, Lin akan kembali untuk terus temani anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami
2: Nasional FM sentiasa di hati.
3: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay, guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Terus bersama-sama dengan kami Nasional FM sentiasa di hati. Halo, selamat pagi saya ucapkan untuk anda. Okey, kita ada ramai rakan-rakan dekat TikTok sekarang ini. Jim K, juga ada Nan ya, ada Nan Cik Will. Cik Will ke tu? Begitu juga dengan Amin Azmi, sedang bertugas katanya. Selamat bertugas. Okey, Wan-Wan, terhibur mendengar lagu-lagu yang disiarkan. Begitu juga dengan Aidil. Apa khabar Aidil? Selamat pagi. Ramai yang berjaga sebab sedang menantikan perlawanan antara Sepanyol bertemu dengan Belgium yang akan bermula bila-bila masa saja dari sekarang. Kalau anda dapat saksikan di TV Sukan, okey, mereka para pemain dah masuk ke padang. Okey, dah menyanyikan lagu kebangsaan negara masing-masing. Para penonton pun berdiri, penyokong masing-masing pun ramai, penuh stadium, penuh gila guys. Begitu meriah sekali lah kan. Yang dekat luar tu pun sedang lepak dekat kedai mamak menantikan perlawanan yang akan bermula, sepak bola bermula sebentar saja lagi. Dan dapat anda saksikan menerusi RTM, okey, yang merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa untuk saksikan dan terus dengarkan kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM.

0: berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

Baru saja dihiburkan lagu bersama daripada Sweet Charity dengan Camilia menghiburkan anda. Okey, perlawanan baru saja bermula, pertembungan antara Spanyol bertemu dengan Belgium. Sekarang ini dapat anda saksikan di TV Sukan. Okey, secara langsung RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua rakan-rakan pendengar di mana saja anda berada yang bertugas. Selamat menjalankan tugas ya. Kuatkan semangat anda bertugas pada waktu gini. Sebenarnya memang mencabar juga ya. Mencabar kerana kita berdepan dengan masalah mungkin di hujung-hujung tu kan, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi terasa mengantuk dan sebagainya. Disebabkan di sebelah siang kurang mendapatkan rehat yang secukupnya. Maklumlah kan, kadang-kadang bila kita tidur tu suasana siang agak bising dengan bunyi horn, bunyi suasana bingit di kawasan taman perumahan ya. Jadi kena curi masa, cari masa untuk anda tidur dengan lena. Kesihatan kita sangat penting untuk sama-sama kita jaga ya. Terima kasih juga kepada anda yang terus menemani saya di TikTok. Ramai ni rakan-rakan pendengar dekat TikTok. Okey, yang menonton kami, yang mendengar kami. Okey, antara yang masih lagi setia, kita ada Farhan, Yong Izzah. Selamat pagi semua. Vivi, Virginia. Ya, kita juga ada Chaja 78. Selamat pagi Name. Sunflower pun ada juga. Hello. Tak tengok bola ke? Bola baru saja bermula. Pok Su Mary. Terima kasih Pok Su Mary. Pok Su Mary ya. Juga untuk Latif yang ketika ini tetap layan Nasional FM. Selamat pagi untuk anda. Layan terus lagu-lagu yang disiarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Tak perlu kita rasa megah sangat, Lin.
2: Megah kenapa?
1: Tak perlu kita rasa macam orang nak kena pandang tinggi dengan kita, Lin. Sebabnya, Lin, rendah diri itu adalah kelas yang tertinggi sebenarnya.
2: Yelah, kalau kita hidup bermegah-megah, kita pun akan rasa tidak selesa. Akan timbul je pelbagai masalah. Contohnya, penyakit air.
1: Itu telekong cantik lah, Lin. Berapa
2: beli? Ini mahal, ni mahal.
1: Saya baru nak sihat. Okay. Janganlah kongsi. Senyum je kalau orang tanya macam berapa. Alah, adalah anak-anak bagi.
2: Tapi
1: adalah.
2: Kalau tak bagi tu harga, nanti orang ingat kita ni miskin menor.
1: Sebenarnya ada manfaat kat diri kita sendiri tau kalau kita merendah diri ni.
2: Sikit-sikit nak tanya harga.
1: Oh, gelang tu.
2: Tak perlu. Tanya. Tak saya nak cakap ni.
1: Tak perlulah. Rendah diri, Lin.
2: Saya dah rendah bawah meja dah ni.
1: Kamu mana, Lin? Lin?
2: Naik balik. Tadi bawah meja kata rendah diri.
1: Baiklah. Layan terus di
2: Kakak Petang.
3: Ku cari cahaya dalam kekalutan.
2: Terus bersama-sama dengan kami, inilah Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi untuk anda. Masih lagi berjaga ke bersama dengan saya dekat sini, okey? Ramai juga rakan-rakan dekat TikTok ni, ha? Ada yang keluar masuk, ada yang bertugas, ya? Ada yang nak tidur sekejap. Sebab di sebelah pagi nanti mereka akan keluar mengundi di Johor. Jadi jalankan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia. Keluar mengundi, ya? Keluar mengundi untuk pilihan raya Negeri Johor, ya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan kalau anda dapat saksikan di TV Sukan sekarang ini, pertembungan antara Spanyol bertemu dengan Belgium sekarang ini, ya. Perlawanan cukup hangat sekali. Spanyol berjaya mendapatkan satu gol. Belgium masih lagi kosong. Dan penonton begitu penuh sekali di stadium. Perlawanan begitu cantik sekali dapat anda saksikan, okay? Tak kira di rumah ke, di kedai mamak ke, di restoran ke, di mana-mana. Seperti dengan Piala Dunia FIFA 2026, ramai yang menyaksikannya di luar. Mungkin ada yang menyaksikan di skrin putih, skrin layar besar tu kan, di mana-mana padang yang diadakan. Apatah lagi hujung-hujung minggu ni kan, kita lepak santai, ya, sambil menjamu selera. Kebersihan kena dijaga. Kalau dah makan tu, buang sampah di tempat yang sepatutnya. Terus bersama-sama dengan kami, inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Selamat pagi, kami ucapkan untuk anda. Lin Zandu di sini terus menemani anda. Okey, banyak lagu-lagu menarik terus menghiasi halwa telinga anda. Dan keputusan semasa sekarang ini, Spanyol 1, Belgium 1. Dapat anda saksikan perlawanan ini di TV Sukan. RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Lagu persembahan daripada Budak Kacamata ya, dengan Bintang telah menghiburkan anda. Selamat pagi kepada semua teman-teman yang mendengar kami. Kadang-kadang saya melihat ya apa yang disiarkan di skrin ini, kadang-kadang mata saya teralih kepada iklan ataupun perlawanan bola sepak yang sedang berlangsung, Piala Dunia FIFA 2026, pertembungan antara Spanyol bertemu dengan Belgium. Semakin hangat, semakin panas ya. Kita tengok pun berdebar-debar dibuatnya kan. Apapun, jangan lupa untuk terus menjaga kesihatan. Kita juga disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesihatan untuk memeriksa ya perkara asas, antaranya tekanan darah kita, paras gula dalam darah ya, kolesterol, berat badan dan juga indeks jisim badan kita iaitu BMI, dan juga status merokok ataupun vape kan. Lakukan pemeriksaan kesihatan untuk mengenal pasti ya. Semoga segala-galanya dipermudahkanlah kan. Kita boleh melakukannya sekali dalam setahun ataupun dua kali dalam setahun, maksudnya 6 bulan sekali lah ya. Kalau kita dah kenal pasti sesuatu tu melebihi paras bahaya, jadi kita boleh ambil tindakan drastik lah. Kita kurang-kurangkan perkara yang perlu kita kurangkan demi menjaga kesihatan kita. Terima kasih kepada semua, kekal menemani kami di sini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Bukan gurauan, dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: dan kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Kau ni apa hal?
1: Awak okey tak?
6: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
7: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
9: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat kita semua tu?
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
11: Kembali bersama-sama dengan kami Nasional FM, sentiasa di hati, 4.19 minit pagi. Selamat pagi kami ucapkan untuk anda. Di mana agaknya lokasi anda berada, ada yang baru saja terjaga dari tidur, kan? Kerana ada urusan penting yang perlu anda uruskan pada pagi ini. Hari ini hari Sabtu ya, 11 Julai 2026. Selamat pagi kami ucapkan untuk anda. Yang mana mungkin berada dalam keadaan tidak sihat ya, kerap demam, kerap sakit. Mungkin disebabkan antara punca-puncanya, anda tidak mendapatkan tidur yang mencukupi ataupun berdepan dengan tekanan yang berpanjangan, kurang nutrisi, gula yang tidak terkawal, ataupun menghidapi penyakit yang belum lagi dikesan. Jadi perlu untuk anda berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan rawatan dan mengenal pasti apa sebenarnya yang berlaku terhadap diri anda ya. Ini kerana kalau anda mendiamkan diri, anda membiarkan saja penyakit tersebut datang dan pergi kan, sedangkan ianya tidak berlalu pergi sepenuhnya, ia akan mengganggu kehidupan anda, menjejaskan kesihatan anda juga ya. Jadi berusaha untuk mendapatkan rawatan agar ianya dapat dikenal pasti, dan ubat-ubatan yang diberikan itu perlu dimakan mengikut waktu yang ditetapkan ya. Terima kasih kepada semua, terus kekal bersama-sama dengan kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasih dan semantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
8: Ini Piala Dunia.
9: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat

Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama-sama dengan kami di Nasional FM. 15 minit menghampiri jam 5 pagi ya. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, insyaAllah pada pukul 5.57 minit pagi nanti akan masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Sementara masuk waktu solat fardu subuh di Kota Kinabalu, Sabah adalah pada pukul 4.54 minit pagi, sebentar saja lagi. Di Labuan, 4.58 minit pagi. Di Kuching pula pada pukul 5.26 minit pagi. Teruskan bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

bersama dengan kami di National FM. Sentiasa di hati. Selamat pagi. Kami ucapkan untuk anda ya. Perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 suku akhir antara Sepanyol dan juga Belgium baru sahaja selesai, baru sahaja berakhir. Tahniah diucapkan kepada Sepanyol 2, Belgium 1 ya. Dan selepas ini Spanyol mungkin akan bertemu dengan Les Blues yang diketuai oleh Kylian Mbappe di Dallas Selasa depan dalam perlawanan yang sudah pun dianggap ramai pemerhati sebagai final sebelum final. Jadi tahniah sekali lagi diucapkan kepada Spanyol yang berusaha bersungguh-sungguh, bertungkus lumus sebentar tadi. Perlawanan cukup panas, cukup mendebarkan ya. Saya yang tengok dalam konti ni pun terjerit-jerit. Sangat orang kata apa, mengkagumkanlah. Apapun, stadium begitu penuh dengan ramai peminat-peminat, dan ketika ini peminat Belgium bersedih kerana mereka tewas 2-1 ya, tewas kepada Spanyol. Baiklah, sebentar saja lagi rancangan ulangan Raudah akan disiarkan dengan tajuknya Rezeki Kelebihan Orang Yang Bekerja. Ini merupakan bahagian akhir ulangan semalam yang telah pun diterbitkan oleh Nik Aidawati Yusof. Semuanya selepas ini bersama-sama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

rahimahullahu ta'ala. Dan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alannasa amwalahum takathuran fa innama yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastakthir. Riwayat Muslim. Yang bermaksud, sesiapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyakkan hartanya, yakni tanpa keperluan, maka sesungguhnya dia meminta bara api. Maka terserah kepadanya sama ada ingin ambil banyak ataupun sedikit. Orang yang suka meminta-minta, contohnya macam dia ada masalah, bila dia ada masalah, dia minta tolong pada orang lain. Sedangkan dia ada aset, ada rumah sewa pun ada, tanah pun ada, kan? Patutnya jual lah benda tu dulu. Kalau dah tak cukup, barulah minta tolong pada orang lain. Tak, ini duit pun tak, reta pun tak, memang habislah dibuatnya, kan? Kita pula terkebir-kebir tengok reta dia. Kita tak ada reta, asyik nolong dia je. Bila nak ada reta, bila suruh ya, jual harta dia, dah mengamuk, kan? Nak tolong, tolong. Tak nak tolong, sudahlah. Kita pula yang kena. Itu jadi masalah masyarakat ni. Orang yang tak tolong pula kena kecam. Patutnya kecamlah orang yang malas pergi kerja tu. Ini tidak. Kecamnya orang yang berusaha bekerja. Sebab apa dia tak tolong? Sebelum ni pun dia tolong juga. Perangai tak berubah. Jadi dia tak tolong supaya dia berubah. Masyarakat pula yang cemuh. Jatuh yang... yang malas bekerja tak kena kecam, yang rajin bekerja pula kena kecam. Itu tuan-tuan. Jadi kalau orang ni, aset dia ada, harta dia ada, tapi masih lagi minta tolong pada orang, maka seumpama dia ni meminta bara api. Nabi kata orang ni minta bara api. Kalau diminta banyak tolong tu, banyaklah bara api dapat kat dia. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan para hukama berkata, carilah rezeki yang halal dan jauhi rezeki yang haram. Kita cari rezeki yang halal. Kau nak cari rezeki yang haram tu memang banyak. Memang hidup kita tu tak nampak tu macam mewah. Tapi cari rezeki yang halal. Kita kata tak, contoh macam kita duduk satu tempat kerja tu, gaji dia besar. Gaji besar, tak ada dapat beli aset apa pun. Duk pakai motor hat tu je. Lepas tu bila ditukarkan, kita tahu dah, kalau kita pergi daripada tempat ini, mungkin pendapatan duit tepi kita ni akan berkurang banyak. Kita tahu tempat yang kita pergi tu memang tak ada duit tambahan. Tapi bila kita pergi sana, macam-macam pula kita boleh beli. Motor baru dapat beli, dapat tukar pula kereta baru. Kadang-kadang kita pun tak expect. Lah, aku rasa aku duduk tempat ni macam dah mewah. Tapi tak ada apa benda pun yang nampak. Tempat yang aku duduk yang baru ni tak adalah mewah sangat. Tapi macam-macam aku boleh beli. Ini rezeki yang ada keberkatan. Itu sebab orang alim, ya, para ulama dia kata, kamu carilah rezeki yang halal. Hindarkan daripada rezeki yang haram. Hindarkan dirimu daripada mengemis kepada orang lain. Jangan. Ada masalah, kalau boleh usaha dulu. Usaha dulu, cari dulu. Kalau agak tak ada keperluan aset tu, jual dulu. Selesaikan masalah kita. Jauhi daripada mengemis ataupun meminta kepada orang lain. Berdagang itu lebih baik daripada menjadi pegawai. Sebab bila kita berniaga tu, kita boleh tambah pendapatan kita. Kalau kita bekerja ni, kalau pendapatan banyak tu je lah bulan tu, kan? Gunakan duitmu untuk berdagang dan hiduplah dengan sederhana. Maknanya orang yang berbisnes ni, dia mewah. Kalau kita makan gaji, memang habis gaji tu, habislah makan kita. Sebab kita pun nak makan gaji. Banyak itu je gaji kita yang kita makan. Tapi kalau kita buat perniagaan tu, dia mungkin lebih daripada apa yang kita fikirkan. Begitu juga kalau kita bekerja. Kita kata kita seorang je bekerja. Bini kita tak bekerja. Sebab apa? Sebab nak jaga anak. Dekat rumah sekarang pun boleh bekerja. Tak ada alasan sebenarnya. Boleh bangun pagi-pagi, buat kuih ke,
suruh lelaki jual dekat ofis ke, tak ada masalah. Tambahkan pendapatan kan. Habis kalau dah hidup asyik baring aja kerja ni, memang tak ada. Banyak tu lah rezeki ni kan. Kita kena usaha sendiri. Jangan menjadi orang yang suka meminta ataupun orang yang suka mengambil. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Nasir bin Yahya berkata bahawa Nabi Daud alaihi salam terbiasa keluar dengan menyamar, lalu dia bertanya kepada seseorang tentang kelakuannya. Syekh Al-Samarqandi ini diceritakan daripada Nasir bin Yahya, ada satu cerita Nabi Daud alaihi salam ini dia akan menyamar dan dia akan tanya pada orang-orang ya, di kampung itu ataupun di tempat itu, bagaimana keadaan diri dia. Tapi orang tak kenal dia sebab dia dah menyamar dah. Pada suatu hari, Malaikat Jibril alaihi salam menjelmakan diri sebagai anak Adam. Suatu masa, Malaikat Jibril alaihi salam dirupa seorang pemuda sehingga ditegur oleh Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud pun tegurlah kan. Macam biasalah jumpa orang ni tu, macam mana kamu rasa Daud ni, macam mana orang ni, macam gitulah kan. Maka Nabi Daud pun tegurlah pemuda tu. Dia tak tahu yang itu Malaikat Jibril. Hai pemuda, apakah pendapatmu tentang Daud? Dia kata, wahai pemuda, si Daud tu kamu kira macam mana perangai dia? Begitu kan? Maka jawab pemuda tu, sebaik-baiknya. Oi, Daud tu bagus. Kalau kita lah kan. Daud tu bagus kan. Namun ada satu sifat yang kurang baik. Tapi tu yang tak syok tu kan. Gitu. Macam orang lah kan. Kita tanya, kamu tengok awet aku ni macam mana ni? Tunang aku ni okey ke tak? Kan? Kita tanya pada kawan kita. Lepas tu, kawan kita kata, oh yo, tunang kamu okey. Kan? Tapi, bila kita dengar tapi tu, tegak terus lah kepala kita kan. Ni mesti benda tak best ni kan. Gitu. Tapi kenapa dipilih kamu ya? Pula dah. Maknanya tunang kita tu cantik lah. Jadi maknanya bila Malaikat Jibril AS kata gitu, namun ada satu sifat yang kurang baik. Bila Nabi Daud AS tahu perkara tersebut, dengar perkara yang kurang baik, maka dia tanya, apakah itu? Tapi ada benda lah yang tak elok pada Daud ni. Bila gitu Nabi Daud pun tersentak lah. Maka dia tanya, benda apa tu ? Gitu, kalau gitu. Maka jawabnya, kamu makan dari Baitul Mal padahal tidak ada seorang hamba yang lebih disayangi oleh Allah daripada orang yang makan hasil tangannya sendiri. Malaikat Jibril pemuda tu, Malaikat Jibril yang berupa pemuda tu, dia kata Nabi Daud ni dia makan daripada duit zakat je tiap-tiap bulan. Asyik terima sedekah hidup agak-agak. Sebaik-baik orang yang disayangi oleh Allah Ta'ala adalah orang yang makan daripada hasil tangannya sendiri. Maka kembalilah Nabi Daud AS ke mihrabnya sambil menangis. Nabi Daud AS pergilah tempat dia balik, rumah dia balik, nangis dia. Selalu orang bila tanya dia keadaan Daud, semua kata bagus, orang baik, apa gitu gini kan. Tiba-tiba ada pula yang tak bagus, baru dia dapat tahu perkara tersebut. Menangis Nabi Daud AS dan memohon kepada Allah Ta'ala, ya Tuhanku, ajarkan kepadaku usaha yang dapat saya kerjakan sehingga saya tidak lagi mengambil belanja daripada Baitul Mal. Nabi Daud AS berdoa pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala ajarkan dia itu satu ilmu, yang mana dengan ilmu tersebut dia dapat mencari rezeki
tanpa dia mengambil daripada PPZ, umpamanya lah, okay? Daripada pusat zakat, daripada JKM, mana gitu. Begitu juga dengan kita. Kita kalau dah hasil terima bantuan JKM, berdoa pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berikan kita ni kemahiran agar kita keluar daripada kelompok yang dapat bantuan tersebut. Sebab orang yang paling Allah Ta'ala sayang, orang yang kerja mendapat hasil daripada usaha tangan dia sendiri. Begitu. Walaupun RM10 ke RM15 tak apa, dia bekerja. Usaha dia, kan? Ini dapat RM15,000, dapat RM10,000, tak, tapi rasuah. Tak jadi apa juga, kan? Itu maknanya. Jadi, oleh itu Allah Ta'ala mengajarkan Nabi Daud alaihissalam membuat pakaian perang. Maka Allah Ta'ala berikan ilmu kepada Nabi Daud alaihissalam, pakaian perang, dan membentuk besi di tangannya sehingga bagaikan adunan. Besi yang duduk di tangan Nabi Daud alaihissalam, lembut dia tu macam adunan kuih donat. Macam gitulah. Macam kita tengok, kita pegang adunan kuih tu. Macam itulah Nabi Daud pegang besi. Maknanya boleh bentuk macam-macam jenis rupa. Allah Ta'ala ajarkan Nabi Daud alaihissalam. Setelah selesai melayani hajat di tangannya sehingga bagaikan adunan, setelah melayani hajat rakyatnya, dia kembali ke rumah membuat baju besi. Maka Nabi Daud alaihissalam pun, lepas dia bersembang, berbual apa semua dengan masyarakat, maka dia pun sambung pekerjaan dia, buat baju besi. Dan dijual untuk belanja keluarganya. Nabi Daud AS pun tak jual baju besi itu, maka untuk perbelanjaan ahli keluarga dia. Kalau tidak, Nabi Daud asyik terima zakat je kerja dia. Bila dah kena teguran begitu daripada malaikat Jibril yang berupa pemuda, tersentak hati dia. Dan demikianlah firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan kami bentukkan besi untuk Daud, dan kami ajarkan kepadanya membuat pakaian perang dari besi untuk menjaga kamu daripada senjata semasa perang. Maknanya, kalau kita ada masalah, kita hendak berkendak kepada sesuatu, berdoa pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, ud'uni astajib lakum. Mintalah, aku perkenankan. Kenapa sombong sangat tak nak minta? Rasa hebat sangat boleh selesaikan masalah. Allah Ta'ala suruh minta, aku perkenankan, Allah Ta'ala kata. Itu sebab kita ni, kalau kita, ya Allah, aku nak minta,

kamu fikirkan, kamu nak minta-minta, kamu nak kereta sport, kamu nak rumah, ya, yeah, rumah yang bagi istana, mintalah. Walaupun kamu rasa nak benda tu boleh dapat ke tidak, sebab yang memberi rezeki bukan kamu, yang memberi rezeki ni Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala berikan kamu rezeki, maka Allah Ta'ala menjadikan asbab bagi rezeki itu datang kepada kamu. Kullu syai'in sababa. Setiap benda ada asbab dia. Ya? Sebab apa dia ni? Dia ni pandai. Oh, dia ni rajin ngaji ni, rajin belajar. Sebab dia. Tak ada orang tiba-tiba pandai. Eh, dia ni rajin tidur tak? Tapi pandai pula dia. Jarang berlaku. Eh? Maka Allah Ta'ala memperlakukan asbab. Eh? Sebab apa dia ni naik pangkat? Oh, eh. Dia ni naik pangkat, semua kerja dia boleh buat. Memang selayak dia. Ha, kan? Itu asbab sebenarnya. Eh? Memang dah sebenarnya, sebelum tu pun dia memang dah layak. Tapi kenapa orang lain yang naik? Kan? Itu makna rezeki seseorang ni. Itu sebab kita ni kalau masalah, ada masalah yang tak terselesai, berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan yang kita dapat kongsikan pada hari ini, ya, carilah pekerjaan, bekerjalah dan berbanggalah dengan pekerjaan yang kita ada. Sebab kita mencari rezeki yang halal untuk, ya, terlepas daripada meminta-minta dan juga menyara keluarga kita dengan rezeki yang Allah Ta'ala redha dan juga rezeki yang disukai oleh Allah Ta'ala, iaitu rezeki yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

kembali menemani anda di National FM, sentiasa di hati. Hari ini merupakan hari mengundi ya bagi Johor, pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dan disarankan kepada para mengundi untuk keluar awal kerana pusat-pusat mengundi dibuka seawal jam 8 pagi hinggalah 5 petang nanti. Dan dengan itu juga sebanyak 1,140 pusat mengundi beroperasi di seluruh negeri Johor ya. Pengundi juga boleh menyemak saluran pusat mengundi dan juga masa yang disyorkan melalui portal semakan daftar pemilih SPR. Jadi jalankan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia untuk keluar mengundi ya. Undi anda adalah rahsia, undi anda sememangnya sangat penting dan anda yang merupakan penentu masa depan negara. Untuk panduan muslimin dan muslimat ya, sebentar lagi akan masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.57 minit pagi. Masuk waktu syuruk pula adalah pada pukul 7.09 minit pagi nanti. Jadi teruskan setia menemani kami di National FM. Rakan tugas akan kembali temani anda jam 6 pagi ya. InsyaAllah bersama-sama dengan Iz Azlan. Dengan itu saya Linsana mengundurkan diri. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
2: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen pribadi dengan lengkap.
1: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM. Yuk mengundi.
3: Kau ni
4: apa hal? Ha?
3: Memang
5: aku tutup.
4: Awak okey tak?
5: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
6: Awak okey tak? Awak okey tak?
7: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
6: Awak okey tak?
9: Hello, selamat sejahtera. Siapa melihat ini kasih bantuan tu?
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
11: Nidaul Islam.
12: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
13: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Bagusnya pilih tempat yang insyaAllah sajikan yang baik-baik untuk halwa telinga kita. Baik, saya Ustaz Rahmat. Hari ini nak cerita pasal cabaran umat Islam masa kini. Terlampau banyak cabaran. Habis Ustaz, apa yang patut kita fokus? Untuk anak muda ada 3S. Yang 3S ni bukan saya yang cerita, tapi kawan-kawan saya daripada sebelum ini. Mereka ni beragama Yahudi, beragama Nasrani, dan cerita ada 3S yang menyerang umat Islam sekarang. S yang pertama, smoke. Tahu kan S smoke? Ada sebenarnya, kita cerita panjang dah, ada banyak S, tapi 3 je pada hari ini. S pertama apa? Smoke. Sekarang dah jadi sangat trend perempuan lelaki sak rokok. Sedangkan adik-adik sekalian, merokok rosakkan kita punya tubuh badan. Baru ni saya pergi ziarah kawan-kawan saya di hospital Serdang sebab masalah jantung. Dah hampir semua yang masalah jantung ni sebab apa? Sebab rokok selain pada kolesterol. Jadi adik-adik tolong jaga kesihatan. Sebab apa? Ini semua anugerah Allah. Jantung ni anugerah Allah, tubuh badan ni anugerah Allah. Maka Allah bagi hadiah. Kalau kita tak jaga elok-elok, orang ni orang-orang yang tidak menghargai hadiah. Macam kawan kita, kita bagi dia hadiah, rupa-rupanya dia tak jaga hadiah tu, kita mesti rasa kecil hati. Maka jaga diri kita pada smoke. Sebab apa? Smoke ni merosakkan manusia, merosakkan ekonomi negara. Ya, tak asal pula ekonomi. Bila banyak sangat duit dihabiskan untuk perbelanjaan perubatan, akhirnya tak dapat digunakan kepada perkara yang lebih baik. Jauhi vape. Vape pun masalah dah sekarang adik-adik eh. Jadi S tu, jauhi smoke. Dan dua lagi S adalah song. Jauhi lagu-lagu yang berunsurkan maksiat. Dan S yang ketiga, benda ni dah jadi kebiasaan, namanya seks. Adik-adik tolong jauhi. Tolong jauhi diri kamu daripada hubungan yang haram. Sebab Allah tak suka kamu nanti. Okey? Terasa? Tak apa kalau terasa. Itu tanda masih ada lagi iman. Wallahu'alam.
11: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

Nasional FM, sentiasa di hati.

0: atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Play. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di Weekend Wake Up, saya menemani anda DJ Ad Selamat ataupun DJ Ad untuk edisi 11 Julai 2026 ataupun dan juga 25 Muharram 1448 Hijrah. Apa khabar semua? Ibu-ibu, mama-mama, bonda-bonda, emak-emak, abang-abang, kakak dan adik-adik yang baru saja selesai solat subuh, yang belum bangkit lagi bangkit, mak dah kejut dah tu bangkit solat subuh. Baiklah, jadi aktiviti apa saja yang anda akan lakukan hari ini, jangan lupa terus kekal bersama saya. Saya akan temani anda dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari. Baiklah, jom enjoy dengan seleksi-seleksi lagu-lagu terbaik daripada saya. Oh, yang paling penting apa? Yang paling penting, anda jangan lupa, anda jangan lupa, kita ada bermacam-macam segmen dan kita juga hari ini, hari Sabtu, kita ada Carta Hits 20. Jadi jangan lupa dan jangan ketinggalan untuk mengikuti kita sampai tengah malam ini. Baiklah, jom kita terus berhibur. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sahur FM, pilihan tepat.
1: Okey, nak pusing-pusing Selangor dulu lah. Nak pergi mana-mana lagi. Okey, baiklah. Tapi hari ini orang Johor kita jangan kacau. Hari ini orang Johor kita, mereka ada pilihan raya negeri. Jadi, semoga anda semua keluar untuk keluar mengundi. Jalankan tanggungjawab anda sebagai seorang rakyat. Baiklah. Okey, jadi mama dah masuk dapur ke? Okey, dah masuk dapur ke apa ke? Okey. Jadi hari ini kita ada macam-macam aktiviti. Nantikan kita ada topik-topik yang boleh kita sembang-sembang. Okey, tapi sekarang jom kita dengarkan seleksi lagu daripada saya kepada muka kasih Dato' M. Nasir, Jamal Abdillah dan Dato' Hattan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Dalam perpaduan.
1: Perpaduan ini daripada awal pembinaan negara bangsa ini, isu perpaduan adalah satu isu yang sangat fundamental. Kerajaan perpaduan itu diwujudkan. Yang terbaik untuk negara ini bersama dalam kepelbagaian, hidup bersama untuk membina negara bangsa ini.
2: Perpaduan asas kesejahteraan. Terima bahagia Dato' Ismail Yusof, pengarah eksekutif Institut Darul Ihsan.
3: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
4: Baiklah, untuk Minit Piala Dunia pagi ini. Jadi, Pagi tadi baru saja berlangsung perlawanan antara pasukan Spanyol menentang pasukan Belgium, dan Spanyol menang dengan jaringan 2-1. Nampaknya Belgium tersangkut lagi. Okey, seperti soalan, kalau sebelum-sebelum ni saya dah beritahu dah, Belgium ni saya tak pernah letak harapan tinggi pun. Walaupun player dia padu-padu, tapi tak pernah letak harapan tinggi. Baik, untuk berkenaan dengan perlawanan, Spanyol menguasai permainan sejak awal dengan Lamin Yamal dan Dani Olmo banyak mencipta peluang. Minit ke-30, Fabian Ruiz menyambar bola muntah hasil tepisan Thibaut Courtois untuk meletakkan Spanyol di hadapan. Belgium menyamakan kedudukan pada minit ke-41 menerusi tandukan Charles de Ketelare. Ini saya minat player ni. Selepas hantaran Timothy Castin pada babak kedua, Courtois mengalami kecederaan peha. Keluar dia menangis je tau. Dan digantikan oleh Senen Lemans yang kemudian melakukan kesilapan pada penghujung perlawanan. Icing man. Dia kalau pemain pertahanan, dia kalau pemain simpanan ni, kalau masuk, dia antara dua lah. Antara atau dia buat spoil ataupun dia akan menjadi wira lah. Okay, jadi Mikel Merino yang baru dimasukkan sebagai pemain gantian menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-88 hasil bola muntah daripada kesilapan Lamens. Bola muntah juga. Aduh, bahal ke bola ni. Lamin Yamal dinamakan pemain terbaik perlawanan serta aksi

0: cemerlang sepanjang 90 minit. Okey. Jadi untuk perlawanan esok, kita ada pasukan Norway menentang pasukan England. Uish, ini padu. Oh, okey, ini memang best. Ini memang best. Pemain tumpuan kita, kalau untuk Norway sekarang, tahu je lah. Kan, Erling Haaland tengah menjadi inilah. Ramai dah yang suka dia. Menjadi ancaman utama di jentera serangan, dibantu Kapten Martin Odegaard. Oh, yang mengawal permainan di bahagian tengah. Oh, mengawal permainan. Hari-hari saya nak ajak sembang pasal ni lah, mengawal permainan. England pula seperti biasalah, Harry Kane yang mengetuai serangan dengan Jude Bellingham, padu, dan Bukayo Saka dijangka memainkan peranan penting dalam mencipta peluang. Prestasi kesukuan akhir, Norway menewaskan Brazil 1-0 pada pusingan 16 terbaik. England menewaskan Mexico 3-2 pada pusingan 16 terbaik. Perlawanan ini dijangka sangat sengit dengan tumpuan utama kepada duel antara Haaland dan Harry Kane, dua penyerang prolifik dunia buat masa sekarang. Ramalan anda berapa? Kalau saya memilih Norway menang 2-1. Itu ramalan saya lah. Itu ramalan saya lah. Kalau anda meramalkan yang lain, itu terserah anda. Oh, tapi esok ada dua perlawanan lah. Dua perlawanan, 9 pagi. Kalau England menentang Norway pada jam 5 pagi, Argentina menentang Switzerland pada jam 9 pagi. Oh, je, esok kita busy sikit. Esok kita busy sikit, abang-abang, sebab kita ada dua perlawanan esok. Pasal dia bila dah masuk suku akhir ni, satu hari satu je kan, satu hari satu je. Jadi kita ada dua perlawanan esok. Jadi mantap lah, bolehlah tengok banyak kali lah juga kan. Jadi jom kita terus berhibur. Nanti kita sembang balik. Nanti kita sembang-sembang lagi. Jom kita terus berhibur. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor. Dai.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Aku nak hidup aku jadi kelam kampur tak patung. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pendengar setia yang sedang bersama saya pada saat ini. Ibu, ayah, pernah tak kita melihat anak di depan kita? Mulutnya tertutup rapat, mata mula berkaca dan dalam hati kita berkata, kalau tak paksa, anak tak makan. Kita memaksa bukan kerana benci. Kita memaksa kerana sayang, kerana risau, kerana takut anak lapar. Takut juga anak tak cukup zat. Tetapi hari ini, mari kita berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur. Apa yang anak rasa apabila dipaksa? Bagi orang dewasa, makan itu keperluan. Tetapi bagi anak kecil, makan adalah pengalaman emosi yang sangat besar. Apabila sudu disuap tanpa izin, apabila suara meninggi, apabila ancaman halus mula keluar, kalau tak habis, ibu marah. Kalau tak makan, nanti sakit. Pada saat itu, anak bukan sedang belajar tentang makanan. Anak sedang belajar tentang takut. Takut untuk berkata tidak. Takut untuk mendengar isyarat tubuh sendiri. Takut untuk menyuarakan perasaan. Anak mungkin menelan makanan itu. Tetapi bersama suapan itu, mereka juga menelan tekanan dan rasa tidak berdaya. Dan tanpa kita sedar, hubungan anak dengan makanan mula berubah. Daripada nikmat, menjadi kewajipan yang menekan. Ibu, ayah, memaksa anak makan bukan tanda kita tegas. Kadang-kadang, ia tanda kita terlalu risau hingga lupa untuk mendengar. Ibu, ayah, anak yang menangis di meja makan bukan anak yang degil. Mungkin itu satu-satunya cara mereka berkata, saya tidak selesa. Makanan sihat adalah hak anak. Tetapi begitu juga hak untuk dihormati perasaannya. Meja makan sepatutnya menjadi ruang yang selamat, bukan ruang rundingan kuasa antara orang dewasa dan anak. Apabila kita memilih untuk memahami emosi anak, kita sedang mengajar tentang satu perkara yang sangat besar, bahawa tubuh dan perasaan mereka itu berharga. Anak tidak perlukan makan dengan sempurna setiap hari. Cukuplah mereka makan dengan rasa tenang. Kerana anak yang dibesarkan tanpa paksaan di meja makan akan membesar dengan hubungan yang lebih sihat. Bukan sahaja dengan makanan, tetapi juga dengan diri sendiri. Setiap kali kita menghulurkan sudu kepada anak, kita sebenarnya sedang memilih antara mendidik dengan takut atau membimbing dengan kasih. Semoga selepas ini, di meja makan kita ibu ayah menjadi ruang empati, ruang untuk memahami dan ruang membina jiwa yang seimbang. Terima kasih kerana sudi merenung bersama. Semoga setiap suapan selepas ini akan datang bersama dengan rasa hormat dan kasih sayang. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
3: Dr. Intan Farahana binti Abdul Rani, Timbalan Pengarah Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-Kanak Negara NCDRC Jabatan Pendidikan Awal Kanak-Kanak.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Air pasang dalam surut pukul 7.
2: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
1: Nyonya bangun pagi, siram pokok lampu.
3: RM2.7 juta pengundi tunai tanggungjawab PRN Johor ke-16. Laluan baru ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau dibuka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 untuk perkembangan selanjutnya terus bersama wartawan Muhammad Najib Mashhur di Maharani. Silakan Najib.
4: Baik, terima kasih. Seramai 2,727,926 pengundi yang layak mengundi akan melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Johor ke-16 hari ini. Saudara, daripada jumlah itu, 2,703,175 merupakan pengundi biasa, manakala 12,041 terdiri daripada anggota tentera dan pasangan dan 12,710 daripada anggota polis dan pasangan yang telah pun selesai melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi awal baru-baru ini. Saudara, seramai 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi bagi Dun Johor pada kali ini. Daripada jumlah itu, 138 merupakan calon lelaki dan 34 terdiri daripada calon wanita. Saudara, dapat juga dikongsikan di mana 27 Dun menyaksikan pertembungan 3 penjuru, 14 Dun 1 lawan 1, 12 Dun menyaksikan pertembungan 4 penjuru dan 5 penjuru di 3 kerusi Dun pada kali ini. Dan pada ketika ini, saya berlintas langsung dari N15 Maharani menyaksikan pertembungan 4 penjuru yang diwakili oleh calon Perikatan Nasional Anwar Hayan, Barisan Nasional Dato' Ashari, Muda Amir Jack dan Pakatan Harapan Takiuddin Cik Man. Bagi Dun Maharani pada ketika ini, seramai 40,040 orang akan turun mengundi, termasuk daripada mereka telah pun melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi awal baru-baru ini. Alhamdulillah, cuaca pada ketika ini begitu baik, akan memberi laluan kepada semua mereka yang akan hadir bagi melaksanakan tanggungjawab dan amanah selaku pengundi yang akan dibuka secara rasminya pada pukul 8 pagi nanti sehingga ke pukul 6 petang nanti. Sekiranya itu sahaja yang dapat saya kongsikan, kembali ke Angkasa Puri.
3: Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya menjangkakan peratusan keluar mengundi hari ini mampu mencecah kira-kira 70% didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusinya, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, ia berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkempen yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Kira-kira 2.7 juta pengundi layak mengundi yang melibatkan sejumlah 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran di seluruh negeri. Dalam pada itu, hujan dan ribut petir dijangka melanda beberapa kawasan di Johor hari ini. Bahan Malaysia menjangkakan hujan di daerah Johor Bahru, Batu Pahat, Kulai, Muar, Pontian dan Tangkap pada sebelah pagi. Bagaimanapun, berkemungkinan tiada hujan di 6 daerah berkenaan pada sebelah petang dan malam. Sementara itu, daerah Keluang, Kota Tinggi dan Segamat dijangka mengalami ribut petir pada sebelah petang. Manakala keadaan cuaca sama diramalkan melanda Mersing bermula dari petang hingga malam. Bagi penumpang menampung peningkatan permintaan penumpang yang pulang mengundi, sebanyak 36 tren tambahan bagi perkhidmatan tren elektrik disediakan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB bersempena PRN Johor bermula semalam hingga esok, melibatkan laluan KL Central, JB Central dan JB Central Gemas. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dato' Azlan Shah Al-Bakri memaklumkan diskaun tambang 30% bagi laluan Gemas JB Central Gemas sepanjang tempoh tersebut turut ditawarkan.
5: Sambutan yang amat menggalakkan. KL Central ke JB Central, 95% seat telah habis dijual. Dan kita buka selama banyak 48 trip. Daripada 48 trip yang kami buka, adalah separuh adalah trip tambahan dan separuh adalah berjadual.
3: Laluan baharu yang menghubungkan ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau Thailand dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi tadi. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan seiring dengan itu, laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok ditutup sepenuhnya. Pembukaan laluan itu dijangka meningkatkan kecekapan pergerakan, perdagangan, logistik serta memperkukuh hubungan ekonomi dan pelancongan Malaysia-Thailand. Majlis perasmian tersebut disempurnakan Perdana Menteri dan rakan sejawatnya dari Thailand Anutin Chanvirakul. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberitahu laluan baharu tersebut bakal menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara sekaligus dapat memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan serta kerjasama ekonomi antara utara Malaysia dan selatan Thailand.
6: Another historical venture. And in this state, particularly in the north of Peninsula Malaysia, we have to grapple with attempts to propel economic growth for the welfare of our people. And I believe a similar position in the south. And through this new venture project, we should be able to use it as a base to propel the economy of both regions.
3: Susulan kes tikam pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu, seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Namun, tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 11 Ogos depan. Sementara itu, ibu bapa dan masyarakat perlu lebih peka terhadap kesejahteraan emosi anak dengan mengenalpasti perubahan tingkah laku sebagai tanda awal tekanan. Menurut Timbalan Dekan Ijazah Dasar Fakulti Pendidikan Universiti Melaya, Profesor Madya Dr. Azmawati Waman Nor, tanda tekanan boleh dilihat melalui corak tidur, pemakanan, hubungan dengan rakan serta interaksi di rumah.
7: Emosi marah ini adalah biasa, tetapi kita kena lihat juga daripada segi intensiti, dan mungkin marah ini kekerapan dia yang berlaku itu lebih kerap, dan juga kita nak lihat bagaimana kemarahan ini boleh mengganggu gugat kefungsian harian. Setiap emosi marah yang mungkin ditunjukkan, tetapi kita perlu ada dan betul-betul mendengar dan bertanya khabar. Dan ini bukan sahaja peranan ibu bapa, tetapi peranan guru dan juga masyarakat dan juga rakan-rakan. Semua perlu mewujudkan satu ekosistem yang baik supaya kita memberikan sokongan sosial kepada anak-anak.
3: Profesor Madya Dr. Azmawati Muhammad Nor.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
3: Sepanyol mengesahkan tiket ke separuh akhir menerusi kemenangan dramatik 2-1 ke atas Belgium awal pagi tadi. Fabian Ruiz terlebih dahulu meletakkan La Roja di hadapan sebelum Charlie Di Ketelere menyamakan kedudukan buat Belgium menjelang rehat separuh masa. Ketika perlawanan tampak menuju masa tambahan, Mikel Merino muncul wira apabila meledak gol kemenangan pada minit ke-88 selepas penjaga gol gantian Belgium, Senny Lomans, gagal mengawal bola dengan kemas. Kemenangan itu menyaksikan Juara Eropah 2024 itu bakal berdepan Perancis dalam aksi separuh akhir di Dallas Rabu ini. Sementara itu, Norway yakin mampu meneruskan kemarahan ke kelompok empat terbaik menjelang aksi suku akhir menentang England esok. Jurulatih Stel Solbakken berkata, anak buahnya sudah mengatasi tekanan beraksi di pentas terbesar dunia dan kini hanya perlu kekal, tenang serta bermain mengikut identiti sendiri. Fokus utama Norway adalah meninggalkan corak permainan yang menjadi kekuatan pasukan tanpa gentar berdepan skuad kendalian Thomas Tuchel.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
3: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bersetuju meneruskan rundingan dengan Iran meskipun menegaskan gencatan senjata antara kedua-dua negara telah berakhir. Gencatan itu dibuat ketika Qatar meneruskan usaha sebagai perantara susulan tindakan Washington dan Tehran yang saling berbalas serangan pada minggu ini. Media Iran melaporkan delegasi Qatar berada di Tehran bagi memperkukuh usaha perantaraan selepas Iran mendakwa menyerang aset Amerika Syarikat di Qatar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 2.7 juta pengundi tunai tanggungjawab PRN Johor ke-16. Laluan baru ICQS Bukit Kayu Hitam, CIQ Sadau dibuka. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

0: Maria, Maria, mari sini, mari sini.
1: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
0: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah, tak padan betul eh.
1: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku setuju, aku setuju.
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok, tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, didakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Hapuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.
5: Alah,

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selamatkan.
2: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: Cik, minta resen mandu.
1: Kenapa ni, Cik?
0: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
1: Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincangkan. Alah, Cik, ambillah ni sikit, Cik. Buat minum kopi ke. Selesai kat sini je lah.
0: Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
1: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
0: Orang macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
2: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
3: Patutlah hidup aku berselera, buat tak betul.
4: Refleksi pribadi ke syurga abadi.
3: Patutlah hidup aku punya kelam kambut, tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
4: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up 100.9 MHz. Anda boleh dengarkan kita di radio ataupun anda boleh dengarkan kita di RTM Klik, betul-betul percuma, ataupun anda boleh join sekali live saya di TikTok Selangor FM. Jam menunjukkan pukul 7.33 minit pagi. Okey, baiklah, jadi untuk Kopi Bola Pagi hari ini, apa yang saya nak ajak anda bersembang ni? Okey, kawalan permainan. Okey, kawalan permainan. Kalau di World Cup ni kan, kita tengok banyak muka-muka baru yang jadi midfield yang dapat mengawal permainan. Kalau dulu kita ada Zinedine Zidane, kita ada Pirlo, kita ada apa, Iniesta kan. Tapi jika dalam rumah, dalam keluarga anda, siapa paling kuat mengawal permainan ataupun mengawal kat dalam rumah biar sentiasa aman damai? Kan, ni kalau dah ada je tak kena tu. Jadi siapa yang boleh mengawal, yang sentiasa boleh mengawal keadaan supaya menjadi lebih elok, lebih tenang dan lebih okey? Jadi jom, anda boleh sharekan cerita anda di 019-330-4425. WhatsApp saya, ceritakan apa pandangan anda, respon anda. Saya nak respon anda hari ini, pagi ini. Biar segar bugar, biar kita ada aktiviti, biar kita ada interaksi. Baiklah, jom kita teruskan berhibur. The Cup of Life, La Copa de la Vida. Ricky Martin, Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Ish, tolonglah jangan paksa aku ke depan tu. Aku malulah.
1: Malulah aku nak cakap dengan dia tu. Macam mana aku nak hilangkan perasaan malu ni?
2: Perasaan malu datangnya terutama apabila kita risaukan tanggapan orang. Kita perlu berfikiran positif. Fikirkan orang ramai ingin mendengar apa yang kita ingin kongsikan. Tidak perlu tunjukkan yang kita pemalu. Namun begitu, malu itu perlu dan kena pada tempatnya untuk menjadikan kita seorang yang berbudi bahasa.
3: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
4: Baiklah, anda masih lagi bersama saya di JR. Topik yang saya ajak anda berbincang. Dalam bola sepak, ada pemain yang kawal tempo permainan. Dalam keluarga anda pula, siapa yang selalu jadi pengawal keadaan supaya rumah sentiasa aman? Farah daripada Shah Alam. Bagi saya, mak, dia yang selalu jadi orang tengah bila adik-beradik bergaduh. Suara dia tak kuat pun, tapi semua dengar. Oh, dia, mak dia ada karisma tu. Ni pasal karisma tu lah. Dia look dia tu. Dia tak perlu suara tinggi, tak perlu bertegang urat pun. Oh, assalamualaikum. Terima kasih yang hadir di dalam TikTok Selangor FM. Anda pun boleh join live saya, okay? Jangan lupa, okay? Baik, Hafiz daripada Kelang. Ayah saya, dia jenis tenang. Bila semua tengah marah, dia akan suruh duduk, minum air dulu, baru bincang. Mantap. Cool lah, abah dia cool. Abah dia memang cool. Okay. Jadi, Siti. Siti daripada Ampang, kakak sulung. Mak ayah kerja. Jadi, dia yang urus kami semua. Memang macam kapten pasukan. Oh, kan? Dah macam kapten pasukan. Hai? Okay, baiklah. Jadi, anda boleh sharekan juga. Kata-kata anda atau respon daripada anda seperti yang lain ni, anda boleh sharekan saya di 019-330-4425 WhatsApp saya. Apa pandangan anda tentang topik yang saya buka hari ini? Dalam bola sepak, ada pemain yang kawal tempo permainan. Dalam keluarga pula, siapa yang selalu jadi pengawal keadaan supaya rumah sentiasa menjadi aman? Kan? Jadi dia memang ada yang sampai kena menjerit, kan? Tapi entah, biasanya kalau menjerit tu, pada saya, bila jerit, bila suara terlalu kuat, keadaan jadi lagi bingit. Dan yelah, kan, contoh kalau Angah dengan Uda tengah bergaduh, yang si Alung datang menjerit, aduh, tak jadi, babe. Tak jadi pada saya. Saya rasa penama tu dia kena cool lah. Macam Andrea Pirlo dulu, kan. Relax, dia kena cool. Dia hold ball, lepas tu hantar elok-elok. Okay. Baik, jom. Kita share dengan nanti topik-topik topik yang saya dah buka ni. Anda sharekan di 019-330-4425. Jom kita terus berhibur. Sungai Lui, Aizat Amdan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026, ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
2: Alright, anda masih lagi bersama saya di Jaya 100.9 MHz Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Okey, baik, sekarang kita di Kopi Bola Pagi. Topik saya hari ini, siapa yang selalu jadi penenang, jadi orang orang tengah bila ada apa-apa terjadi dalam rumah tu. Ada lagi respon daripada pendengar kita. Terima kasih tau yang respon pada saya. Okey, Faiz daripada Beranang. Woi, orang Beranang jauh tu. Okey, anak bongsu kami, dia suka buat lawak. Bila semua tengah tegang, dia datang bergurau, terus semua gelak. Okey. Dia dah macam situasi anak bongsu saya juga ni. Aisyah daripada Sungai Besar. Bagi saya, semua ahli keluarga ada peranan, tapi mak memang playmaker yang satukan kami. Oh, mantap kan. Steady mak dia jadi playmaker. Mak dia macam Iniesta. Wah, macam Iniesta. Tenang. Well, kena counter ke apa ke, tenang. Okey. Baik, Kamal daripada Ampang juga. Saya sendiri cuba ambil peranan itu. Kalau ada salah faham, saya akan telefon semua dan selesaikan sebelum jadi besar. Oh, terima kasih. Mantap Kamal. Hebat Kamal. Kan, kadang-kadang tak ada, tapi salah seorang kena ambil peranan. Kan, kita kena mainkan peranan penting, supaya macam mana pun adik-beradik kita, kan, kawan keluarga kita tak sampai ada masalah tu biasa, tapi tak sampai melagat jadi besar. Daripada benda kecil jadi besar, daripada benda boleh settle 1-2 hari, boleh jadi 2-3 tahun tu. Jangan main gila. Benda-benda macam ni, dia soal perasaan, soal ego ni, memang dia kena ada orang tengah yang okey, yang boleh damaikan. Jadi adakah adik-beradik yang dah lama tak jumpa? Saya tahu, dah lama tak jumpa, awak marah-marah. Dah lama tak jumpa, awak rindu adik awak, awak rindu abang awak, awak rindu kakak awak, awak rindu saudara mara awak. Jadi, come on, jangan macam tu. Buang ego, kan, settle cara baik. Yang dah lama tak jumpa, apalah khabar mereka? Jom, apa khabar? Jom Flizzo Sonawan, Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.